0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

material undang-undang penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Okay.
5: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi apa? Kebanyakan ya. Kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti

0: kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Malamu, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 14 Juli 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan di sesi kabar dari Aceh. Seperti biasa, kita akan bergabung bersama teman-teman Skorwil 17 melalui via Zoom di edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
2: Selamat pagi para kawan yang Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama Persatu Irban Aceh pagi ini. Dan kita seperti biasa kembali bertemu di program acara Kabar Aceh untuk edisi hari ini untuk Selasa 14 Juli 2026. Dan pagi hari ini yang menjadi host teman-teman dari Takengon ya. Baik, silakan mungkin untuk yang menjadi host hari ini. Halo,
1: Kabar Aceh.
2: Bagaimana dari Los Mawi ya? Halo, dari Los Mawi silakan.
3: Ya, halo, selamat pagi.
2: Pagi, silakan.
3: Ya, terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi untuk rekan-rekan dan juga pendengar Persatu RRI Los Mawi yang hari ini mendengarkan siaran kami di RRI Banda Aceh, Melabo, Sabang, Singkil, juga ada RRI Takengon. Dan pendengar di pagi hari ini sebelum kita menyapa teman-teman di seluruh penjuru Serambi Mekah, kami akan sampaikan info cuaca untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 dalam Kabar Aceh berjaringan Korwil 17. Dan selama 30 menit ke depan, nanti kami akan ajak Anda untuk berkeliling Aceh untuk memperbaharui informasi dan melihat langsung seperti apa berita mengenai pembangunan atau juga ekonomi hingga ragam peristiwa yang menarik di daerah kita. Dan kita masih menunggu sambungan dan juga kepada rekan-rekan yang ada di RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, pastikan Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar paling hangat dari masing-masing daerah. Sepertinya belum terhubung dengan BMKG. Yuna, coba sapa dulu rekan-rekan yang ada di Melabuh dulu. Selamat pagi Melabuh.
4: Selamat pagi. Selamat pagi Kak Yuna.
3: Halo.
4: Selamat pagi Kak Yuna. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kak Yuna.
3: Iya, apa kabarnya Bang Karno?
4: Sehat, alhamdulillah. Gimana
3: sehat,
4: nih?
3: Ya, Bang, ya?
4: Sehat-sehat, alhamdulillah.
3: Iya. Tapi cuaca panas, dingin atau gimana nih?
4: Cuaca cerah berawan lah, begitu ya.
3: Cerah berawan. Jadi perjalanan tadi dari rumah nggak ada drama hujan ya?

0: Ada, tapi hujan ada dini hari. Oh, tapi pas
1: dini hari tadi.
0: Pas ke studio nggak hujan lagi gitu.
1: Jadi nggak ikut antar anak sekolah hari ini?
0: Kemarin.
1: Oh, kemarin aja, di hari pertama.
0: Hari
1: aja
0: pertama.
1: Setelah itu udah urusan mamanya ya?
0: Iya, karena dinas nih mungkin ya. Oh,
1: baik, kalau nggak dinas tetap menjadi ayah yang baik ya.
0: Tetap ayah yang baik ya.
1: Iya, boleh kita mulai satu informasi dari Melabuh sambil kita menunggu sambungan dari BMKG.
0: Baik, ada satu informasi Kak Yuna dan teman-teman Sekor Wil 17 di kesempatan pagi hari ini ya, dan juga pemirsa dapat juga menyaksikan kami di sini di Kabar Aceh melalui channel YouTube RRI Banda Aceh. Melabuh akan berbagi informasi soal Bupati Tarmizi melakukan sidak ya ke Satpol PP itu memastikan penanganan pengemis. Jadi di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM kemarin sore itu melakukan inspeksi mendadak di kantor Satpol PP Aceh Barat untuk memastikan langsung penanganan terhadap pengemis tunanetra yang viral dengan tuduhan kalau Satpol PP itu mengambil uang hasil mengemis mereka begitu. Jadi dalam sidak tersebut Tarmizi menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Satpol PP ini telah sesuai dengan kanun dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa Aceh Barat tidak memberi ruang bagi praktek pengemis terlebih yang melibatkan anak-anak maupun di jalan secara terorganisir. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai modus yang digunakan untuk memperoleh belas kasih masyarakat. Itu diantaranya ada yang mengenakan pakaian menyerupai santri, bahkan ada juga yang membawa anak bayi begitu. Jadi diduga hasil mengemis mereka ini digunakan untuk berjudi secara online. Untuk memutus praktek tersebut, Pemkab Aceh Barat akan memasang papan larangan memberi uang kepada pengemis di sejumlah persimpangan jalan, sebagaimana diterapkan juga di Banda Aceh begitu. Jadi terkait pengemis tunanetra yang sempat viral, Bupati meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi di media sosial, tentu tanpa mengetahui fakta di lapangan. Jadi Bupati memastikan uang hasil mengemis yang diamankan Satpol PP ini masih utuh dan bisa diambil ya oleh pemiliknya begitu. Sementara itu pemerintah juga akan menelusuri salah satu losmen yang diduga menjadi tempat penampungan para pengemis. Jika terbukti tidak memiliki izin dan menampung pengemis secara terorganisir, ini akan dilakukan penindakan secara aturan yang berlaku. Sementara itu Kak Yuna dan teman-teman semuanya, untuk program dialog Melabuh Menyapa nanti kita akan mengangkat tema kepemimpinan idealis, progresif dan humanis bersama narasumber Rektor Universitas Teuku Umar 2026 sampai dengan 2030, yaitu Profesor Dr. Nya Amir SPD MPD. Jadi Melabuh Menyapa juga kita akan siarkan langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa dibagikan dari Melabuh, Kak Yuna dan teman-teman semuanya.
1: Baik Bang Karno, terima kasih untuk berita dan informasinya. Namun sayang juga ya kalau ada larangan pengemis tadi. Tapi kalau dilihat lagi uang hasil ngemisnya itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya.
0: Itu yang jadi persoalannya ya.
1: Baik. Terima kasih Bang Karno, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Semangat paginya di pertengahan bulan Juli ini, kita ada di tengah bulan dan tengah tahun.
0: Iya.
1: Ya. Tetap semangat untuk kita semua. Bagaimana Bang Dimas, apakah kita sudah terhubung dengan BMKG?
2: Belum, ini belum ada yang angkat teleponnya. Saya sudah 5 kali saya telepon nih.
1: Baik. Okay. Dicoba terus.
0: Jangan
2: kita
0: menyerah.
2: Lanjut saja.
1: Kita lanjut saja. Baiklah, kalau begitu Yuna mau jalan-jalan ke Sabang dulu. Halo Kak Lisa, selamat pagi. Belum ada suaranya kakak.
3: Ya selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga
1: baik.
3: Sehat.
1: Iya, gimana? Hujankah di sana?
3: Di Sabang pagi hari ini mendung.
1: Mendung ya, sama dengan Lok Semawe.
3: Matahari masih males bangun kayaknya.
1: Tapi enggak dengan penyiarnya yang sudah bangun dari jam 4 pagi ya Kak ya.
3: Betul.
1: Silakan Kak Lisa untuk informasi dari Sabang.
3: Iya baik, kita hari ini memasuki hari kedua sekolah ya, seperti Kak Yuna bilang tadi, karena kita berdinas jadi tidak bisa mengantar anak. Kita bagi informasi yang kemarin dulu ya, hari pertama program hari pertama masuk sekolah, yaitu MPLS dan juga Mata Muda di Dunia Pendidikan di Kota Sabang. Ada program Mata Muda dari Dunia Pendidikan di bawah Kementerian Agama dan ada program MPLS dari Pendidikan di bawah Pemerintah Kota Sabang. Nah, Mata Muda 2026 di bawah Kementerian Agama ini membentuk karakter murid berakhlak dan berprestasi. Masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran 2026-2027 ini menjadi momentum penting dalam membentuk karakter dan membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Jadi dengan kegiatan ini, peserta didik diperkenalkan dengan budaya madrasah, ada nilai-nilai keislaman, berkenalan juga dengan guru, teman yang baru, dan suasana belajar yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Hajah Nur Hanifah, SAG MPD, bahwa mata muda ini bukan sekedar kegiatan pengenalan lingkungan madrasah saja, tetapi menjadi langkah awal dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi setiap murid, khususnya bagi mereka yang baru memasuki jenjang pendidikan madrasah. Nah, demikian halnya dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu program orientasi di bawah naungan Kemendikdasman untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi MPLS ini sendiri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang juga diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak di Sekolah atau GAMAS. Jadi program ini merupakan imbauan pemerintah Kota Sabang dalam rangka mendukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, agar para ayah lebih terlibat dalam pendidikan anak. Jadi program GAMAS sendiri, menurut kepala sekolah dan guru, itu diharapkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak tidak hanya berlangsung di awal tahun ajaran saja, tetapi juga berlanjut dalam berbagai aktivitas belajar di rumah ataupun di sekolah, karena kolaborasi yang lebih erat antara keluarga dan sekolah diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan semangat belajar sejak dini. Nah, itu dia untuk para ayah ya. Untuk jadi catatan juga nih.
1: Iya, para ayah semangat, ada 3 ayah di sini dan 3 ibu pagi hari ini di Kabar Aceh. Kakak, terima kasih Kalisa. Okay,
3: sama-sama.
1: Iya, ada 2 daerah yang mendung syahdu ya, Loksmawe dan Sabang. Tadi cerah berawan untuk Melaboh walaupun ada hujan dini hari. Kita coba ke Bang Rizky di Singkil. Selamat pagi, Bang.
4: Selamat pagi untuk Kak Yuna dan kawan-kawan semua.
1: Gimana Singkil?
4: Ya, untuk aja Singkil, mengenai tentang cuaca saat ini bertebal, dan juga untuk kondisi saya, alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Yang penting penyiarnya baik-baik saja, bisa tetap memberikan hiburan dan informasi untuk pendengar. Ada berita dan informasi apa nih dari Singkil?
4: Ya, ada satu informasi dari Aceh Singkil, kami akan berbagi untuk pagi hari ini kabar dari Aceh. Informasi ini ya hampir sama halnya dengan Bung Karno tadi di Melaboh ya, mengenai tentang kedok terbongkar jaringan pengemis luar daerah sewa penginapan di Kota Subulussalam. Praktik eksploitasi kemurahan hati masyarakat dengan modus donasi keagamaan dan kemanusiaan berhasil dibongkar di Kota Subulussalam. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayah Hizbah atau Satpol PPWH dan Linmas menemukan fakta mengejutkan bahwa jaringan peminta-minta yang marak beroperasi di wilayah perkotaan tersebut ternyata hingga cukup mapan dan juga terorganisir. Bukan tergolong masyarakat miskin yang terlantar, para pelaku diketahui memiliki modal finansial yang cukup untuk menyewa kamar di sejumlah penginapan, losmen, bahkan mengontrak satu rumah khusus. Tempat tinggal sewaan tersebut sengaja dijadikan sebagai basis operasional dan tempat beristirahat yang nyaman setelah seharian mengumpulkan uang dari jalanan. Ironisnya, hasil penyelidikan petugas di lapangan mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku merupakan warga dari luar Kota Subulussalam yang memiliki kondisi fisik sangat layak dan produktif untuk bekerja. Alih-alih mencari nafkah yang halal, mereka justru memilih jalan pintas dengan memanfaatkan belas kasihan warga demi meraup keuntungan materi tanpa izin resmi. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini bergerak sangat rapi menggunakan berbagai modus operandi palsu yang menyasar institusi sosial dan juga agama. Mereka kerap berbagi peran dengan mengatasnamakan sumbangan pesantren, santunan anak yatim, bantuan janda, hingga menyamar sebagai keluarga tidak mampu guna memanipulasi empati publik. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PPWH dan yaitu Waliadi Cibro di Markas Komando, 5 orang tersebut langsung diberikan pembinaan mental, sosialisasi, serta peringatan keras oleh pihak berwenang agar tidak kembali turun ke jalan. Petugas juga memberikan motivasi agar mereka mencari pekerjaan yang lebih layak dan juga tidak lagi mengeksploitasi kemurahan hati masyarakat. Nah, kondisi ini kian memprihatinkan ya, karena praktik meminta-meminta tersebut sudah mengarah pada manajemen keluarga yang struktur demi menarik simpati yang lebih besar. Ada oknum yang nekat bergerak dalam kelompok besar dengan melibatkan anak, istri, suami, hingga memboyong seluruh anggota keluarga mereka untuk dieksploitasi setiap hari. Nah, gurita bisnis kemiskinan terselubung ini dinilai telah mencederai tatanan sosial dan melanggar hukum positif daerah. Aktivitas mereka secara sah melanggar pasal 8 huruf B, C, D, dan E, bagian kelima mengenai tertib sosial dalam Kanun Kota Subulsalam nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat Kota Subulsalam. Nah, untuk sebagai langkah tegas, tim gabungan langsung bergerak menyisir 3 lokasi penginapan serta kontrakan yang dicurigai dan berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku untuk dibawa ke Makosatpol PPWH. Selain diberikan pembinaan mental dan edukasi agar mencari pekerjaan yang lebih layak, 5 orang tersebut juga diusir secara tegas untuk segera meninggalkan Kota Subulsalam menuju kampung halaman mereka masing-masing. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Losmawe dengan Kak Yuna.
1: Terima kasih Bang Rizky. Semoga setelah ada tindak lanjut dari pemerintah tidak ada lagi praktik itu ya. Kasihan juga dari luar pula tadi, dari luar daerah dan Losmawe belum ada kejadian seperti itu. Semoga tidak ada ya. Selanjutnya kita menuju Aceh Tengah. Kita mau ke Takengon dulu. Apakah masih ketinggalan maskernya Kak Nur? Lagi. Enggak ketinggalan lagi hari ini ya.
5: Alhamdulillah enggak.
1: Oke, kabarnya sehat Kak?
5: Alhamdulillah sehat Kak Yuna. Semoga Kak Yuna dan teman-teman lain semuanya juga sehat.
1: Iya, karena kalau ada info cuaca di BMKG Malikul Saleh kan setiap informasi di sini aman, paling cuaca cerah berawan tuh kalau di Aceh Tengah sering hujan. Kalau hari ini gimana?
5: Kalau hari ini kebetulan pagi ini berkabut gitu ya. Embun paginya cukup tebal sepertinya untuk wilayah Tengah Aceh. Jadi agak redup suasananya. Tadi pagi juga memang disampaikan karena memang info cuaca agak sedikit start ya untuk RRI Takengon pada 6.30 itu ada Kak Nabila menyampaikan ada potensi hujan juga memang di wilayah Tengah Aceh di siang hingga sore. Terus untuk pantauan titik api tadi sedikit Nur catat itu ada 8 titik panas memang diinformasikan meliputi Nagan Raya dan juga Pidi, sementara untuk wilayah Tengah Aceh memang nihil. Gitu sih lebih kurang Kak.
1: Hujan juga, titik panas juga.
5: Iya.
1: Harus jaga kesehatan sih Kak.
5: Bener, pakai masker terus kayak Nur Kak.
1: Baik, nanti kita siapkan maskernya. Ya, kalau dari Takengon ada berita dan informasi apa Kak Nur selain info cuaca tadi? Silakan.
5: Oke, kalau dari wilayah Tengah Aceh ini ada informasi khususnya untuk yang pingin jadi pelaku usaha kopi, apalagi pingin menembus pasar internasional. Jadi disampaikan nih salah seorang pelaku UMKM ataupun bisa dibilang pengusaha tapi juga petani kopi ya, mungkin gak asing dengan nama Armiadi, Master Kopi Gayo, punya kebun kopi dengan teknik pagar yang cukup dikenal tidak hanya di wilayah Gayo tapi juga hingga luar Indonesia. Banyak mereka para buyer yang sudah berkunjung ke kebunnya dan bahkan juga membeli lah setidaknya untuk produk-produk yang memang dibudidayakan oleh Bang Armiadi ini dan kemudian dipasarkan secara internasional atau diekspor. Pelaku usaha kopi Gayo yang konon ingin menembus pasar internasional ini perlu aktif ya membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi hingga promosi digital. Dan hal ini disampaikan owner Asa Coffee Armiadi kemarin saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara. Jadi menurut Armiadi kualitas produk saja itu belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Dan pelaku usaha memang harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roasternya hingga para calon pembeli atau buyer. Dan tentunya juga enggak serta-merta mengikuti kompetisi maupun pameran, tapi juga harus mencari informasi resmi mengenai kompetisi tersebut agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian. Dan selain kegiatan luring, media sosial juga konon dinilai ya menjadi sarana promosi yang sangat efektif. Namun penggunaannya itu harus dilakukan secara konsisten dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau memang media sosialnya ingin dijadikan untuk jualan kopi, cukup kopi aja, nggak usah diposting jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yuna. Dan kembali ke Kak Yuna di Loksmawe.
1: Iya, salam Nur untuk Bang Armiadi tadi, sukses terus usahanya ya. Jangan lupa kirim kopi untuk Kak Yuna.
5: Biar semua penyiar gitu ya.
1: Salam ya, soalnya kemarin ada juga ya pasar tani di sini. Apa itu Bang Armi ya? Kayaknya iya deh.
5: Mungkin ya. Mungkin.
1: Sering jalan-jalan juga ya.
5: Iya. Ya.
1: Okay. Iya. Baiklah Nur, terima kasih dan kita ke Banda Aceh. Gimana nih Banda Aceh, kayaknya cerah ya? Apa cahaya ilahinya terlalu terang?
2: Yeah.
1: Silau sekali Banda Aceh, apa kabar?
2: Saya selalu merasa di surga pokoknya nih.
1: Iya kan, Yuna kira di sini aja kan?
2: Saya gak tahu juga nih, tadi sudah di setting sih sebenarnya. Tapi balik lagi, mungkin memang cahaya ilahinya terus mengikuti kali ya.
1: Karena wudu ya mungkin ya.
2: Insya Allah ya.
1: Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh Bang Nimas?
2: Mungkin terkait informasi dulu, untuk cuacanya cerah, tapi ya begitu ya, mataharinya belum keluar kata Rizka tadi ya. Ya untuk informasi cuaca dari BMKG kita terlewat kayaknya hari ini karena memang belum ada respon apa-apa. Ya kita nggak tahu apa kendala apa yang dari sana ya. Saya sampaikan saja satu informasi hampir sama informasi ini terkait hari pertama sekolah di Banda Aceh pada hari Senin kemarin diisi dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS Ramah 2026 di seluruh jenjang pendidikan. Di SMP Negeri 1 Banda Aceh, para siswa disambut kepala sekolah dan guru lalu mengikuti kegiatan pengenalan budaya sekolah, lingkungan belajar hingga program sekolah siaga bencana. Kepala SMP Negeri 1 Banda Aceh Safrina mengatakan MPLS bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan sekolah, memahami berbagai program, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada hari pertama sekolah juga dilaksanakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan program ini mendorong keterlibatan ayah dalam mengantar anak sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Dan sementara itu pembimbing panitia MPLS Novi menjelaskan seluruh materi MPLS tahun ini mengacu pada pedoman kementerian. Materinya meliputi pengalaman diri, taman baru, wawasan Wiyata Mandala hingga materi aku dan lingkunganku agar siswa lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan melalui MPLS dan gerakan ayah mengantar anak, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan sejak hari pertama sekolah. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Kak Yuna.
1: Iya, semangat ya sekali lagi untuk anak-anak yang baru ganti seragam dari merah putih jadi putih biru ya.
2: Iya.
1: Dan seterusnya. Kalau dari Loksmawe ini terakhir, sebelum ke Loksmawe ada Langsa dulu, pemerintah kota Langsa yang menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor pendidikan, menyalurkan 20.963 pasang seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027. Program yang menjadi bagian dari 22 program unggulan Langsa Juara ini dihadirkan untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus juga memastikan seluruh anak di Kota Langsa memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Karena Langsa juga salah satu daerah terdampak ya, cukup parah juga, jadi mungkin perlengkapan sekolah dan juga seragam banyak yang hilang, banyak yang rusak, sehingga pemerintah dalam hal ini turun tangan. Dan selain itu, pendengar kami sampaikan bahwa Pemkab Aceh Utara juga sudah mulai menerapkan pemisahan kelas siswa laki-laki dan perempuan. Ya, kebijakan pemisahan ruang belajar ini secara bertahap akan dilakukan mulai dari tahun 2026 dan seterusnya. Kebijakan yang tertuang dalam surat himbauan Bupati nomor 400 yang bertujuan untuk menjaga adab pergaulan Islami serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan kondusif. Bupati Aceh Utara yang akrab disapa Ayahua ini memantau langsung kesiapan kebijakan ini ke sejumlah sekolah termasuk SMP 1 Negeri Matangkuli dan SD Negeri 7 Matangkuli Senin kemarin. Dan selain pemisahan kelas juga ada satu program yang bertujuan untuk memperkuat berkah Al-Quran. Jadi target hafalan minimal juz 30 untuk lulusan SD serta juz 29 dan 30 untuk jenjang SMP untuk bisa melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter Qurani. Itu dia informasi dari Loksmawe Aceh Utara hingga Aceh Timur, Kota Langsa tadi. Dan menjadi berita terakhir juga di pagi hari ini, pendengar, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan beragam berita dan informasi tadi. Selamat melanjutkan kembali program acara siarannya. Nanti Loksmawe akan menghadirkan Loksmawe Pagi, bincang pagi kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Tapi hari ini gak panas, kemarin panas 35 derajat Celcius. Apa saja yang harus kita lakukan, asupan gizi apa saja yang harus kita konsumsi, nanti kami akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita di Kabar Aceh bersama teman-teman Sekorwil 17 melalui Zoom di edisi hari ini, pendengar, Selasa 14 Juli 2026. Di Banda Aceh ada Dimas, di Sabang ada Lisa, di Takengon ada Nur Hasanah, di Singkil ada Rizky Nugraha dan Loksmawe Yuna Ari sekaligus yang memandu kabar dari Aceh. Pendengar, kami akan lanjutkan sesaat lagi nanti di sesi Melabuh Menyapa. Kita akan angkat tema soal kepemimpinan idealis, progresif dan humanis bersama narasumber yaitu Rektor Universitas Teuku Umar 2026 sampai dengan 2030 bersama Profesor Doktornya Amir SPD MPD. Tentunya di Melabuh Menyapa juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Kami juga mengajak atensi Anda, mengajak Anda ikut serta nanti bisa bertanya dan ikut berperan tentunya di dialog interaktif kami di line telepon 0811-6889-697. Sembari itu, mendengar, kami lanjutkan kembali di program Lintas Melabuh Pagi. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami kembali hadir menemani Anda di program Dialog Interaktif di Melabuh Menyapa. Tentunya ruang interaktif yang menghadirkan tokoh-tokoh penting untuk berbagi gagasan dan solusi bagi masyarakat. Jadi pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup relevan dengan kondisi saat ini, yaitu kepemimpinan idealis, progresif dan humanis. Jadi sebuah konsep kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan, tetapi juga menjunjung tinggi ya nilai-nilai kemanusiaan dan juga integritas. Telah hadir di studio pagi hari ini bersama narasumber yang cukup luar biasa, ada Rektor Universitas Teuku Umar periode 2026-30, yaitu Profesor Dr. Nya Amir S.Pd. M.Pd. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat, Pak
2: Karno.
1: Prof.
2: Sehat.
1: Ya, alhamdulillah. Dari kampus tadi?
2: Dari kampus, Pak.
1: Alhamdulillah ya, sehat ya, semuanya ya. Baik, untuk teman-teman dan juga pendengar pemirsa pagi hari ini, kami juga mengajak Anda bisa ikut serta nanti di perjalanan dialog kita ya. Nanti bisa bertanya, kita berbagi di line telepon interaktif dan juga pesan singkat di via WA di 0811-6889-697. Dan juga pendengar yang ada di luar Melabuh, ini Prof juga bisa dengar di Aceh Barat Daya, bisa mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7. Untuk pendengar kita yang berada di Semelu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz, dan juga pendengar yang ada di Aceh Selatan, di Aceh Jaya ya, dan khususnya di Calang, ini dapat juga mendengarkan dengan baik siaran kita di frekuensi FM 96,7 MHz. Baik, mungkin kita langsung dialog dan berinteraktif juga dengan pendengar ini, Prof ya. Mungkin baik, Prof bisa sampaikan makna konsep kepemimpinan idealis, progresif dan humanis sesuai dengan tema kita pagi hari ini dalam konteks dunia pendidikan tinggi saat ini, Prof.
2: Ya, baik Pak Karno, pendengar, pemirsa RR1 Pro Melabuh, tentunya adalah bahwa kepemimpinan yang idealis, progresif dan humanis, ya, sebenarnya letaknya pertama adalah kalau tataran konseptual dari kepemimpinan idealis itu adalah kepemimpinan yang berdasarkan visi dan misi,
1: okay,
2: ya, dan juga strategis pencapaian. Daripada visi dan misi tersebut. Di sisi lain juga kepemimpinan idealis itu harus berdasarkan nilai dan juga integritas yang tinggi. Artinya apa? Dalam implementatif ya dari visi dan misi dari kepemimpinan yang idealis itu memang harus berorientasi kepada ya penerapan nilai-nilai yang tinggi.
1: Oke.
2: Dan juga menjadi suri teladan ya dalam tata kelola institusi yang akan dijalankan. Oleh karena itu idealis itu sebenarnya adalah harus punya relevansi antara ya perkataan dengan perbuatan dan juga kepada orientasi kepada tujuan bersama, okay, dari sebuah institusi yang akan dijalankan. Oleh karena itu adalah kepemimpinan idealis itu adalah memprioritas, okay, ya visi dan misi yang berorientasi pada jangka panjang dan juga mengorientasikan pada kepentingan bersama.
1: Yeah.
2: Ini yang menjadi substansi daripada kepemimpinan yang idealis, yang idealis dan juga konsisten, konsisten dengan substansi yang telah dijalankan dalam tata kelola organisasi. Oleh karena itu kami melihat bahwa prinsipil ini ya sangat penting sekali dalam sebuah leadership ya,
1: okay.
2: yang ideal
1: yeah.
2: Untuk mencapai daripada tujuan organisasi yang akan dijalankan. Tentunya di sisi lain adalah kepimpinan yang progresif. Kepimpinan yang progresif ini sebenarnya ya yang terbuka,
1: okay.
2: ya, yang terbuka dan substansinya adalah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dengan sekarang era digitalisasi ya, digitalisasi dan juga leader itu harus berani mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan organisasi tersebut yang berorientasi pada kepentingan organisasi dan kebutuhan organisasi masa depan.
1: Terus Prof, apa tantangan terbesar untuk menerapkan kepemimpinan yang tetap idealis di tengah tuntutan pragmatis dan birokrasi saat ini begitu?
2: Ya, tentunya kita di kampus ya, di Universitas Tunku Umar hari ini dalam ya menjalankan visi dan misi, tantangan terbesar adalah karena ya perguruan tinggi merupakan perpanjangan dari Dikti Saintek atau Kementerian Dikti Saintek adalah kita dituntut oleh Pak Menteri hari ini harus transformatif.
1: Oke.
2: Apalagi UTU ini kampus yang berada di barat Nusantara Indonesia.
1: Iya, betul.
2: Tantangan kita sangat besar sekali. Yang pertama adalah perluasan akses dan jejaring. Karena kita berada di barat Nusantara.
1: Betul.
2: Ini tantangan terberat kita. Tentunya kami dengan senat kampus, senat universitas sudah merumuskan visi, misi, ya, udah itu program strategis dalam pencapaian sesuai dengan misi yang telah dirumuskan. Karena hari ini kita dituntut bahwa harus bertransformatif. Kampus harus bergerak cepat. Tentunya dasar kita menyusun visi dan misi ini adalah yang pertama berlandasan pada Renstra Universitas. Udah itu mengacu kepada roadmap universitas, pengembangan kampus. Dan juga adalah mengacu juga ke global university. Oleh karena itu yang menjadi dasar landasan yang kuat juga kita mengacu kepada Dikti Saintek yang hari ini kampus harus bertransformatif dan berdampak.
1: Dan berdampak.
2: Artinya berdampak bahwa kampus ini bukan menara gading. Kampus ini adalah bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu program-program yang ditawarkan oleh oleh kampus ini betul-betul adalah berimpactful kepada masyarakat. Makanya kita sasaran terakhir dari priorisasi kepimpinan kita di 2026-2030 kita ingin menjadikan kampus kita adalah research university, entrepreneurship university dan impactful university. Artinya apa? Program-program yang kita jalankan di kampus ini betul-betul ya menyentuh masyarakat. Kita sudah membuat by design sehingga kegiatan yang bersifatnya riset dan community service, kegiatan-kegiatan pengabdian itu betul-betul berimpactful kepada masyarakat. Apalagi hari ini kita lihat Pak Karno bahwa ya pemerintah daerah dengan adanya kebijakan fiskal terbatasnya anggaran ini sangat memerlukan apa artinya kampus sebuah keniscayaan bagi masyarakat sehingga ya kegiatan-kegiatan yang diluncurkan oleh kampus betul-betul dapat ya berimpact pada masyarakat.
1: Baik, sebagai rektor UTU, bagaimana Prof melihat atau menjaga keseimbangan antara visi besar dan juga realitas di lapangan yang terjadi?
2: Makanya Pak Karno kita sudah merumuskan ada 9 strategi pencapaian daripada visi dan misi utuh misi yang mm-hmm. sudah kita rancang. Mm-hmm. Yang pertama adalah bahwa kita juga menetapkan tagline.
1: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Tagline bahwa tagline kita adalah Utuh Gemilang.
1: Utuh Gemilang ya.
2: Utuh Gemilang. Mm-hmm. Dan kita hari ini memiliki slogan Smart Campus Excellent. Mm. Nah, artinya ada 9 ya strategi pencapaian yang yang akan kita jalankan. Mm-hmm. Dan kita juga memiliki menawarkan mm-hmm. ada 4 pilar.
1: 4 pilar. Okay.
2: 4 pilar. Untuk mencapai daripada visi dan misi kita. Mm. Makanya visi utuh yang telah kita rumuskan hari ini adalah utuh menjadi sumber inspiratif dan referensi dalam pengembangan agroindustri dan kemaritiman berbasis riset inovasi. Dan science technopreneurship yang berdampak dan berdaya saing global. Mm-hmm. Artinya memang ya tahapan-tahapan kita ada 5 tahapan sampai nanti di 2030 mm-hmm. betul-betul adalah utuh bisa global.
1: Insya Allah
2: Pak Karno.
1: Ya. Kemudian bagaimana kampus ini dapat menjadi pusat lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan yang tentunya berkarakter humanis begitu, Prof?
2: Ya, tentunya bahwa konsep yang kita kembangkan dalam implementatif daripada visi kita adalah bahwa di kampus yang pertama adalah pengembang karakter. Artinya apa? Kita mengkedepankan empati.
1: Empati.
2: Ya, kepedulian. Dan ini nilai-nilai ini yang kita kedepankan ya, dan juga adalah menghargai setiap individu. Dan juga ya membangun skill communication yang baik ya, yang terbuka, yang jujur, dan juga pada konsepnya saling menghargai. Karena konsepnya adalah subjek kita sama-sama manusia ya.
1: Iya betul.
2: Konsepnya dalam tata kelola ya perguruan tinggi ya memberdayakan manusia untuk menjadi manusia gitu.
1: Iya, betul.
2: Oleh karena itu adalah ya kita melakukan juga ya pengembangan kapasitas human resources ya yang kita lakukan, dan juga adalah menciptakan lingkungan dan iklim yang inklusif, yang aman dan nyaman bagi semua sivitas akademika yang berada di kampus. Makanya ini face wajah yang kita kedepankan, sehingga bahwa kepemimpinan di perguruan tinggi itu betul-betul humanis ya, dan pada akhirnya adalah dapat melahirkan ya lulusan yang mempunyai daya saing yang baik. Karena hari ini kalau kita ceritakan bahwa hard skill ya, soft skill. Mungkin semua kampus juga orientasinya ke sana.
1: Ke sana
2: gitu.
1: Ya.
2: Tetapi kita sendiri ini juga kita ada ya, kita konsultasi juga dengan MPU ya bahwa utuh ini harus menjadi juga brandnya bahwa ya program-program yang kita luncurkan di kampus juga berkarakter dan bersyariah. Oleh karena itu adalah ya penerapan karakter ini dan juga humanis untuk melahirkan ya, human resources yang baik memang menjadi prioritas utama kita Pak Karno.
1: Baik, kita ajak pendengar lagi nih Prof ya. Jadi pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, kami masih tunggu Anda di line telepon dan juga pesan singkat Anda di 08 11 688 9697. Anda masih di acara Melabuh Menyapa dengan tema yang kita angkat soal kepemimpinan idealis, progresif dan juga humanis. Dan juga pendengar dapat juga mendengarkan Perusahaan RRI Melabuh ini di melalui aplikasi RRI Digital dan juga portal atau di audio streaming di rri.co.id. Prof, apa langkah konkret yang akan Prof lakukan untuk mendorong inovasi dan kemajuan uni di Universitas Teuku Umar hingga nanti 2030 begitu. Gimana Prof?
2: Iya Pak Karno, kita memang sudah merumuskan konsep transformatif kita akan membangun 9 strategi pencapaian.
1: Oke.
2: Yang pertama adalah kita akan melakukan transformatif akademik yang kuat. Yang kedua, kita akan melakukan transformasi institusi yang adaptif.
1: Adaptif. Ya.
2: Okay. Yang ketiga adalah kita akan melakukan transformatif infrastruktur. Apalagi hari ini beberapa hambatan ya istilahnya permasalahan juga salah satunya juga infrastruktur yang kita hari ini semakin belum begitu memadai dan ini salah satu juga akan menjadi prioritas kita ya. Kita juga akan berusaha membangun gedung GKT sebagai tempat kuliah dan juga kita hari ini juga sedang proses pembukaan fakultas kedokteran. Ya udah itu juga gedung kedokteran juga.
1: Kapan itu akan terlaksana ini Prof?
2: Ya insya Allah kita targetkan bahwa ya fakultas kedokteran mendapat izin bisa kita terima mahasiswa di tahun depan.
1: Tahun depan ya?
2: Tahun depan.
1: Insya Allah ya.
2: Ya karena ada beberapa juga substansi infrastruktur yang menjadi prasyarat ya. Termasuk juga teaching hospital, rumah sakit pendidikan juga harus ada. Ya terus kita berusaha ya dalam tahun ini dan tahun depan.
1: Dan ada pembangunan lagi nanti pasti.
2: Ya Insya Allah. Insya Allah. Pokoknya terus kita karena kami juga dalam 9 strategi pencapaian itu juga akan menyertai juga tim task force. Artinya ya human resources yang capable baik internal eksternal akan kita posisikan dalam tim task force untuk percepatan transformatif yang kuat ya. Sehingga sasaran daripada visi dan misi ini bisa kita wujudkan dengan baik. Ada beberapa infrastruktur juga yang akan kita lakukan, termasuk juga kita dari transformatif institusi yang adaptif, kita juga akan membuka fakultas kedokteran dan juga fakultas hukum. Dan beberapa program studi juga yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Berarti itu selanjutnya adalah kita penguatan transformatif, penguatan riset dan inovasi.
1: Riset dan inovasi.
2: Karena kita ingin menjadikan UTU ini sebagai riset university. Karena dengan riset university, impactful itu akan terlaksana dampak kepada masyarakat. Karena ekon dari sebuah kampus itu untuk proses ya service community atau pengabdian adalah lewat riset dan pengabdian. Gitu. Makanya transformatif yang keempat adalah riset, inovasi dan hilirisasi yang
1: hilirisasi.
2: Akan, dan publikasi ya. Yang kelima adalah penguatan daya saing. Yang keenam adalah pengembangan kewirausahaan yang bernilai tambah dan pemberdayaan masyarakat. Ini orientasinya sasaran akhir pada entrepreneurship university ya. Dan tujuhlah transformasi sumber pendanaan dan kesejahteraan dan sumber daya yang berkesinambungan. Kedelapan

0: akan menjadi sumber inspirasi bagi semua ya, Pak Karno.
1: Dan tujuannya udah seperti Prof bilang tadi, untuk masyarakat juga.
0: Untuk masyarakat, Pak. Untuk masyarakat.
1: Iya. Prof, dalam kepemimpinan humanis ya, kita balik lagi seperti tema kita pagi hari ini. Bagaimana pendekatan Prof sendiri terhadap mahasiswa, dosen, dan juga tenaga pendidikan, begitu?
0: Ya, prinsipnya kita kan harus care care dengan semua level civitas akademika yang ada di kampus ya, terutama dengan mahasiswa. Ya, selama ini kita terus melibatkan mahasiswa dalam semua aktivitas yang kita lakukan, baik itu dalam penyusunan visi dan misi ya, program strategis, dan juga alumni kita libatkan. Dan mahasiswa juga selalu kita jadwalkan untuk terus kita berdiskusi berdiskusi untuk membahas persoalan-persoalan dan program kerja daripada kemahasiswaan tersendiri. Karena memang kampus ini sebenarnya milik mahasiswa gitu. Kebutuhan mereka artinya mereka
1: kampus memfasilitasi
0: memfasilitasi kebutuhan mereka. Makanya kita selalu selama ini juga sangat care dan juga kita memberikan solutif-solutif terhadap kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh mahasiswa.
1: Kalau peran empati begitu, Prof, dalam kepemimpinan ini, khususnya dalam menghadapi persoalan internal kampus ini, bagaimana nih Prof melihat, walaupun memang masih baru ini, Prof?
0: Ya, Pak Karno, kita tetap dalam kepemimpinan tata kelola, yang pertama kan kita mengkedepankan logiknya. Setelah logiknya juga kita juga memasukkan perasaan empati empati. Artinya situasional yang ada, apa masalah-masalah yang dihadapi di bawah rektorat selalu kita komunikatifkan. Dan intensitas kami baru bertugas ini minggu kedua Pak Karno ya. Terus ini kita rapat-rapat terus dan pertama kemarin pas saya hari pertama kerja membuat rapim. Udah itu juga kita

0: mahasiswa istilahnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, peluang-peluang itu terbuka lebar. Mm-hmm. Nah, karena kita lantai 4,
1: yeah,
0: dan juga kampus kita kan kampus green yeah, kampus hutan kayak gitu,
1: betul,
0: kan. Makanya ini yang coba ini apa namanya pengembangan karakter yang mm-hmm, juga nanti berazas kepada syariah ya. Mm-hmm. Nanti kita akan juga hasil diskusi kemarin adalah cara berpakaian, mm-hmm, kesopanan,
1: yeah,
0: dan juga mungkin intensitas pembinaan karakter nanti akan kita tingkatkan,
1: yeah, gitu,
0: sehingga implementatif dasar, pemahaman dasar kepada mahasiswa itu mana ya kadar baik, mana kadar buruk, mm-hmm, betul dipahami dengan baik. Mm-hmm. Karena persoalan hari ini juga Pak Karno ya, ya teknologi, digitalisasi, mm-hmm, ya,
1: yeah, betul.
0: Udah itu apa namanya mahasiswa sangat mm-hmm, ini untuk mengakses informasi-informasi yang mm-hmm, tidak apa ya, yang tidak sesuai dengan mm-hmm, ya syariah kita.
1: Nah,
0: makanya ini juga akan menjadi prioritas kita. Mm-hmm. Makanya kita membentuk tim task force ya Pak Karno, untuk percepatan yang akan kita lakukan.
1: Insya Allah ya, baik.
0: Insya Allah.
1: Baik, pendengar yang ingin berinteraktif, kami masih menantikan Anda di line telepon interaktif dan juga WA di 0811-6889-697, dan juga untuk Anda dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Kita masih di Melampu Menyapa dengan tema kepemimpinan idealis, progresif dan humanis. Prof, bagaimana Prof melihat peran perguruan tinggi dalam menjawab persoalan sosial di Aceh Barat saat ini, Prof?
0: Iya, saya lihat bahwa perannya sangat strategis ya, Pak Karno, ya, karena ya, dengan konsep juga kampus impactful kampus ya, kampus yang berdampak, persoalan-persoalan sosial ini merupakan juga tanggung jawab daripada kampus. Oleh karena itu, salah satu ini juga yang akan kita rumuskan bahwa civitas akademika ya harus berpartisipasi penuh untuk ya menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kampus ya, ya persoalan-persoalan masyarakat, persoalan sosial ya. Artinya kami juga akan menyusun beberapa kegiatan juga yang bisa menjawab persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat selama ini
1: ya. Baik, dalam menghadapi kritik nih Prof ya, dan juga perbedaan pendapat kan sering terjadi nih, bagaimana sikap kepemimpinan yang ideal menurut Prof ini?
0: Ya, kami sangat terbuka sekali ya. Artinya ya kritikal yang sifatnya membangun
1: ya,
0: ini sangat kita harapkan sebenarnya.
1: Malah ya,
0: karena begini Pak Karno, menjalankan sebuah institusi ini kita nggak bisa sendiri.
1: Betul.
0: Artinya ya, semua
1: terlibat
0: gitu. Semua institusi harus memberikan kontribusi ya. Apalagi UTU ini sebenarnya adalah milik masyarakat Barcelona khususnya
1: Barcelona.
0: Ini menjadi ikon juga. Betul, kan lah. Karena satu-satunya adalah perguruan tinggi negeri ya milik pemerintah yang berada di Barat Selatan.
1: Tapi tidak sedikit juga mahasiswa yang dari luar Aceh malah, luar Sumatera.
0: Betul. Karena kita ini ada 12 juga IGU, indikator kerja utama kampus yang harus kita penuhi gitu. Salah satunya adalah ketentuan PK Rektor dengan Pak Menteri itu 35% mahasiswanya harus dari luar Aceh.
1: 35% itu Prof.
0: 35%.
1: Apa itu sudah mencapai?
0: Belum. Hari ini sekitar 28% masih.
1: Okay.
0: Makanya dalam ya rekrutmen tahun depan, karena tahun ini seleksi mahasiswa sudah selesai kemarin, ya, tahun depan kita akan membuat strategi growth hacking. Ya, artinya strategi promosi besar-besaran yang akan kita lakukan kepada semua pelajar, sehingga animo mahasiswa luar Aceh itu akan meningkat pada tahun depan. Perjanjian kita dengan Pak Rektor dengan Pak Menteri adalah harus mencapai 35%.
1: 7% lagi nih PR.
0: 7% lagi. Dan juga Pak Menteri mengharapkan juga harus ada mahasiswa asing. Hmm. Harus mahasiswa asing. Ya hari ini lagi makanya salah satu strategi kita adalah internalisasi internalisasi kampus ya. Artinya beberapa program

0: yang akan kita luncurkan, misalnya student mobility, udah itu kelas internasional, joint research, ini ada beberapa yang sudah kita rancang, ya insya Allah segera kita implementatif ya, daripada ya internalisasi daripada program kampus yang akan kita jalankan, Pak
1: Karno. Gitu ya, kita berharap memang nanti program yang sudah direncanakan ini bisa berjalan sesuai yang kita inginkan begitu ya Prof ya. Oke. Prof, bagaimana melihat atau mendorong mahasiswa agar tidak hanya cerdas secara akademik saja ya, tapi juga bisa memiliki kepedulian sosial di lingkungannya, di masyarakat dan di kampus juga begitu Prof?
0: Ya Pak Karno, ini by design kita juga yang sudah kita jalankan, mahasiswa kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan komunikasi pengabdian kita lakukan.
1: Oh, yeah.
0: Artinya semua kegiatan pengabdian yang kita lakukan ini kita buat prasyarat apakah dosen itu harus melibatkan mahasiswa.
1: Harus ya.
0: Harus melibatkan mahasiswa sehingga mahasiswa ada kepekaan terhadap sosial yang nantinya adalah menjadi sebuah keutuhan karakter yang dimiliki sehingga dia nanti sudah bekerja ya apa namanya rasa sosial itu dia miliki dengan baik. Kemarin juga kita waktu penanganan banjir ya memang kita hibah-hibah dana yang melibatkan mahasiswa.
1: Itu ex-mahasiswa atau masih berstatus mahasiswa?
0: Mahasiswa, Pak Karno mahasiswa. Dan juga kita libatkan alumni. Gitu. Ada beberapa program juga yang ke Aceh Tami, ke Aceh Jaya, ya, Pidi Jaya juga, Benda Meriah, Takengon. Dan hari ini selepas ini juga kami akan melakukan pengabdian ke Pantai Cermin untuk membawa beberapa bantuan ke sekolah
1: dalam waktu dekat ini dok. Prof,
0: ini akan kami akan ini jam 9
1: jam
0: 9:30 akan kesana. Setelah
1: di Pantai Cermin ya.
0: Pantai Cermin kita sudah menyiapkan beberapa peralatan sekolah ya, alat tulis, tas, ya, buku. Ini akan kita antarkan beberapa sekolah
1: tingkat SMP atau SD.
0: Ini ada SMP dan SD ini.
1: SD dan SMP.
0: Ini akan kita lakukan hari ini Pak Karno.
1: Dan harus selesai juga hari ini atau ada kelanjutan begitu Prof kegiatan ini?
0: Memang kita ada priorisasi kita lakukan kan. Ini juga yang dilakukan oleh kampus, unsur pimpinan. Dan juga ada yang dilakukan oleh dosen tersendiri melalui hibah-hibah yang kita siapkan.
1: Dan sudah disurvei terlebih dahulu tentunya.
0: Sudah disurvei mana area-area yang akan menjadi
1: yang diprioritaskan.
0: Prioritaskan gitu. Dalam proses pengabdian dilakukan. Dan juga ya bulan yang lalu juga kita ada ke PD ya, ke Sigli juga.
1: PD Sigli ya.
0: Ya Sigli juga ada beberapa juga yang TTG hasil riset dosen itu kita implementatif di Kabupaten Pidi bulan yang lalu ya Pak Karno.
1: Kegiatan sosial ini bagaimana peran pemerintah daerah Prof, apakah cukup membantu dan memberikan sokongan juga begitu?
0: Ya kita terus ini tingkatkan komunikasi ya. Ya ini kami ya minggu yang lalu juga terus duduk dengan Pak Bupati ya, Pak Bupati Indahkan Raya, Pak Bupati Aceh Barat. Ini rencana juga dengan Pak Bupati Aceh Jaya. Ini
1: insyaallah ya.
0: Kita akan melakukan roadshow untuk ya kita tingkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah. Artinya kita juga ingin inquiry kira-kira pemerintah daerah apa suplemen-suplemen yang bisa disentuh oleh kampus gitu.
1: Baik.
0: Dan dalam waktu dekat juga dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat kita akan duduk dengan Pak Bupati dan tim untuk membahas riset kita yang dan pengabdian kita yang menyentuh kepada masyarakat terutama UMKM ya. Pendampingan UMKM dan juga kami dalam visi misi kami juga akan membuat desa binaan ya, desa inovasi, desa digitalisasi, desa pengolahan sampah.
1: Oh ya.
0: Ini akan kita luncurkan lewat program riset dan pengabdian UDU ya.
1: UDU.
0: Dan juga kita juga memproyeksi untuk beberapa dosen dan mahasiswa yang memiliki skill untuk melakukan proses magang untuk mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat, Pak Karno.
1: Baik, adakah program dalam waktu dekat ini, Prof, yang ini berhubungan dengan kemampuan siswa itu sendiri atau mahasiswa untuk ikut di tingkat nasional atau tingkat internasional, begitu?
0: Oh ya, ini kita hari ini kita akan yang pertama adalah kerjasama dengan pemerintah Aceh Barat akan meluncurkan KKN.
1: KKN
0: ada sekitar 650 orang yang akan ditempatkan di beberapa kecamatan dan juga kita join dengan BPS
1: okay.
0: Badan Statistik Aceh Barat, bahwa mahasiswa juga ada suplemen selama berada di di desa itu akan melakukan juga survei sosial ekonomi.
1: Oke.
0: Yang pembekalannya akan kita lakukan besok.
1: Insyaallah besok.
0: Udah itu juga kita ada program pengabdian KKN nasional. Ini akan kita lakukan di Tasikmalaya. Itu tanggal 20 nanti mahasiswa kita akan berangkat ke sana.
1: Berapa orang nanti yang ditugaskan?
0: Yang ditugaskan untuk KKN nasional ini adalah cuma 3 orang.
1: Tiga orang.
0: Nah, udah itu yang KKN internasional nanti di tanggal 2 Agustus ya. Itu ada beberapa negara, ada Malaysia, ada Thailand dan Singapura. Mereka akan ditempatkan di Kedah.
1: Oh, Kedah.
0: Itu ada 6 mahasiswa KKN hasil seleksi kita yang akan kita kirim di tanggal 2 Agustus nantinya.
1: Laki dan perempuan.
0: Namanya pengabdian internasional. Udah itu beberapa juga ini Pak Karno dalam waktu dekat juga di tanggal pertengahan Agustus juga kita ada student mobility ya. Ada dari USM ada 80 student dan lecturer akan ke tempat kita.
1: Oh begitu.
0: Selama 2 minggu mereka.
1: 2 minggu ya.
0: Akan sharing di sini baik dari segi proses pembelajaran, dari segi pertukaran budaya dan dari juga riset dan pengabdian akan ya sharing di sini. Dan juga nanti setelah itu juga kita akan ke sana, akan ke Thailand, akan ke Malaysia dan beberapa kampus yang sudah menjadi mitra student mobility yang akan kita lakukan.
1: Insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan baik ya,
0: Insya Allah,
1: Prof, ya, ke depannya. Baik, untuk closing statement nih, Prof, karena mungkin Prof ada juga agenda ini akan ke Pantai Cermin juga nanti ya. Bagaimana harapan besar Prof untuk Universitas Teuku Umar dan kontribusi bagi Aceh Barat tentunya, sekaligus pesan Bapak lah terhadap generasi muda yang ingin menjadi pemimpin di masa depan ini, Prof. Silakan, Prof.
0: Ya, terima kasih Pak Karno. Ya, pada prinsipnya adalah kita menghimbau ya kepada ya pelajar generasi muda ya. Ya, artinya untuk mengambil alih perannya untuk ya masuk di Universitas Teuku Umar. Ya. Karena kita juga ada beberapa keunggulan ya dari segi pembelajaran, dari segi ya daya dukung dan dari segi fasilitas kita termasuk SMAK ya. Artinya ruang-ruang kuliah kita memang digitalisasi full AC. Gedung kita yang GKT ini kayak mall ya misalnya. Ya, kita menunggu adik-adik pelajar ya untuk tahun depan untuk masuk di UDU ya. Dan juga kita berusaha juga akan memberikan beasiswa Pak Karno.
1: Dan jangan lupa tahun depan insya Allah akan ada fakultas kedokteran juga seperti Prof sampaikan tadi.
0: Akan ada fakultas kedokteran. Oleh karena itu ya kepada adik-adik pelajar kami tunggu coba di tracking nanti.
1: Dicoba dulu lah.
0: Jangan
1: cepat sekali menyerah gitu.
0: Artinya dari segi proses fasilitas pembelajaran kita mungkin dengan kampus-kampus lain di Aceh juga tidak tertinggal jauh. Artinya dari beberapa ya daya dukung juga kita lebih unggul dari kampus-kampus lain yang ada di Aceh. Oleh karena itu ya kepada ya adik-adik pelajar generasi muda yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di tahun depan, coba di tracking kampus apa
1: UTU ya.
0: UTU mudah-mudahan nanti menjadi pilihan ya, yang nantinya ya mari sama-sama nanti kita coba ya aktualisasi proses akademik yang nantinya bisa melahirkan kompetensi yang diharapkan oleh kampus, oleh personal dan juga dunia kerja gitu.
1: Amin, mudah-mudahan. Dan kita berharap juga persentase yang tadi harus mencapai 35% ini bisa tercapai juga begitu ya.
0: Ya, insyaallah Pak Kala, kita dengan, akan terapkan strategi grow hacking ya. Nantinya tahun depan kita akan melakukan
1: promosi besar-besaran,
0: Pak. Iya, besar-besaran, Pak.
1: Baik, Prof, terima kasih banyak nih udah bisa berbagi ya, dan juga pendengar pemirsa di program Lambung Menyapa pagi hari ini. Tema kita kepemimpinan idealis, progresif dan humanis. Banyak sekali sebenarnya wawasan dan inspirasi yang kita dapatkan ya di pagi ini, bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal kekuasaan atau jabatan semata begitu ya, tetapi memang ini tentang nilai, visi, empati dan keberanian untuk bisa membawa perubahan yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih Prof. Dr. Nyak Amir SPD MPD ya, sebagai Rektor Universitas Teuku Umar periode 2026-2030. Semoga apa yang kita diskusikan pagi ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua, khususnya dalam membangun generasi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Saya Reno undur diri dan terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melaboh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Di mana hari ini merupakan di hari Selasa, edisi siar di 14 Juli 2026. Saya di sini Emma Karisma, insyaallah hadir kembali menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, sebelumnya juga sebelum kita akan melanjutkan menghadirkan berbagai program acara yang sudah disiapkan kami juga yang bertugas pagi hari ini, ingin mengucapkan dulu selamat pagi buat pendengar kita yang ada dalam Kota Melaboh dan pendengar kita yang juga berada di luar Kota Melaboh, seperti pendengar kita yang berada di Semilu, apa kabarnya? Dan juga pendengar kita yang berada di Nagan Raya, Abdia, Aceh Jaya, juga pendengar kita di Ulin Jalan, Putung, dan juga pendengar kita di Tempatuan, Singkil, juga di luar Aceh ya. Apa kabarnya nih rekan-rekan kita di luar Aceh, di Pekanbaru, Samarinda, Sulawesi juga. Dan juga pendengar kita yang berada di Gempang, juga Tutut, Pantai Cermin, Lok Guci, di mana lagi nih? Pendengar kita di Calang, bagaimana kabarnya warga Calang? Bagaimana siaran RRI Melaboh di sana gitu ya? Mudah-mudahan lancar. Dan juga pendengar kita yang berada di Panga, Tenom, dan masih banyak lagi pendengar-pendengar kita yang berada di kejauhan, tanpa terkecuali, walaupun kami tidak menyapa satu persatu, intinya masih kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan kiranya juga apa yang kita kerjakan untuk hari ini bisa membuahkan hasil lebih baik daripada hari-hari kemarin. Baik pendengar, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja satu lagu mengawali awal perjumpaan kita di pagi yang cukup cerah ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggonasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, kita masih bersama Pro 1 Erin Melabo, namun juga masih kami hadirkan berbagai pariwara dan lagu hiburan untuk menemani pendengar di kesempatan pagi menjelang siang yang cukup cerah ini dimanapun berada. Semoga pendengar kita untuk hari ini sehat semua ya, kalaupun ada yang sakit, kita yang sedang bertugas juga berdoakan semoga lekas sembuh, baik yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Pendengar, informasi kami sampaikan yang kami kutip dari Melaboh, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 16 Aceh Barat mengawali tahun ajaran 2026 hingga 2027 dengan melaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah mata muda bagi peserta didik baru Senin 13 Juli 2026. Sebanyak 83 siswa dan siswi baru mengikuti kegiatan yang bertujuan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Kegiatan pembukaan mata muda berlangsung di halaman Min 16 Aceh Barat dan dibuka oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Dalismar SPDI, didampingi Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Riki Irawan SPD. Namun Dalismar mengatakan mata muda merupakan program pengenalan lingkungan madrasah yang dirancang untuk membangun rasa nyaman, aman dan percaya diri bagi peserta didik baru sebelum mengikuti proses pembelajaran. Melalui kegiatan ini, siswa diperkenalkan dengan lingkungan madrasah, para guru, tata tertib, serta berbagai program pendidikan yang akan diikuti selama belajar di Min 16 Aceh Barat. Dia menjelaskan masa ta'aruf juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, akhlak mulia, serta membangun karakter peserta didik sejak hari pertama masuk sekolah. Sementara itu, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Riki Rawan mengatakan antusiasme peserta didik terlihat sejak hari pertama. Melaksanakan mata muda menurutnya, semangat siswa baru menjadi modal penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Selama pelaksanaan mata muda, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan madrasah, budaya belajar, pembentukan karakter, serta aktivitas edukatif yang dirancang sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Min 16 Aceh Barat berharap kegiatan tersebut mampu memberikan pengalaman positif bagi seluruh peserta didik baru sehingga mereka merasa nyaman dan siap mengikuti proses belajar pada tahun ajaran baru. Pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan di suasana pagi menjelang siang hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
3: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Baik, pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kenal informasi dan inspirasi. Nah, untuk di suasana pagi hari ini, pendengar, menjelang siang, masih banyak rangkaian program acara yang terus kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 10 pagi Anda bisa mengikuti program acara kami selanjutnya, Moderasi Beragama. Nah, pendengar, kembali informasi kami sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang kami kutip dari Melabuh, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM Senin 13 Juli 2026 sore melakukan inspeksi mendadak atau sidak di kantor Satpol PP Aceh Barat untuk memastikan langsung penanganan terhadap pengemis tunanetra yang viral dengan tuduhan Satpol PP mengambil uang hasil mengemisnya. Dalam sidak tersebut, Tarmizi menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Satpol PP telah sesuai dengan kanun dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan Aceh Barat tidak memberi ruang bagi praktik pengemis, terlebih yang melibatkan anak-anak maupun dijalankan secara terorganisir. Dari hasil penertiban, tidak satupun pengemis yang diamankan berasal dari Aceh Barat, semuanya dari daerah lain. Yang lebih memprihatinkan, ditemukan anak-anak di bawah umur yang dipaksa meminta dan ada pihak yang mengkoordinir mereka. Tarmizi juga mengungkapkan, petugas juga menemukan berbagai modus yang digunakan untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Di antaranya ada yang mengenakan pakaian menyerupai santri, membawa bayi hingga hasil mengemis diduga digunakan untuk berjudi secara online. Untuk memutus praktik tersebut, Pemkab Aceh Barat akan memasang papan larangan memberi uang kepada pengemis di sejumlah persimpangan dan lampu lalu lintas sebagaimana diterapkan di Banda Aceh. Selama ini masyarakat Aceh Barat juga sangat peduli dan mudah membantu, namun rasa peduli itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjadikan kegiatan mengemis sebagai bisnis. Dan terkait kasus pengemis tunanetra yang sempat viral, Tarmizi meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi di media sosial tanpa mengetahui fakta di lapangan. Setiap informasi harus dicek terlebih dahulu agar berimbang, jangan langsung menghakimi sebelum mengetahui kronologi yang sebenarnya. Bupati juga memastikan uang hasil

Kita masih terus bersama sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti, 50 tahun lagi. Dari vokalnya pendengar ya, Raffi Ahmad, duetnya Yuni Shara yang akan menemani Anda untuk hari ini di program Musik dan Informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogonasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
8: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan pagi menjelang siang. Tapi sudah siang, sudah sangat cerah. Jadi kalau dibilang pagi, sudah memasuki siang, pendengar ya. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Dan juga nanti kita akan mendengarkan seperti yang telah kami sampaikan tadi dalam program acara kami selanjutnya, yaitu dalam program acara Moderasi Beragama dengan tema Pendidikan Moderasi Beragama untuk Membentuk Generasi yang Toleran ya. Di sini juga pendengar, kita telah hadir narasumber kita yang mungkin jauh-jauh ke sini, seperti yang telah disampaikan tadi, lagi mengajar, jadi langsung dapat meluangkan waktu untuk ke RRI Melabuh. Baik, kita langsung dulu menyapa, yaitu bersama Tengku Haji Mukhtarudin Baya, SPDI GR. Tentunya nanti untuk kelengkapannya bisa diperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Kita sapa dulu, assalamualaikum. Ini saya panggil Tengku apa Ustadz nih?
1: Boleh yang
0: Tengku.
1: Boleh, boleh.
0: Oke. Okay. Yeah. Assalamualaikum Tengku Haji Mukhtarudin atau Tengku Mukhtarudin Baya.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Ini bagaimana kabarnya untuk hari ini?
1: Alhamdulillah untuk hari ini sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi terima kasih ya, tadi katanya lagi di sekolah.
1: Iya, sedang ngajar tadi.
0: Langsung lari ke RRI ya. Baik, kita berbincang-bincang sejenak Tengku terkait dengan pendidikan moderasi beragama yang membentuk generasi yang toleran. Ini juga pendengar kita di mana saja berada, kita juga nanti berikan kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bertanya langsung ya. Jangan segan-segan dan malu-malu, selagi ada waktu pergunakan via pesawat telepon kami nanti di 0811-688-9697. Karena Tengku Mukhtarudin Baya ini bukan hanya hari ini saja beliau hadir di RRI, mungkin di tahun-tahun kemarin dalam program apapun juga ikut nimbrung atau ikut serta berdialog di Pro 1 RRI Melabuh. Baik, ini sebelum saya bertanya, atau ada yang ingin disampaikan dulu kepada pendengar kita?
1: Ya baik Kak Ima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, syukran hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wasabi wa mawalah. Terima kasih Kak Ima atas undangannya. Kemudian terima kasih kepada seluruh jajaran RRI Melabuh yang mengundang kami, memberi kesempatan, waktu, dan ruang untuk berbagi terkait dengan tema hari ini tentang moderasi beragama. Nah, jadi Kak Ima dan juga para pendengar, bahwa moderasi beragama kadang dimaknai dengan makna yang beragam, bahkan dimaknai dengan konsep yang keliru. Sehingga kadang di masyarakat moderasi beragama ini terkesan kepada memoderasi agama. Jadi itu salah sekali, sangat tidak tepat. Jadi ada pengertian yang tentu berbeda moderasi beragama dengan moderasi agama. Tambah ber itu menunjukkan makna yang berbeda. Okay. Kalau kita artikan moderasi beragama dengan moderasi agama, tentu sangat beda. Jadi di sini perlu kehati-hatian kita bersama dan juga para pendengar sekalian untuk lebih hati-hati memaknai arti dari moderasi beragama. Jadi para pendengar yang berbahagia, seperti yang telah tadi disampaikan oleh Kak Ima, penyiar kita di RRI Melabuh, bahwa kami memang sedang jadwal mengajar, tapi sudah hampir usai di sebuah sekolah di Aceh Barat, tepatnya di SMA Negeri 2 Melabuh, yang nanti giliran ngajarnya di jam terakhir. Hari ini sedang kosong. Jadi jam pagi dan jam terakhir. Okay. Jadi para pendengar yang berbahagia, mungkin kami sampaikan sedikit tentang apa itu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini bila kita melihat dari apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di sini ada tiga hal yang terkait dengan konsep moderasi beragama. Yang pertama ada cara pandang.
0: Okay.
1: Ya, yang kedua ada sikap. Kemudian yang ketiga ada praktik beragama. Jadi moderasi beragama yang dimaksudkan dalam konsep Kementerian Agama Republik Indonesia adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, adil dan seimbang. Jadi tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan.
0: Okay.
1: Jadi itu konsep moderasi beragama, bukan memoderasi agama. Jadi sangat beda. Agama Islam ini kan sudah sempurna. Tidak perlu lagi ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Tinggal bagaimana cara kita menjalankannya. Demikian, Kak Ina.
0: Baik-baik. Pendengar, mungkin sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan mengapa konsep ini penting untuk dipahami oleh generasi muda. Dan saya ingin bertanya langsung ya, Tengku, ini bagaimana kondisi toleransi beragama di kalangan pelajar saat ini, khususnya di Aceh Barat?
1: Iya, kami melihat khususnya di SMA Negeri 2 Melabu, moderasi beragama berlangsung sangat baik. Buktinya, di saat perayaan Hari Besar Keagamaan, kita melihat di sana salah satu dari empat pilar ya, salah satu dari empat pilar moderasi beragama adalah toleransi. Jadi kita mengukur sejauh mana, seberapa besarnya toleransi beragama, moderasi beragama di SMA 2 Melabuh misalnya. Kita bisa mengukur dari sikap toleransi warga SMA Negeri 2 Melabuh. Juga warga pelajar di Aceh Barat pada umumnya. Jadi kami melihat di SMA Negeri 2 Melabuh, juga mungkin di sekolah lainnya, dalam hal konsep moderasi beragama di pilar moderasi, pilar toleransi ini sudah sangat baik. Di mana ketika merayakan hari besar keagamaan, misalnya hari besar agama Islam, contohnya perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMA Negeri 2 Melabuh misalnya, atau di sekolah lain di beberapa SMA di Aceh Barat ada yang non muslim juga yang sekolah di sekolah kita. Nah, kadang-kadang teman-teman yang non-muslim ini, teman-teman siswa, maksud kami, juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar misalnya. Cuman tidak dalam ritual ibadahnya, misalnya salawat. Kan ada salawat dalam peringatan Maulid, salawat Badar, misalnya tidak ikut. Kemudian misalnya ada diki Maulid. Nah, tentu warga non-muslim tidak ikut. Yang dimaksudkan di sini adalah ikut mendukung kegiatan ini dengan misalnya ikut terlibat dalam persiapan acara tersebut. Kemudian ikut bersama-sama mempersiapkan tempat, ya, bergotong royong. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika perayaan non-muslim ya, seperti agama lain, itu juga bahkan secara nasional kita diberikan tanggal merah gitu kan, dijadwalkan tanggal merah. Itu menunjukkan toleransi yang sangat baik.
0: Baik-baik, kita break dulu sejenak, Tengku. Ini ada penelpon mungkin yang tidak sabar lagi ingin bertanya, kita berikan kesempatan dulu. Baik, assalamualaikum, selamat siang, Bang Hai, silakan. Ya,
2: assalamualaikum, selamat siang juga, Bapak Dara Tugas Bisa, Pak. Apa nama?
1: Ustaz Baya aja.
0: Ustaz Baya, oke.
2: Okay. Dari mana? SMA 3 ya?
1: Nah, SMA 2 Melabuh, Pak. Aceh, Johan Palawan.
2: Okay. Ya, ini gini, Pak. Sekarang kan di era digitalisasi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Di era teknologi bermacam-macam timbul ya, ada radikalisasi, ada radikalisme ya, bermacam-macam dari yang terjadi. Kalau memang tidak punya, kayak Bapak bilang deh, moderasi beragama. Moderasi adalah, moderasi moderat kan. Nah, moderat dalam beragama, bagaimana, bukan radikalisasi ya, jangan apa salah ya, moderasi. Moderasi beragama adalah, menurut saya ini sama-sama menghargai ya, sama-sama menghargai antara agama kita dengan agama lain ya, sama-sama mempunyai apa komitmen yang bersama, kita adalah mereka-mereka yang punya agama dari kepada kita itu harus kita hormati ya, kayak Bapak bilang tadi ya, pada misalnya kita maulid agama lain kita mendukung kita ya gitu kan, itu namanya moderasi agama. Lalu bagaimana kita menanamnya lebih mendalam tentang moderasi agama di era teknologi sekarang, penuh bermacam-macam fenomena yang terjadi di apa digital, melalui digitalisasi. Itu barangkali pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, larut jadi dengan pertanyaan Bang Hain tadi ya.
1: Bang Hain ya?
0: Bang Heidi sama Bang tiga Heidi. Ya. Okay. Yeah. Mungkin sebelum melanjutkan dari pertanyaan saya tadi, bisa langsung dijawab pertanyaan Bang Hai dulu.
1: Ya, yeah. Silakan. Terima kasih kepada Bang Heidi ya, di Sama Tiga, beliau menanyakan bagaimana cara menanam moderasi beragama di era digitalisasi sekarang. Memang digitalisasi itu adalah suatu hal yang tergantung kita sebagai pengguna masyarakat untuk memaknainya. Bila digitalisasi itu mampu dimanfaatkan dengan baik, bahkan itu menjadi sebuah peluang untuk menata diri, untuk bisnis, untuk segala urusan. Tetapi sebaliknya, digitalisasi yang disalahgunakan juga akan berdampak buruk terhadap kita sebagai pengguna. Jadi adakah salah digitalisasi? Sangat tidak salah, tergantung kita pengguna. Sama seperti alat-alat hal-hal lainnya juga sangat tergantung kepada pengguna. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana menanam moderasi beragama? Ya, tentunya cara menanam moderasi beragama sangat beragam, tergantung di mana dan bagaimana, siapa kita, peran yang bagaimana yang kita ambil di tengah-tengah masyarakat. Contoh saja misalnya seperti kami sebagai pengajar, tentu menanamkan moderasi beragama di sebuah lembaga pendidikan itu sudah sangat terukur, ya kan, sudah sangat terjadwal dengan rapi, baik dalam saat pelaksanaan intrakurikuler maupun di luar ekstrakurikuler. Bahkan hari ini sudah ada co-curricular namanya. Jadi di sana kita terus memupuk, menanam bahwa kita dalam hidup di alam ini, ya, bermasyarakat, tentunya kita harus saling mengedepankan sikap saling menghormati. Jadi bila ada terjadi suatu kejadian, suatu problem, ya, masalah, jangan cepat-cepat kita vonis, ya, ini salah, sana salah. Tapi bagaimana juga kita harus pandai-pandai mengoreksi, menyelami dulu, memeriksa dulu, ya kan, siapa, di mana, bagaimana, siapa sebenarnya pelakunya, apa sebenarnya kejadiannya, apa alasannya, apa motifnya. Jadi tidak langsung kita memvonis. Itu salah satu bahagian dari pendidikan toleransi. Kemudian berikutnya juga kita memupuk saling menghargai. Ketika ada orang asing misalnya berkunjung ke tempat kita, jangan sampai di pikiran kita langsung curiga. Ketika ada orang asing datang, langsung curiga, tidak seperti itu. Tapi kita melihat, see and wait, katanya kan. Lihat dan tunggu, apa yang dia buat, apa maksudnya. Kalau misalnya nanti, apa yang dilakukan bermanfaat, ya kenapa tidak kita terima. Seperti itu.
0: Ya, untuk Bang Hai demikian jawabannya ya. Baik-baik, ini sangat menarik sekali ini, apalagi tadi pernah tadi Tengku juga menyampaikan, atau Ustadz Bahaya menyampaikan tadi terkait di sekolah ya. Ini sebenarnya bagaimana sih cara guru Pai mengintegrasikan nilai moderasi dalam proses pembelajaran di sekolah?
1: Iya, baik. Jadi khusus guru Pai di setiap jenjang, khususnya kami di jenjang SLTA, SMA, SMK, cara implementasi moderasi beragama salah satu yang sudah berlangsung dengan baik dan sudah dipupuk terus adalah dalam peringatan hal-hal besar, hari-hari besar keagamaan. Nah, di sana kita memberi ruang untuk seluruh penganut beragama untuk dapat mempraktikkan ibadahnya dengan baik. Tentunya dengan menjaga kearifan lokal. Tentunya dengan menjaga kearifan lokal. Karena ada empat pilar moderasi beragama. Yang keempat itu adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Ada pilar yang keempat dari moderasi beragama adalah akomodatif terhadap budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Nah, misalnya ada kebudayaan, ya kan, yang terjadi di masyarakat, ada kebiasaan-kebiasaan, ya, itu kita tetap bisa menerimanya, asalkan tradisi itu, kebudayaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok ajaran agama. Jadi cara kita memupuk siswa, ya, menyebarkan toleransi beragama di kalangan siswa adalah dengan kita memberikan contoh-contoh dalam pembelajaran. Jadi ini contoh moderasi beragama, ini contoh toleransi. Kemudian kita juga memberikan contoh dan dampak yang ditimbul akibat tidak terjadinya moderasi beragama. Coba kita bayangkan dengan penduduk Indonesia yang sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, yang negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang banyak sukunya, banyak bahasanya. Jadi konsep moderasi beragama ini sangat tepat kiranya untuk mendukung kelangsungan berbangsa bernegara, agar kita bisa saling menghormati, beribadah menurut agama yang dan keyakinan masing-masing, dengan tidak saling mengganggu tetapi saling menghargai.
0: Berarti dalam hal ini dibutuhkan memang pemahaman ya, pemahaman yang apalagi di sekolah tadi ya, di lingkungan sekolah, menghadapi perbedaan pemahaman keagamaan di lingkungan sekolah agar tidak menimbulkan konflik, Ustadz Baya ya.
1: Pemahaman itu yang pertama itulah, pemahaman ini terkait dengan sosialisasi toleransi beragama. Kemudian kita tunjukkan dengan praktik dan contoh nyata dalam kehidupan, sehingga para siswa benar-benar merasakan pentingnya moderasi beragama karena kita tunjukkan dalam sikap nyata di kehidupannya.
0: Baik-baik. Bagaimana pengaruh media sosial, Ustadz Baya, terhadap pola pikir keagamaan siswa?
1: Iya, tentu pengaruh media itu sangat besar sekali, tergantung dari individu masing-masing, terutama siswa. Bila siswa itu memang sudah terkontaminasi lah dengan video-video, bacaan-bacaan yang tidak baik, dan itu akan mempengaruhi cara dia berpikir, cara bersikap, cara bertindak. Jadi bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tua, mampu selalu mengawasi ya siswa di saat usia sekolah untuk tidak mengakses informasi-informasi yang menyesatkan. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan sebagai guru dan orang tua, membatasi dan mengontrol. Memang harus dikontrol karena usia anak masih rentan. Jadi belum cukup kuat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan kita tidak membolehkan, boleh-boleh saja, bahkan kita dukung penggunaan digitalisasi, teknologi, media, tetapi dalam pengawasan kita.
0: Baik-baik. Untuk pendengar kita yang lain mau ikutan bergabung, menelpon, silakan bersama Ustadz Baya kita ya, yang sudah tak asing lagi terkait dengan pendidikan moderasi beragama untuk membentuk generasi yang toleran. Oke, seperti yang telah dijelaskan tadi ya, Ustadz Baya, ini sebenarnya seberapa penting nih peran keluarga dalam mendukung pendidikan moderasi beragama? Jadi tidak hanya kepada guru saja barangkali ya.
1: Iya, jadi orang tua tentu sangat mempunyai dan memiliki kedudukan peran yang sangat utama dalam menanamkan semangat toleransi dan moderasi beragama kepada para pelajar, khususnya pelajar SLTA dan ke bawah. Karena kenapa? Karena para pelajar ini jadi lebih banyak kehidupannya bersama kedua orang tua ketimbang dengan gurunya, kecuali yang boarding, itu lebih banyak kepada guru. Jadi di sana ada juga guru asuh, nah yang mewakili orang tua, memiliki kedudukan dan peran untuk mengawasi.
0: Mungkin itu saja Ustadz ya. Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan tidak hanya Bang Hai saja ya. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga juga yang mungkin sedang melakukan berbagai aktivitas dan berbagai kesibukan di rumah, silakan saja langsung ya di 0811

0: Bagaimana kita, baik guru, orang tua, dan seluruh stakeholder agar mampu menyampaikan kepada masyarakat luas. Ya, salah satu seperti hari ini, sosialisasi yang bisa didengar oleh seluruh masyarakat tentang peran moderasi beragama. Apa sih tujuannya, kan gitu. Nah, jadi kalau kita melihat manfaat, tujuan dari moderasi beragama ini sangat besar sekali. Sehingga bila kita mengerti tujuan, manfaat, maksud moderasi beragama, barangkali akan mampu diterima di tengah masyarakat dengan baik. Jadi kita melihat bahwa masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Aceh, salah satu provinsi di Indonesia, tentu mempunyai masyarakat yang beragam.
1: Okay.
0: Ya, sukunya banyak juga di Aceh. Bahasanya juga beragam, tidak hanya bahasa Aceh. Jadi bahasa banyak, suku juga banyak. Nah, jadi tujuan moderasi beragama ini salah satunya untuk mencegah munculnya konflik akibat ekstremisme, ya, menjaga kerukunan antar berumat beragama. Kenapa ini sangat penting? Itulah untuk menjaga itu tadi. Jadi bila kita moderasi beragama ini paham betul dan mampu kita praktekkan dengan baik, maka akan muncul semangat toleransi, saling berbagi, saling memahami, saling pengertian, sehingga ada ruang masing-masing pemeluk agama, masing-masing suku bahkan, atau masing-masing wilayah untuk mengamalkan keyakinan, pendapat masing-masing tanpa saling mengusik dan mengganggu. Sehingga terjalin kerukunan dan persatuan untuk mencapai suatu tujuan, yaitulah kemajuan dan kemakmuran bersama.
1: Okay. Tapi apakah kurikulum saat ini sudah cukup mendukung Ustaz Bahaya pendidikan moderasi beragama?
0: Iya, dari segi kurikulum alhamdulillah sudah cukup bagus karena kita juga pelaku pendidikan dan terus melihat bahwa kurikulum kita tidak juga dibatasi dan tidak terganggu dengan proses moderasi beragama. Bahkan sangat dianjurkan dalam proses belajar mengajar untuk mengedepankan persatuan, kemudian mengedepankan toleransi tadi. Bahkan kita di tingkat SMA, bahkan juga sekolah lain mungkin juga ada, ya, ada istilahnya sulingjar, survei lingkungan belajar yang diadakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Setiap tahun itu dilakukan survei. Kami guru-guru itu mau menjawab sekian ratusan pertanyaan terkait dengan toleransi ini. Nah, jadi secara nasional itu dipetakan, ya, secara nasional menunjukkan bahwa pemerintah sangat sangat memberikan ruang untuk moderasi beragama dan toleransi ini.
1: Oke, menarik sekali ya. Dan pendengar, kita juga masih memberikan kesempatan, silahkan saja buat adik-adik kita juga boleh, dan juga untuk pendengar kita di luar Kota Melabo juga boleh ya, dalam apa yang telah kami sampaikan tadi di program moderasi beragama bersama Ustadz Bahaya. Baik, ini memang tak akan pernah habis-habisnya Ustadz ya, kalau kita menyangkut dan berbincang tentang moderasi beragama ini ya. Baik Ustadz Bahaya, ini bisa dijelaskan nih contoh konkret praktik moderasi beragama yang sudah diterapkan di SMA 2 Melabo saat ini?
0: Iya, baik. Jadi contoh konkretnya misalnya dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran misalnya di SMA 2 Melabo ada di sebuah ruang belajar. Namanya rombel, ya, rombongan belajar. Di kelas 10 misalnya, dalam sebuah rombel, katakanlah kelas Al-Kindi, 10 Al-Kindi. Di sana misalnya ada siswa atau murid di kelas tersebut 36, maksimal 36 murid. Lalu dari 36 jumlah murid itu ada sekitar 3 orang atau 2 orang atau lebih yang beragama non-muslim. Nah, jadi kita di SMA Al-Kindi Melabo ini tidak mewajibkan mereka untuk mengikuti pembelajaran PAI. Karena itu adalah pembelajaran PAI itu adalah pelajaran wajib bagi umat Islam. Jadi bagi non-muslim bagaimana? Ya, tidak diwajibkan dan tidak dibebankan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu adalah wujud daripada moderasi beragama dalam pilar toleransi tadi. Kita memberikan ruang untuk mereka, untuk nilai pendidikan agama mereka masing-masing adalah tidak melalui SMA 2 Melabo karena agamanya bukan Islam.
1: Nah,
0: jadi mereka nanti akan diinput agama, nilai agamanya dari lembaga pendidikan resmi mereka sendiri.
1: Cukup jelas ya.
0: Iya, tidak diwajibkan harus belajar PAI.
1: Okay. Baik, ini apa peran organisasi atau komunitas agama seperti MUDAP dalam mendukung moderasi beragama, Ustaz?
0: Iya, baik. Jadi MUDAP itu sendiri, karena kami sebagai pengurus dalam hal ini dalam kaitan moderasi beragama, kami rasa

0: Tidak menyimpang dari ajaran agama, karena bahkan sangat memperkuat semangat kita untuk beragama. Karena di sana ada saling menjaga dan saling menghargai. Bahkan bagi warga Muslim, kita harus wajib mendukung, ya, mesti mendukung kegiatan moderasi beragama, karena inti di dalamnya itu ada adalah semangat toleransi, semangat menghargai, kemudian tidak pecah belah, semangat persatuan. Dan juga bagi warga non-muslim yang berada khususnya di Aceh Barat juga memperhatikan kearifan lokal dengan menghargai, ya, kearifan lokal di kita. Misalnya berpakaian sopan ketika berada di luar rumah, menghargai kearifan lokal. Itu sebagai wujud yang kita sebagai warga mayoritas muslim di sini juga meminta, ya, kepedulian, perhatian dari warga non-muslim untuk menghargai kearifan lokal wilayah kita. Misalnya dalam segi berpakaian.
1: Baik, tapi dalam hal ini pastinya tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan, Ustaz Baya, ya. Ini juga butuh waktu, ya. Baik, namun bagaimana nih membentuk karakter siswa agar tetap teguh dalam beragama namun tetap toleran, Ustaz Baya?
0: Iya, baik. Jadi dalam hal ini dituntut keseriusan, ya, kita sebagai guru untuk memberikan uswah. Maksudnya adalah teladan. Kita sebagai guru memang yang ditiru oleh peserta didik. Jadi kita sebagai guru memberikan contoh bagaimana kita saling menghormati ketika ada atau terdapat perbedaan. Tidak terlalu cepat memvonis, tidak terlalu cepat mengambil keputusan, tapi kita menerima dulu berbagai pendapat bila terjadi perselisihan. Barangkali kalau hal seperti ini dilatih terus, ya, di dunia pendidikan akan dicontoh oleh para murid. Oh, begitu cara menyelesaikan bila terjadi masalah. Kita lihat yuk, guru-guru kita ketika ada masalah mereka bermusyawarah, mereka saling bertukar ide, bukan saling menjatuhkan.
1: Betul. Baik, nah pendengar, kita juga masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita. Untuk pendengar yang ada dalam kota Melaboh, di luar kota Melaboh, silahkan, ya, yang ingin bertanya bersama Ustadz Baya kita. Baik, ini apa pesan penting bagi generasi muda, Ustadz Baya, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu keagamaan yang menyesatkan?
0: Iya, baik, jadi pesan kami atas nama pengajar, ya, di sebuah lembaga pendidikan, kemudian sebagai pengurus organisasi keagamaan, kepada seluruh masyarakat, khususnya warga masyarakat, pemuda dan seluruhnya, agar kita jangan cepat terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang melalui media, karena itu belum tentu terukur kebenarannya. Tapi kita lebih melihat secara objektif, jangan subjektif. Kita melihat dulu akar masalahnya, kemudian kita menerima informasi-informasi yang tepat dari lembaga-lembaga yang legal, dari lembaga-lembaga yang berwenang, barulah kita dapat mengambil keputusan dan keyakinan sebenarnya masalah A seperti ini. Jangan kita menyebar informasi-informasi yang memperkeruh suasana sehingga memunculkan konflik dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bila ada kita temukan ada suatu masalah, suatu informasi, suatu hal melalui berbagai macam media, tidak buru-buru kita share.
1: Baik. Menurut Ustaz Bayani, ini sebenarnya seperti apa sosok generasi ideal yang diharapkan dari pendidikan moderasi beragama?
0: Iya, sosok ideal yang tentu kita harapkan adalah orang-orang yang berwawasan, ya, punya ilmu pengetahuan yang bagus. Kemudian yang sangat penting di sana adalah punya karakter, ya, dan mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang dia miliki, sehingga tidak hanya teori, tetapi mampu diterapkan dalam kehidupan. Katanya sabar, kata-katanya jujur, ya, jadi itu mampu diterapkan, ya, diimplementasi dalam kehidupan.
1: Walaupun kadang kata sabar tuh nggak enak, Ustadz, ya. baik. Ustadz, ini harapan dari Ustadz Baya sendiri nih terhadap peran dunia pendidikan dalam menjaga kerukunan umat beragama di masa depan.
0: Ya, harapan kami sebagai pengajar barangkali kalau ke pemerintah ya, agar memberikan ruang ya, yang baik, ada memberikan motivasi kepada guru-guru pengajar kita untuk meningkatkan kompetensi diri baik melalui pendidikan formal dengan pelatihan-pelatihan atau melalui jenjang pendidikan lebih lanjut agar guru-guru kita ini terus profesional dan berkompetensi yang baik. Itu kepada masyarakat, harapan kita untuk dunia pendidikan. Kemudian kepada masyarakat khususnya wali murid ya, dimanapun, agar mendukung kegiatan yang positif yang diterapkan oleh lembaga pendidikan dengan orang tua itu lebih peduli kepada anak-anak, tidak hanya diantar ke sekolah pagi hari, diberikan jajan sebagainya, ya kan, dukungan-dukungan seperti itu juga perlu,
1: betul.
0: Lebih dari itu dukungan yang diperlukan adalah mengecek ya, langsung anak kita sejauh mana kompetensi yang dimiliki, ya, rapornya, buku hariannya, catatannya, tugas-tugasnya, itu apakah dikerjakan semuanya. Sesekali kadang-kadang kita tes juga kemampuan dia. Anak-anak itu akan terlihat dari segi dia berbicara, kemampuan berbicaranya kita dapat mengukur sejauh mana wawasan yang dimiliki. Demikian.
1: Baik-baik, ini cukup menarik sekali. Baik pendengar, juga untuk Ustadz Baya terima kasih atas waktunya, cukup jelas sekali ya. Dan juga untuk pendengar kita, sampai di sini saja program acara Moderasi Beragama. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita dan juga bisa memberikan suatu kepuasan tersendiri terkait dengan di program Moderasi Beragama dengan tema tadi pendidikan moderasi beragama untuk membentuk generasi yang toleran. Untuk Ustadz Baya terima kasih atas waktunya.
0: Iya, baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, yang pastinya juga yang kemana-mana karena kita juga masih bersama Prosatu RRI Melaboh dalam berbagai program acara kami selanjutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melaboh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggu Nasih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Paris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka.

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: Kompetitif on the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yes, I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every grand slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atawa kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek duo yang ikut Habagitanyo tip-tip urau pohtiblah lehplu sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurin 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau posiblah lehepto sampoan posa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Dia SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

Baik, penuh di Pat Mantong Na, Tanyo Mantong dalam lagu Aceh serta bahasa Aceh di program acara Bang Tanyo. Dan pendengar yang kena bergabung untuk kamu berikan kesempatan di 0811-688-667. Namun kalinya Tanyo dengar ilai berita bahasa Aceh dalam Haba Uronyo.

0: 2026 dengan John Nehru Satria. Hamba yang pun dari lapah kelah dua bi melabuh, wanyan kapanen engkut limbek tangkur yang. Menan kepegah kelapah sekelah dua bi melabuh dan dikustendi di paya penaga. Program budidaya yang berlangsung selama sibulun 25 orang, pelepasan bibit bijih berhasil mencetakkan total hasil panen yang luar biasa dari putbuh kolam budidaya yang dikelola di lapah melabuh oleh para warga binaan ke berhasil kepanen engkut limbek tangkoyang lewatu 58 kg tiap konsumsi. Seluruh proses pulara engkut mulai dari juk umpun awat kebersihan kolam dilakukan langsung oleh warga binaan dengan pendampingan pengawasan ketat dari petugas pemasyarakatan. Kelapah melabuh Tendi Kusendi gepegah bahwa kegiatan budaya angkut limbeknya bukan sekadar aktivitas patawate, melainkan program strategis yang sejalan dengan kebijakan nasional. Kegiatannya nak wujud nyata dari pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Programnya sengaja terpegat akselerasikan untuk mendukung penuh program Asta Cita Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan, sekaligus implementasikan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Gepegah Tendi. Dijelaskan maksud tujuan utama dari program pembinaannya adalah juk bekai bagi warga binaan dengan keterampilan berwirausaha praktis bernilai ekonomi manyang dengan pendampingan dari petugas. Warga binaan dilatih memahami tata cara budaya engkut limbek. Harapan melalui programnya warga binaan yang menemukan kesibukan yang positif selama menjalani masa pidana. Cid memiliki keahlian nyata ketika awaknya kembali ditubit wawah masyarakat. Oh kalu, maka mereka kah mandiri pegatan di buka peluang usaha kerau hanali ulang tindak pidana. Oh katubit lelapah, hasil panen lertuh 58 kilonan langtung publau untuk memenuhi permintaan pasar lokal di wilayah melabuh sekitari. Menarik ji keberhasilnya membujuk dampak ekonomi langsung untuk awak warga binaan yang terlibat keuntungan atau laba yang ditemung dari pulau engkut limbeknya disalurkan bak warga binaan dalam bentuk premi upah kerja. Hanya diharapkan jid menjadi motivasi tambahan bagi awaknya untuk terus produktif aktif ikut program pembinaan di lapah kelah 2B melabuh. Habar lain, Bupati Aceh Barat Tarmizi getidak Tapo PP Aceh Barat untuk gepastikan langtung penanganan terhadap pengemis tunanetra yang viral di medsos dengan tuduhan Tapo PP Cek Peng hasil mengemis di melabuh. Dalam tindaknya, Tarmizi getegaskan bahwa langkah yang dilakukan Tapo PP sesuai dengan kanun ketentuan yang berlaku. Gejelaskan, ditekankan Aceh Barat hana gejuk ruang bagi praktek pengemis terlebih yang melibatkan anak mit di jalan secara terorganisir. Dari hasil penertiban, hana mutabah pun pengemis yang diamankan dari Aceh Barat mandum dari daerah lain. Yang lebih memperhatinkan ditemung anak di baru umum dipaksa minta mengemis bak pihak-pihak ada pihak yang mengkoordinirnya kepegah termiti. Gungkapkan petugas ketemeng berbagai modus dipakai oleh pengemis untuk minta belah katihan masyarakat di antara jina yang pakai pakaian merupa santri, mebayi, pakai jakrung, pakai kopiah, nyan hingga hasil mengemis juga dipakai untuk berjudi, judi online. Untuk memutus prakteknya, pemerintah Aceh Barat gepatang papun larangan dengan bejuk peng bak pengemis di sejumlah persimpangan jalan lampu lalu lintas sebagaimana diterapkan di Bandar Aceh. Selama masyarakat Aceh Barat sangat peduli, mudah bantu yang rasa pedulinya dimanfaatkan oleh pihak pengemis yang menjadi kegiatan mengemis sebagai bisnis kerana dihimbau masyarakat agar hana ajuk peng bak pengemis di jalan. Terkait kasus pengemis tunanetra yang sempat viral di media sosial, Tarmizi gelakkan masyarakat hana terburu percaya informasinya di media sosial tanpa ditupu fakta di lapangan. Tip informasi harus dicek lebih nilai pegah Tarmizi berimbang baik langsung menghakimi sebelum ditupu kronologi kejadian yang sebetulnya. Bupati kepastikan penghasil mengemis yang diamankan Tapo PP manteng utuh jut diceklom kembali oleh pemilik ji. Sementara pemerintah akan ditelusuri losmen yang diduga menjadi tempat penampung gepeng-gepeng jika terbukti hana izin dan menampung pengemis secara terorganisir akan gecek tindakan tetuai aturan yang berlaku. Hana bolehna praktek yang mengeksploitasi masyarakat maupun anak-anak mit dengan modus mengemis, pemerintah Aceh Barat akan bertindak tegas terhadap temanteng yang terlibat dalam kejadiannya. Sidara mutuah kau mangan ayah mau bahagia ono dileha bauronyo kamu putu ba. Sidara ulun Jon Nehru Satria mewakili ngon ban Bandung di RRI Melabuh. Atu terima genati. Atu perhatian sidara. InsyaAllah. Dan mantang keju umur. Dek Tuhan tak merumpuk lom. Tanya sidara. Dalam berita bahasa Aceh lain wate. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, untuk pendengar yang kembali tanya, simak bersama berita bahasa Aceh dalam Habar Uronyo. Yang kena bergabung, kamu persilahkan di 089-688-6-7 di program acara Habar Getanyo. Sambil tanya preh wate azan leho.

0: Oke, untuk pendengar yang kena bergabung, kamu persilakan di 0819-688-6-7 di program acara Haba Getanyo. Karena yang pemunta tanya langsung lanjut. Assalamualaikum, selamat leho, Haba Getanyo.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat jatuh,
0: dengan saya?
1: Ya, dengan Radit. Saya mah di PD Jaya.
0: Oh, di PD Jaya. Pakai baju aja.
1: Di Mahali aja belum purnama.
0: Okey, betul. Pakai baju aja di PD Jaya sanyo.
1: Yo, tengah suum dah kai mah.
0: Suum dah, okey.
1: Jom pergi burung dah aja kai mah.
0: Kamu doa agak semoga bakal boleh bah.
1: Amin.
0: Pe pantun ji, pegah laju pantun ji.
1: Iwan.
0: Pantun ji.
1: Oh, pantun lah.
0: Okey, lagi biasa.
1: Oh, betul ya. Maklum semangat, kak Emma bintang di sini. Maklum cahaya hu, kak Emma tahunnya.
0: Laga.
1: Arah kak Emma ni baca orangnya cukup macam hu. Ni buat tiara lagu, haba baca orang ya. Buat RI, di Aceh Barat ya.
0: Bukan main ni.
1: Dia nak kerja macam mana?
0: Jut.
1: Dia di Melabuh, letak Mohrin. Kedih, kedih akan langsung terdekat. Pak RRI kenal merapat. Aceh Barat laju segera terdekat.
0: Emang di PD Jayanya le orang cara membantun ni kadang ah.
1: Cara yang sama deh. Alah jika emang baru saya belajar.
0: Okey, semoga warga PD Jaya sehat-sehat memandu. Pula gujinya, Bu Radit.
1: Lun neputa orangnya dari penyanyi yang si Salah Tidro dari Melabuh. Ha. Itu Bang Said Azmi.
0: Oh, Said Azmi. Okey.
1: Jodul jin nasihat ayah anda haus.
0: Okey. Itu kayak Mami Taylor, bah?
1: Ya, nak. Sangkanan ada putra-putra Bang Melabuh.
0: Jid. Terima kasih, Radit.
1: Jid, tak payah salim, bah?
0: Jid.
1: Salim. Yang kepole tapi lepole ke Kak Emma lebut dah sabui nambah program lagu.
0: Okey, terima kasih.
1: Lenyan ke Kak Darma Kak Almaiza. Lalu tu anu Nurul Jumita yang saya rambak propo di no di mana aje.
0: Okey.
1: Ke Bang Faiz oleh yang cuma tengah Amir Mahmud. Lenyan lem ke Bang Saini di daerah Waila apa Waila Barat. Hanan tepat je di Waila. Ada warga yang nadi gampung kepada Bang yo yang nadi Bang Darwis yang nadi sama tiga di daerah Kawi 16 edit kepada yang nak bakal kecamatan Kawi 16 satu memandu lah ayo memandu mentang lah kaya mah
0: okey
1: pejar yang lunjuk ke Bang Darwis para bola. Ya lancarlah untuk pekerjaan pegawai-pegawai para bola.
0: Okey.
1: Selagi yang matang kaya mah. Lalu menunggu ke warga anda pun.
0: Jid.
1: Oh boleh. Kaya mah minyak jid. Tanya pancar noh dari di Melabu di mana?
0: Di seputaran Pasi Jambu.
1: Oh Pasi Jambu. Pasti jambu kena rakak laju dari deka.
0: Okey.
1: Dah beri kaya mau.
0: Jid.
1: Semua nanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar yang kena bergabung yang lain silakan mantau kamu pre sambil tanya pre wati azan di kesempatan lihoronya yang kena bergabung. Pendona warga PD Jaya. Ya. Okey. Mantau di 0819-688-6-7. Kita lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Emma.
0: Okey, Ina silakan pantun Jina cuba.
2: Ya, pantun ni. Langkitu, waktu hitam-hitam Ina tidur.
0: Okey, Ina langsung lagu Ji.
2: Lagu Ji. Lagu Ji dari Kopi Pancung lah.
0: Kopi Pancung, sama Ji?
2: Bakar Air. Abu Bakar Air dah.
0: Abu Bakar Air. Nanti kayak Mami Thailand nanti Nyona.
2: Ya, Nyonanya mie goreng, biji jeruk.
0: Jid. Terima kasih, Ina.
2: Kak Emma, Selamat tugas ya tadi. Wong iki to.
0: Terima kasih, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, segelam tayo hadirkan lagu-lagu permintaan tanyo dingo ileh yang berikutnya.
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutiyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, nyenke yang senang lagu-lagu aja kalau kamu hadirkan sesuai permintaan. Nah, bedengo, kalinya akan kamu sampaikan untuk saudara yang kena tepe wate azan luho, dapat kamu informasikan untuk Kota Melaboh tepat po 12 lewat 25 menit wate Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya, wate azan luho po 12 lewat 22 menit wate Indonesia Barat. Dan Aceh Jaya po 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan kemudian untuk Nagan Raya po 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Simelu waktu Ataluhu po 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Pendengarnya ke terkait informasi waktu azan luhu untuk Ronyo yang kali kamu putruh atau yang kali kamu sampaikan. Jadi pendengar, sekaligus dengan berakhir di lagu berikutnya, maka tak cukup ke enoile program haba getanyo dalam lagu-lagu Aceh di kesempatan uronyo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan tadi, marilah kita, maksud kami apapun kesibukan dan kegiatan, kita tinggalkan sejenak. Karena tepat pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardhu zuhur.

bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi di Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya memasuki tahun ajaran baru 2026 sampai dengan 2027, sekolah SLB Ramadila Melabu lakukan kegiatan MPLS. Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo secara resmi menutup kegiatan Open Turnamen Pencaksilat Piala Pangdam Iskandar Muda tahun 2026.
2: Pesantren ini supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini.
3: Dan dari harga 52 hari ini 45.
4: Kita banyak buat.
5: Ini kabur ini adalah kita mencegah daripada hama. Biasanya kan datang tikus, walang. Dan dengan kita kabur ini berharap untuk menghindari dari gangguan-gangguan hama. Itu hasilnya.
1: Inilah Lintas Siang selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Memasuki tahun ajaran ajaran baru 2026 sampai dengan 2027, sekolah SLB Ramadila Melabu lakukan kegiatan orientasi masa lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sekolah Luar Biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: BUMG Cerdaran bekerja sama dengan pesantren Raudatul Jannah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, kembangkan budidaya buah pepaya madu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan usaha milik Gampung, BUMD Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah. Program yang memanfaatkan lahan wakaf seluas 2 hektar tersebut kini mampu menghasilkan hingga 1 ton pepaya setiap kali panen. Budidaya pepaya madu yang dibina pemerintah Gampung Cerdarat bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Kecik Cerdarat Zulkarnaini mengatakan budidaya pepaya madu dilakukan di 2 lokasi dengan luas total sekitar 2 hektar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 pohon pepaya yang dipanen secara bertahap setiap 7 hingga 10 hari.
8: Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026.
7: Menurutnya pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melabu dan para pengepul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu, pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar, mengatakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi kompleks pesantren.
9: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini, dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut.
7: Menurut Walid Miswar, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini permintaan pepaya madu di Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Jaya terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMG Cod Darat dan pesantren Raudatul Jannah untuk terus mengembangkan budidaya pepaya sebagai salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Mahasiswa Universitas Teku Umar Utu Melabuh adakan pelatihan masyarakat pembuatan aerator venturi atau penyaringan filter air bersih sehingga mampu mengolah dan meningkatkan kualitas air bersih yang higienis. Berikut laporan selengkapnya.
6: Mahasiswa Universitas Teku Umar Utu Melabuh melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan aerator venturi sebagai upaya mendukung pemenuhan air bersih bagi masyarakat di Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penguatan kapasitas kemahasiswaan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu mengelola dan meningkatkan kualitas air bersih dengan memanfaatkan teknologi sederhana yang mudah diterapkan. Dosen pembimbing sekaligus pendampingan mahasiswa Utu Melabuh, Dr. Wintah mengatakan bahwa penerapan aerator venturi memberikan hasil yang nyata terhadap kualitas air yang digunakan masyarakat itu. Sebab dengan menggunakan aerator venturi sehingga air yang sebelumnya berwarna kekuningan berubah menjadi lebih jernih. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas air bersih bagi masyarakat. Dengan program mahasiswa Utu Melabuh sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengelola air sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi dengan lebih baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Melabuh kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam membina warga binaan pemasyarakatan WBP melalui program pembinaan kemandirian di bidang perikanan air tawar. Berikut laporan selengkapnya.
10: Mendukung astacita Presiden Republik Indonesia, warga binaan Lapas Melabuh sukseskan panen 358 kg ikan lele. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Melabuh kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam membina warga binaan pemasyarakatan. Melalui program pembinaan kemandirian di bidang perikanan, Lapas Melabuh sukses menggelar panen raya ikan lele di area sarana edukasi dan asimilasi lapas. Program budidaya yang berlangsung selama 1 bulan 25 hari sejak pelepasan bibit berhasil mencatatkan total hasil panen yang signifikan. Dari 4 kolam budidaya yang dikelola Lapas Melabuh berhasil memanenkan ikan lele sebanyak 358 kg ikan lele siap konsumsi. Seluruh proses pemeliharaan mulai dari pemberian pakan hingga perawatan kebersihan kolam dilakukan langsung oleh warga binaan dengan pendampingan pengawasan ketat dari petugas pemasyarakatan. Kepala Lapas Melabuh Tendi Kustendi menyatakan bahwa kegiatan budidaya bukan sekedar aktivitas pengisi waktu melainkan program strategis yang sejalan dengan kebijakan nasional. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pembinaan kementerian bagi warga binaan. Program ini sengaja diakselerasikan untuk mendukung penuh program astacita Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan sekaligus mengimplementasikan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan jelas ke Lapas Tendi Kustendi. Dijelaskan juga maksud tujuan utama dari program pembinaan ini adalah untuk membekali warga binaan dengan keterampilan berwirausaha praktis yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan pendampingan dari petugas, warga binaan dilatih untuk memahami tata cara budidaya yang baik dan benar agar siap diaplikasikan setelah mereka bebas nanti. Harapan melalui program ini warga binaan tidak hanya mendapatkan kesibukan yang positif selama menjalani masa pidana, tetapi juga memiliki keahlian nyata ketika mereka kembali ke masyarakat. Mereka bisa mandiri, membuka peluang usaha sendiri, tidak lagi mengulangi tindak pidana, jelas Kalapas Tendi Kustendi. Hasil panen sebanyak 358 kg ini langsung dipasarkan untuk memenuhi permintaan pasar lokal di wilayah Melabuh dan sekitarnya. Menariknya, keberhasilan ini diberikan dampak ekonomi langsung bagi para warga binaan yang terlibat. Keuntungan atau laba yang diperoleh dari penjualan ikan lele tersebut disalurkan kembali kepada warga binaan dalam bentuk premi upah kerja. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk terus produktif dan aktif mengikuti program pembinaan di Lapas Kelas 2B Melabuh. John Nehru Satria melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo secara resmi menutup kegiatan Open Turnamen Pencak Silat Piala Pangdam Iskandar Muda tahun 2026 yang digelar di Gedung Olahraga Kone Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
11: 5 Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo secara resmi menutup Open Turnamen Pencak Silat Piala Pangdam Iskandar Muda tahun 2026 yang digelar di Gedung Olahraga Gor Koni Aceh. Kejuaraan bergengsi tersebut menjadi momentum dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi, melestarikan warisan budaya bangsa sekaligus mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat Aceh. Dalam sambutannya, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo mengatakan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai historis, filosofis, dan karakter luhur yang harus terus dijaga serta diwariskan kepada generasi penerus. Dengan nilai-nilai disiplin, keberanian, sportivitas, semangat juang, rasa hormat kepada sesama, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter sekaligus prajurit TNI yang profesional. Kejuaraan tahun ini mempertandingkan dua kategori utama yakni kategori remaja dan kategori pencak silat militer. Untuk kategori remaja diikuti oleh atlet-atlet terbaik dari seluruh kabupaten kota di Aceh yang bertanding pada nomor tarung putra dan putri, seni tunggal, serta seni beregu. Sementara kategori pencak silat militer diikuti oleh prajurit dari berbagai satuan tempur dan satuan bantuan tempur jajaran Kodam Iskandar Muda yang menampilkan kemampuan bela diri militer sebagai bagian dari pembinaan profesionalisme prajurit. Berdasarkan hasil pertandingan, Kodim 0105 Aceh Barat hasil keluar sebagai juara umum satu kategori remaja, disusul Kodim 0104 Aceh Timur sebagai juara umum 2 dan Kodim 0103 Loksemawe sebagai juara umum 3. Sementara pada kategori pencak silat militer, Yon Armet 17 Rencong berhasil meraih juara umum 1 setelah memperoleh nilai tertinggi, disusul Yonif 114 Satria Musara sebagai juara umum 2 dan Yonif 111 Karma Bakti sebagai juara umum 3. Pada kategori pencak silat militer, Yon Armet Rencong berhasil meraih medali emas dengan nilai 1820. Yonif 114 Satria Musara memperoleh medali perak dengan nilai 1758. Sedangkan Yonif 111 Karma Bakti meraih medali perunggu dengan nilai 1757. Sementara pada kategori remaja, puluhan atlet terbaik berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu pada berbagai kelas tarung putra maupun putri. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Thank you. Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Lintas Siang Produksi Yen Melabuh edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Saya Emma Karisma mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

sekarang ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita. Jadi sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Rita Sugiarto, Nanti Zainal, maka usai sudah tugas saya Imam menemani Anda untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda, tentunya di Lintas Melabuh Sore edisi Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saatnya kita masuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya kita sapa penelpon yang ingin bergabung di siang menjelang sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Iya, satu pantun dari Kak Ros dulu kami mau dengar nih. Boleh?
4: Pantun?
3: Iya.
4: Jalan-jalan ke kota Paris. Jauh. Banyak rumah berbaris-baris.
3: Wow.
4: Biar ku mati di ujung teri, asalkan dapat yang hitam manis.
3: Oh, waduh, hitam manis buah manggis, Kak Ros.
4: Ya, Mas.
3: Iya,
4: kalau
3: kan?
4: Dapat kan, ya enak kan buah manggis kalau dapat.
3: Iya, kalau dapat. Kalau nggak dapat, beli dong.
4: Beli, betul. 25
3: sekilo. Waduh, udah tahu juga harganya, Kak Ros, ya. Iya, baik. Jadi gimana kegiatannya dari pagi sampai siang ini tadi?
4: Alhamdulillah lancar.
3: Lancar ya. Apa yang ada yang enggak lancar enggak hari ini?
4: Dompetnya enggak lancar.
3: Sama dong. Senasib kita ya, tapi belum sepenanggungan ya. Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Kak Ros di siang menjelang sore hari ini?
4: Dari tadi. Caca Andika semua tahu.
3: Caca Andika. Siapa tahunya?
4: Semua orang tahu.
3: Semua tahu. Iya, ada nggak ya? Caca Andika ya, semua tahu ya. Semua tahu dari Caca Andika. Iya. Bukan Caca Marica EE ya. Iya, baik. Nanti akan yang dihadirkan ya. Baik.
4: Oke, terima kasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Kak Ros ya. Dan tentunya satu pantun telah kita dengarkan tadi bersama. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bung Hendi.
3: Pro Dangdut.
5: Prodangdut adalah kita.
3: Iya, satu pantun kami mau dengarkan dari Ina di siang menjelang sore hari ini. Silakan.
5: Iya. Sayur bayang, sambal terasi.
3: Wow.
5: Tidur malamku terbawa mimpi.
3: Mimpi apa?
5: Iya, mimpi.
3: Iya, mimpi apa?
5: Ya, mimpi jalan-jalan.
3: Mimpi jalan-jalan, sayang iya. Sekali. Jalannya mau kemana jalan-jalannya?
5: Jalannya menuju ke depan, bukan ke belakang.
3: Oh iya, kalau ke belakang bukan jalan, namanya mundur.
5: Iya, mundur. Nanti jatuh kan?
3: Iya, enggak.
5: Enggak jatuh,
3: terbang. Enggak, cuman nyemplung aja.
5: Oh gitu ya,
3: Iya, baik. Jadi satu tembang lagu apa ini akan kita hadirkan buat Ina nih?
5: Lagunya ini aja ya.
3: Apa?
5: Cinta Bercabang.
3: Cinta Bercabang. Cinta siapa,
5: iya,
3: Ina?
5: Iya, dari Titik Nur ya.
3: Cinta Bercabang. Ada emang Cinta Bercabang?
5: Iya. Hah? Ini karena panas nih, biar bercabang cintanya, enggak apa-apa.
3: Oh gitu. Ya, kemana cintanya bercabang? Ya,
5: iya.
3: Bercabang berapa dia?
5: Cabang 1000.
3: Bercabang 1000.
5: Iya.
3: Iya, yang dibawakan siapa tadi?
5: Titik Nur.
3: Titik Nur. Oh,
5: iya.
3: Pokoknya
5: cintanya asik kita dengar tuh Wendy.
3: Oh, ya gitu kan? Ya. Pokoknya iya. Cintanya bercabang titik ya.
5: Iya, namanya.
3: Oh, namanya. Iya, baik.
5: Wendy, kenapa sih Wendy ini?
3: Iya, enggak apa-apa.
5: Ini lucu deh.
3: Hah? Ketawa
5: lucu
3: dong.
5: Lucu deh.
3: Ketawa dong.
5: Lucu banget.
3: Ketawalah.
5: Apanya
3: lagi ketawa. Jangan ya, malu.
5: Bu Hendi lah yang ketawa.
3: Iya, tapi tadi katanya lucu.
5: Iya lucu, tapi Ina ketawa di dalam hati aja dulu.
3: Gimana ketawa dalam hati ya?
5: Oh ya, gak tahu Bu Hendi.
3: Enggak, coba aduh.
5: Bu Hendi aja ketawa, Bu Hendi kurang ketawa. Kenapa? Semalam gak ketawa.
3: Semalam, ini kan beda.
5: Nah, ini mengapa capek ya?
3: Enggak.
5: Kenapa enggak?
3: Enggak.
5: Ya udah besok entar lagi ketawa ya, besok ya. Besok-besok lagi tawa ya.
3: Besok-besok, kalau bisa.
5: Ya, kapan-kapan.
3: Kapan?
5: Ya, udah dulu ya.
3: Oke, baik. Terima kasih,
5: sayur
3: Ina.
5: Sayur buat Bu Hendi. Selamat bertugas ya selalu.
3: Yoi.
5: Hati-hati ya.
3: Yoi.
5: Assalamualaikum, Hendi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Ina ya. Iya, tentunya nanti akan kita putarkan dari Titik Nur ya. Iya, baik. Dan kita sapa kembali nih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Prodangdut.
6: Prodangdut adalah kita.
3: Iya, satu pantun dari Mama Latifah kami mau dengarkan di siang menjelang sore hari ini, boleh?
6: Boleh.
3: Silakan, Ma.
6: Ayam berkokok, sahut-sahutan.
3: Kotekok.
6: Bebek berjalan berbaris rapi.
3: Kwek kwek kwek kwek kwek.
6: Dunia ini hanya persinggahan.
3: Betul, Ma.
6: Tiada kekal dan abadi.
3: Sikapnya. Lanjutnya.
6: Habis.
3: Habis, Ma. 1.2, Mama cantik, siapa yang punya gitu ya. Pasti marah Bung Reno. Mamaku dong. Iya, baik. Satu tembang lagu apa ini akan yang dia hadirkan buat Mama di siang menjelang sore hari ini, Ma?
6: Lagunya Muksin Alatas.
3: Muksin Alatas. Judulnya
6: Nur Lela.
3: Nur Lela, waduh. Ini khusus ini ya, Nur Lela. Yang penting nama Nur Lela nanti nyaut ya. Kenapa harus lagu ini, Ma?
6: Enak aja didengar.
3: Enak ya. Iya, ini zaman sekali nih kayaknya ya. Atau ada memorian nih khususnya karena ada angsanya ya.
6: Enggak juga.
3: Oh, enggak juga ya. Iya, baik. Nanti kan yang diputarkan, Ma ya. Iya, baik, Ma.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia ya, ada Mama Latifah. Dan tentunya kita sapa kembali ini penelpon yang ingin bergabung di penghujung penelpon. Iya, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Kak Hendy.
3: Iya, apa kabarnya ini orang jauh?
7: Masih kenal?
3: Kalau dibilang nggak kenal, nggak ya, juga.
7: Namaku Erna Kak, yang di lapang itu, yang pernah pergi ke Perugia.
3: Iya tahu, iya. Nama malamnya Nadia ya. Iya, ketawa ini lagi kan? Dia.
7: Aku senang banget masuk RRI Produlut Dandut karena tidak mengganggu siang ini, tau nggak Kak?
3: Kenapa nggak?
7: Karena kalau malam hari, anak kos pada di depan teras aku lagi hondanya lagi nge-nge-nge-nge-nge-nge atau emosi gitu.
3: Iya, kalau siang ini ngong-ngong-ngong enggak? Ketawa.
7: Kalau siang ini dia lagi kabur.
3: Oh, lagi kabur gitu. Ya? Iya, baik. Prodangdut.
7: Ini acara apa ya?
3: Acara apa ya? Iyalah, Prodangdut.
7: Dangdut apa ini? Aduh, lupa saya.
3: Dangdut.
7: Apanya namanya?
3: Tekoek. Dangdut tekoek. Ya, satu pantun dari Nadia ya. Enaknya manggil Nadia
7: iya,
3: aja
7: boleh,
3: ya.
7: Iya, boleh. Panggil Nadia aja ya, karena
3: iya.
7: Sama Erna itu banyak kali sama-sama gitu kan.
3: Iya, karena ya. Silakan pantunnya Erna.
7: Ada gula, ada semut.
3: Boong.
7: Di RRI ada dangdut. Itu aja.
3: Itu aja cukup.
7: Iya,
3: ah, enggak seru lah, tambah-tambah lagi lah, tambah lagi
7: ya? Oh, tambah lagi.
3: Tambah lagi.
7: Ada gula, ada semut. Di RRI ada dangdut.
3: Tambah apa lagi. Ya? Apalagi ayo.
7: Yuk,
3: nih,
7: kita
3: kena jarang gabung ini ya. Kita minta tambuh nih.
7: Bersama-sama dengerin dangdut. Aku enggak pandai loh, Kak.
3: Ah, tapi ngerayu pandai ya Ernanya ya. Masa pantun enggak pandai?
7: Boleh nih pantunnya kayak gitu. Soalnya enak enggak pandai, bener nih.
3: Ih, bohong kali. Coba lagi yuk.
7: Apa ya?
3: Apa-apanya dong?
7: Oh, ini aja deh pantun zamannya.
3: Iya, boleh.
7: Banyak-banyak ular, banyak-banyak lemari kaca.
3: Wow.
7: Buat apa disikain? Banyak-banyak orang alah. Orang bercinta kalau tidak jadi kawin.
3: Iya. Enggak jadi kawin Ernanya. Sayang
7: itu
3: kali.
7: Pantun,
3: oh, pantun
7: aku
3: ya.
7: Aku bingung enggak tahu
3: iya,
7: mau pantun
3: iya.
7: Apa. Itu pantun zaman itu kan.
3: Oh iya, zaman bahola ya. Iya.
7: Zamannya.
3: Bukan zaman.
7: Udah itu pantunnya. Ini aku memang enggak pandai pantun. Jadi aku karang-karang sendiri, yang penting jadi sebuah pantun kan?
3: Iya, betul. Yang penting jangan nanti Erna jadi karang sutra aja ya. Iya, baik. Satu tembang lagu apa nih untuk Erna akan kita hadirkan nih?
7: Aku lagu ini, apa namanya?
3: Apa?
7: Aku paling suka lagu LC itu.
3: Hah? Yang
7: rumpun bambu di ranting cemara. Dalam doa bulan ranting cemara.
3: Bulan?
7: Bulan di ranting cemara itu
3: di ranting cemara. Di ranting cemara kita cari dulu nih ya. Bulan
7: di ranting cemara.
3: Iya, kenapa harus di ranting cemara?
7: Enggak tahu, pokoknya enak dah lagunya. Bulan
3: di ranting cemara ya, dari LP Sukesi ya.
7: Iya.
3: Iya, baik.
7: Gitu.
3: Iya, baik. Nanti akan kita putarkan nih Erna ya.
7: Ya, itu lagu zaman kali itu. Tapi
3: iya, zaman apa
7: lagunya,
3: nih?
7: Kan?
3: Zaman enak atau zaman gak enak nih?
7: Hah? Lagu masa-masa aku SMP kelas 1.
3: Oh, SMP pikir masa-masa 2. Waktu beranak dua gitu ya Ernanya ya.
7: Tapi masih enak didengar lah.
3: Iya, masih.
7: Itu lagu
3: okay,
7: lama,
3: baik.
7: Cuman masih enak didengar.
3: Oke, okay, nanti kan kita putarkan ya. Jangan lupa dengarkan ya.
7: Iya,
3: baik.
7: Aku itu.
3: Iya, baik. Terima kasih Erna.
7: Salam buat semua. Mbak Kahendi, selamat bertugas.
3: Baik.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, coba kita dengarkan ya lagu-lagu yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya lagu ini yang telah di request dari pendengar yang telah bergabung. Ini dia dari Caca Andika, Semua Tahu.

0: Ya baik pendengar dimanapun anda berada, itu dia dari Muksin Alatas, Nur Lela. Oh Nur Lela, oh Nur Lela, iya kasihmu. Iya baik pendengar, itu dia tiga temang lagu telah kita hadirkan di ruang dengar anda. Tentunya lagu-lagu tadi semoga menemani di suasana siang aktivitas anda. Dan pendengar setia RRI dimanapun anda berada, semoga di siang hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Hendy menemani anda, dan akan kita kembali hadirkan satu temang lagu dari LP Sukaisi, Bulan di Ranting Cemara. Apakah betul? Iya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bulan di Ranting Cemara.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
6: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dari studio Pro1 telah menunjukkan pukul 15:08 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita telah temani Anda di program Pro Dangdut, dan program Pro Dangdut telah berakhir. Dan tentunya kita beralih ke program Dialog Kentongan. Dan di sore hari ini pendengar, kita akan kilas membahas ya tentunya di program Kentongan mengenai edukasi kebencanaan untuk mewujudkan masyarakat tangguh. Dan tentunya edukasi kebencanaan adalah pilar utama untuk membangun masyarakat tangguh yang mampu memitigasi resiko dan merespon darurat secara mandiri. Pendengar, ini mencakup pemahaman mitigasi, pengenalan potensi resiko lokal dan simulasi rutin yang bertujuan mengubah kesadaran menjadi budaya keselamatan yang mengakar di setiap individu dan keluarga. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, program edukasi yang menyeluruh dan aplikatif sangat penting untuk menekan resiko korban jiwa dan kerugian material saat bencana terjadi. Nah, mengingat letak geografis wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis ancaman, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan penanggulangan. Pendengar, pandangan masyarakat tentang edukasi kebencanaan, warga dan pegiat kebencanaan kerap menekankan pentingnya pelatihan langsung serta pembentukan kesadaran lingkungan sendiri, mungkin untuk menciptakan komunitas yang sigap. Nah, tentunya kesadaran lingkungan dan kemampuan mitigasi harus menjadi budaya kolektif. Pemerintah daerah, lembaga sosial, dan media massa dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan secara berkelanjutan. Edukasi yang terus-menerus diberikan akan membuat masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat. Nah, tentunya kita harus mengetahui langkah strategis mewujudkan masyarakat tangguh. Untuk menciptakan ketangguhan bencana yang berkelanjutan di tingkat tapak, berbagai langkah konkret berikut tentunya akan kita terapkan secara konsisten. Nah, ini dia ada 4 ya, yang tentunya langkah strategis mewujudkan masyarakat tangguh. Pertama, pendidikan formal dan informal. Mengintegrasikan materi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah seperti program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang disingkat dengan SPAB. Kedua, simulasi rutin. Melaksanakan gladi atau simulasi evakuasi secara berkala guna melatih memori otot dan kesiapsiagaan warga saat kondisi darurat. Yang ketiga, pembentukan relawan. Membentuk dan membekali kelompok seperti destana atau desa tangguh bencana dengan keterampilan khusus penanganan medis dan penyelamatan. Yang keempat, sistem peringatan dini. Memanfaatkan teknologi serta kearifan lokal untuk mempercepat penyebaran informasi tanda-tanda bahaya kepada seluruh warga. Nah, itu dia pendengar, sedikit uraian tentang edukasi kebencanaan, pilar utama untuk membangun masyarakat tangguh yang mampu memitigasi resiko dan merespon darurat secara mandiri. Tentunya kita sangat melihat ya kondisi di mana cuaca wilayah kita khususnya Melabuh, tentunya kita berdampak kepada dua cuaca. Apabila cuaca hujan, kita sebagian daerah terdampak dari musibah banjir. Dan tentunya jikalau kemarau saat ini yang terjadi, tentunya kita mewaspadai kepada para pemilik lahan atau kebun untuk tidak membuka lahan atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Nah, itu dia. Pendengar, Indonesia adalah negara yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Nah, kondisi geografis ini menuntut adanya kesiapan yang matang dari masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kesiapan tersebut adalah melalui edukasi bencana. Edukasi bencana tidak hanya penting bagi keselamatan individu, tetapi juga berkontribusi pada keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, pendengar, beberapa alasan mengapa edukasi bencana sangat penting bagi masyarakat. Tentunya menjadi sebuah catatan ya, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Nah, edukasi bencana membantu masyarakat memahami potensi resiko yang ada di lingkungan mereka. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat mengenali tanda-tanda awal bencana dan mengetahui tindakan yang harus diambil. Nah, misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa akan lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Seperti mencari tempat aman, menjauh dari bangunan, atau berlindung di bawah meja yang kokoh. Dan kedua, mengurangi dampak bencana. Nah, ini melalui edukasi bencana ini, masyarakat dapat dilatih untuk melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi yang dapat mengurangi dampak bencana. Misalnya, pelatihan evakuasi dan simulasi bencana dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri dan bertindak cepat saat bencana terjadi. Selain itu, edukasi tentang pentingnya membangun rumah dengan struktur yang tahan gempa dapat mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Yang ketiga, mempersiapkan respon yang efektif. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih siap dalam merespon bencana secara efektif. Mereka akan memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah darurat yang harus diambil, seperti memberikan pertolongan pertama, menghubungi pihak berwenang, atau mencari tempat pengungsian. Nah, para pendengar, respon yang cepat dan tepat ini dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian material. Dan selanjutnya keempat, membangun ketangguhan masyarakat. Edukasi bencana berperan penting dalam membangun ketangguhan masyarakat. Ketangguhan ini mencakup kemampuan untuk bangkit kembali dan pulih setelah terjadi bencana. Nah, masyarakat yang tangguh akan lebih mampu mengatasi trauma, mengelola sumber daya dengan lebih baik, dan bekerja sama dalam upaya pemulihan. Program edukasi yang berkelanjutan juga dapat mendorong solidaritas dan kerjasama antar warga dalam menghadapi bencana. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Nah, ini dia. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, tentunya masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal saat bencana terjadi. Ini penting karena dalam situasi darurat, bantuan dari luar seringkali memerlukan waktu untuk tiba. Kemandirian ini memungkinkan masyarakat untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan tanpa harus menunggu bantuan. Nah, pendengar, yang keenam, menanamkan budaya siaga bencana. Edukasi bencana yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur dapat menanamkan budaya siaga bencana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Budaya ini akan membuat setiap individu selalu waspada dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Dengan demikian, kesiapsiagaan terhadap bencana menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, bukan hanya respon sementara saat terjadi bencana. Nah, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, edukasi bencana merupakan investasi penting bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, masyarakat dapat mengurangi risiko, mengelola dampak, dan pulih lebih cepat setelah bencana. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan program edukasi bencana yang efektif dan berkelanjutan. Hanya dengan masyarakat yang teredukasi dan siap siaga, dampak buruk dari bencana dapat diminimalisir dan ketahanan bangsa dapat ditingkatkan. Demikian ulasan majalah Udara Kentongan dengan mengangkat tema edukasi kebencanaan untuk mewujudkan masyarakat tangguh. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan tentunya kita hadirkan lagu-lagu Tembang Pop Indonesia sembari menanti masuknya waktu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Semelu di pukul 16:07 dan untuk wilayah Kabupaten Nagan Raya waktu kumandang azan asar di pukul 16:09. Dan untuk wilayah Melabo dan sekitarnya, waktu kumandang azan asar di pukul 16:10. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan asar di pukul 16:12. Dari studio, telah menunjukkan pukul 15:20. Dari saya Hendy mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ih, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapo hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
2: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Baru saja Anda telah dimanjakan oleh lagu-lagu Silut Nusantara. Dan tentunya dari Studio Persatu telah menunjukkan pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan hadirkan informasi dari perakirawan cuaca BMKG dari Bang Rizal ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan cuaca di sore hari ini hingga esok hari. Dan pendengar, tentunya kita akan coba menghubungi perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Oh, bagaimana untuk perakirawan cuaca di sore hari ini? Dan tentunya kita coba untuk dapat terhubung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya bersama Rizal. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga di sore hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tentunya kita terus berusaha untuk dapat terhubung ya bersama perakirawan cuaca untuk mengetahui bagaimana kondisi angin dan kekuatan dan sekaligus tinggi gelombang untuk penyeberangan di laut wilayah pantai barat selatan Aceh. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tentunya kita terus berusaha untuk dapat terhubung bersama perakirawan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Bandara Cutnya di Nagan Raya. Dan tentunya kita terus menghubungi ya untuk dapat tersambung dan coba kita sapa. Halo, assalamualaikum Bang Rizal.
3: Halo, waalaikumsalam Bang.
2: Iya, apa kabarnya di sore hari ini Bang Rizal?
3: Alhamdulillah baik Bang, sore hari ini Bang.
2: Iya baik, tentunya kita akan menantikan ya informasi dari Bang Rizal nih untuk menyampaikan perakiraan cuaca di sore hari ini edisi Selasa 14 Juli hingga esok pagi. Silakan Bang Rizal.
3: Baik, terima kasih kesempatannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rizal Sains Weekly dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya untuk memaparkan perakiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 hingga esok hari hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri untuk malam hari untuk wilayah Calang, Labuan dan Sukamakmur, cuaca diperkirakan berawan tapi terdapat potensi terjadinya hujan ringan di wilayah Calang dan Labuan di malam dini hari. Kemudian untuk wilayah Belang Pidi, Tapak Tuan dan Singkil, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk wilayah Sinabang dan Subul Salam, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk esok harinya, hari Rabu tanggal 15 Juli 2000, 26. Untuk wilayah Cangmabu dan Sukamakmu, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk Pelang Pidi, Tapak Tuan dan Singkil juga sama, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk Sumbu Salam dan Sinabang juga cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi gelombang sendiri, kondisi gelombang berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 meter. Dan untuk anginnya bertiup ke arah barat, seperti itu bang. Mungkin informasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rijal atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Bang.
2: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Stasiun Cutnya di Nagan Raya telah kita dengar dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: MHz Pro1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita akan hadirkan lagu-lagu tembang pop Indonesia untuk menemani di suasana santai sore hari Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Demikian lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani dan telah memanjakan di suasana sore hari Anda. Dan pendengar dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 16:59 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 17 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Korwil 17. Tentunya di lintas Korwil 17 di program Warta Berita Sore. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan bersama RRI Korwilser Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Polres Aceh Tengah sisir kawasan diduga tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Jambu Aye. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiar FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang pembahasan soal bagi hasil migas di Blok Andaman dengan pemerintah Aceh. Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, namun Bahlil menyatakan bagi hasil ini bisa diselesaikan secara adat dengan mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat, tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Gub, kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Tidak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi sudah diselesaikan secara adat saja.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang pembahasan terkait permintaan pemerintah Aceh mengenai pembagian hasil pada pengelolaan minyak dan gas di wilayah kerja Blok Andaman. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespon permintaan pemerintah Aceh terkait pembagian hasil migas dengan pemerintah pusat. Menurut Bahlil, secara aturan kewenangan pengelolaan blok migas tersebut berada di tangan pemerintah pusat karena lokasinya berada di atas 12 mil laut. Meskipun kewenangan berada di pemerintah pusat, aspirasi pemerintah Aceh tetap dapat dibahas melalui komunikasi yang mengedepankan semangat kebersamaan. Bahlil bahkan bilang, soal pembagian hasil migas ini akan diselesaikan secara adat.
3: Itu kan 12 mil ke atas. Kalau 12 mil ke atas, memang itu jauh sekali. Kalau kita bangun pipanya, itu kosnya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas $10 per MM. Maka kita di dalam target pertama ini kan kurang lebih sekitar hampir kurang lebih ya angkanya kurang lebih sekitar 300 mm tahap pertama. Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya kita lagi akan komunikasikan untuk industrinya di Aceh. Salah satu diantaranya pupuk Iskandar Muda. Karena pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu kan sebagian kita pakai LNG, kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman. Kira-kira itu.
2: Selain menyinggung pembagian manfaat migas, Bahlil juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai pemrosesan blok gas wilayah Andaman di kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksemawe belum ditetapkan. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian proyek. Ia menjelaskan jarak lapangan gas yang berada di laut dalam membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang sangat besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi sehingga harga jual gas menjadi kurang kompetitif. Hingga kini pemerintah juga belum menetapkan skema akhir mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan gas di daratan Aceh. Pembahasan masih berlangsung untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Sebelumnya pemerintah Aceh telah mengusulkan agar pengembangan WK South Andaman tidak hanya berfokus pada produksi lepas pantai, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas pengelolaan di Kek Arun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf sebelumnya juga menyampaikan pengelolaan migas Blok Andaman harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Gubernur yang akrab disapa Mualim itu juga bilang jangan sampai pengalaman Arun terdahulu kini terulang kembali.
4: Ya, bagus-bagus. Perlu kita kerjakan yang dahulu apa yang penting. Jadi terus untuk kita dekat, untuk kita mampukan aja. Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta, kalau boleh disampaikan, ya silakan. Biar jangan kebuat begitu. Kan. Kita sudah tahu dulu macam-mana Arun, usaha sekarang dulu, kita jadi penonton terbaik. Minimal bagaimana untuk mereka tinggalkan, enggak diatur. secepatnya supaya jangan bawa semua.
2: Selain mengajukan bagi hasil sebesar 10% melalui BUMD Aceh, pemerintah Aceh juga meminta alokasi gas bagi industri lokal, peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan perusahaan daerah, serta pengembangan industri hilir berbasis gas. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama SKK Migas juga menilai skema pengembangan tetap harus memperhitungkan kelayakan ekonomi proyek, mengingat pembangunan fasilitas pengelolaan di darat memerlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan skema pengembangan lepas pantai yang telah direncanakan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan untuk mendukung ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberi perhatian serius, termasuk mendorong UMKM dapat semakin berkembang dan berkualitas, diantaranya Capli, Sambal Ijo Aceh yang berlokasi di Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Capli dikenal sebagai salah satu UMKM yang berhasil mempertahankan cita rasa khas Aceh dengan kualitas tinggi. Produk ini tidak hanya digemari warga Banda Aceh, tetapi juga masyarakat berbagai daerah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas semangat pelaku usaha dalam mengangkat kearifan lokal. Capli adalah contoh nyata UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas, mencerminkan cita rasa daerah. Untuk itu pihaknya terus mendukung agar dikenal luas hingga pasar nasional.
6: Capli ini khas sambalnya Aceh dan ini paling enak kalau kita makan. Apalagi kalau makan yang panas-panas pakai bakso, campuran masakan. Nah, ini ada Bang Murtala, ada Bu Yuli, owner dari Capli ini. Pokoknya ini belum ada duanya lah. Jadi kemanapun saya pergi ya, ke Jakarta, ke luar negeri, itu selalu bawa Capli ini untuk penyedap makanan kita ya.
5: Pemko Banda Aceh turut membina UMKM secara berkelanjutan demi mewujudkan kota mandiri dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kanwil DJP Aceh terus perkuat kolaborasi antar instansi untuk tingkatkan pelayanan publik di Banda Aceh. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
7: Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap tanggal 14 Juli, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Aceh menggelar forum konsultasi publik bertema memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banda Aceh Selasa 14 Juli 2026. Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik bagi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ahmad Jamhari, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga pemerintah. Menurutnya pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8: Sejauh ini sih cukup bagus ya. Mungkin kemarin ada peningkatan apa ya yang harus kita layani ketika awal-awal portek gitu kan, banyak keluhan masyarakat. Ya, tapi setelah jalan banyak ujian, jadi oh ya ternyata ini tuh kesulitan kita kemarin adalah ini. Jadi sekarang makin mudah. Salah satu contoh adalah pengisian SPT ya, prepopulatif itu ya, semua bukti potong masuk. Nah itu kemudian kita nggak harus mengingat-ingat ini pernah dapat penghasilan dari mana gitu ya. Tinggal ngisi aja di SPT, diklik-klik-klik, masuk itu barang.
7: Selain itu, digitalisasi sistem juga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan. Ia menjelaskan transformasi digital melalui sistem Cortex merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan para wajib pajak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak Aceh juga terus berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar lebih dari 4,8 triliun. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak di Aceh telah melampaui 2 triliun atau hampir setengah dari target yang telah ditetapkan. Melalui peringatan Hari Pajak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Pajak Aceh berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat, sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat. Dengan penerimaan pajak yang optimal, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus dirangkai dengan kegiatan gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah, GAMAS. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
9: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah Senin 13 Juli 2026. Salah satu sekolah yang menggelar kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh yang juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. MPLS Ramah 2026 dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan belajar baru melalui kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Kepala SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Safrina SPD mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini berfokus pada pembentukan budaya sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.
10: Dari kegiatan Adiwiata juga ada pengenalan lingkungan sekolah. Ini untuk mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana budaya sekolah, bagaimana program di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang harus dijaga, dan juga sekolah siaga bencana.
9: Di samping itu, Novi selaku panitia MPLS menjelaskan, selama masa pengenalan sekolah, para siswa akan memperoleh berbagai materi yang mendukung proses adaptasi dan pembentukan karakter.
11: Kegiatan atau materi apa yang diberikan kepada anak-anak? Kebetulan tahun ini semuanya materi sudah dirangkum oleh kementerian dan langsung di-share ke sekolah-sekolah. Nah, itu diantaranya ada apa aja? Ada pengenalan diri anak-anak dengan sekolah, dengan teman barunya, kemudian ada wawasan wiyata mandala, itu tentang visi misi sekolah seperti apa, kemudian bagaimana aku dan sekitarku, itu maksudnya bagaimana kelingkungan di sekolah, kemudian ada fasilitas apa aja yang ada di sekolah. Itu diperkenalkan satu-satu, anak-anak didampingi oleh panitia, baik panitia guru dan panitia OSIS.
9: Selain pelaksanaan MPLS ramah, sekolah juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Program ini bertujuan memperkuat keterlibatan keluarga, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak hari pertama memasuki sekolah. Kehadiran orang tua diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta mempererat komunikasi antara keluarga dan sekolah. Melalui pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dan dukungan gerakan ayah mengantar anak sekolah, diharapkan tercipta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi seluruh peserta didik. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Orang tua siswa menilai pelaksanaan gerakan mengantar anak sekolah GAMAS memperkuat hubungan emosional antara orang tua atau ayah terhadap anak. Berikut laporan kontributor RRI, Isa Usman.
12: Suasana hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, Senin 13 Juli 2026 diwarnai dengan pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar lebih percaya diri saat memulai tahun ajaran baru. Sejak pagi, sejumlah ayah tampak mendampingi anak mereka di hari pertama sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, menjadi bentuk dukungan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Salah seorang wali murid, Fajar Saputra, menyambut baik pelaksanaan program GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi momen penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anak.
13: Ya, program mengantar anak sekolah itu di hari pertama itu sebenarnya sangat bagus ya. Karena itu bisa menambah ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Jadi anak juga merasa diperhatikan ketika dia mendapatkan pengalaman pertama naik ke tingkat yang lebih lanjut.
12: Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah melalui program GAMAS menjadi simbol dukungan keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan pendidikan yang baru. Kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pelepasan balon cita-cita mengudara di SD Muhammad Dialog Semawe, pertanda MPLS dimulai dengan membawa harapan dan impian. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Balon warna-warni menghiasi langit kota Luksemawe kemarin pagi. Di bawahnya tersimpan cita-cita dan harapan para siswa baru yang mulai menapaki perjalanan pendidikan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Mengusung tema masa depan dimulai hari ini, pembukaan MPLS berlangsung penuh semangat. Puncak kegiatan ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa harapan dan impian yang telah dituliskan para siswa. Prosesi turut dipimpin Kepala Sekolah Faisal Ramon MPD didampingi Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Luksemawe M. Sahrum SPD MPD serta anggota DPRK Kota Luksemawe Farhan Zuhri MPD yang hadir selaku wali siswa. Pengawas Sekolah Disdikbud Kota Luksemawe M. Sahrum mengatakan pelepasan balon cita-cita bukan sekedar seremoni pembukaan MPLS. Kegiatan itu menjadi simbol semangat dan komitmen bersama dalam mendampingi siswa meraih masa depan.
2: Di mana puncak acara pembukaan MPLS ditandai dengan pelepasan balon cita-cita yang membawa ribuan harapan dan impian tertulis dari para siswa baru. Di mana di saat pelepasan penerbangan balon ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang didampingi oleh pengawas pembina serta perwakilan orang tua yang juga merupakan anggota DPRK Kota Luksemawe, yaitu Pak Farhan Zuhri. Harapan kita semua sehingga kegiatan MPLS ini berjalan dengan baik.
1: Kehadiran Farhan Zuhri sebagai wali siswa turut memberi semangat dalam pembukaan MPLS. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang serta karakter anak. Suasana ceria bercampur haru ketika balon-balon mulai mengudara. Tepuk tangan para siswa, guru, dan orang tua mengiringi harapan yang terbang tinggi bersama balon cita-cita. MPLS menjadi langkah awal bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Lebih dari sekedar perkenalan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal perjalanan untuk membangun karakter, menumbuhkan keberanian, bermimpi, dan mempersiapkan masa depan. Hari itu, balon-balon memang perlahan menghilang dari pandangan. Namun, cita-cita di bawahnya baru saja dimulai hari ini. Dari Luksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan MPLS pada siswa sekolah pengantar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah SLB Rahmatillah Melabuh lakukan kegiatan orientasi massal lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan berbagai kegiatan pada siswa sekolah. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
1: Sekolah Luar Biasa SLB Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 hingga 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah SLB Rahmatillah kini mencapai 63 orang siswa. Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengembangkan potensi bakat dan kemandiriannya. Selain itu juga, sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan rutinitas sehari-hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Dan saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal, Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai Jambu Aye yang berlokasi di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Laporan Fitra Jayadi.
1: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, BRIMOB, TNI, hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
2: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya, rehab rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
1: Sementara itu, Sekretaris Kampung Linge Muhammad Saleh menyebutkan tidak ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sungai setempat. Alat berat yang bekerja murni melakukan normalisasi sungai pasca bencana. Kendati demikian, Polres Aceh Tengah menegaskan akan terus melakukan pemantauan mengingat potensi kandungan emas yang tinggi. Lokasi bekas normalisasi sungai ini tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar sosialisasi sertifikasi produk halal di Aula Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten setempat Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi jaminan produk halal JPH sekaligus mendorong daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sosialisasi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Bener Meriah Kairmansyah bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen serta upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Dalam sambutannya, Kairmansyah menekankan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dalam memberikan panduan keagamaan terkait kehalalan suatu produk. Menurutnya, dukungan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal, mengingat besarnya potensi UMKM yang dimiliki Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kairmansyah juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketentraman umat Islam dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif tetapi juga merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu mendorong semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bener Meriah untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, selain memberikan perlindungan kepada konsumen, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, berkualitas, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi jati diri Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Berikut laporan Razi Arda.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas seruan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidayah Negeri Min 1 Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra-putrinya memasuki lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid, Boy Haki, mengatakan dirinya secara khusus mengeluangkan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Menurutnya, kehadiran ayah menjadi bagian dari dukungan bagi anak dalam memulai aktivitas belajar.
2: Nah, hari ini saya mengantar anak ke sekolah di Min 1 Kota Sabang sesuai dengan instruksi wali kota dan dengan mengikuti gerakan ayah teladan Indonesia.
1: Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya, Zakiul Amri Rizkina. Ia bersama istrinya memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Zakiul mengatakan, kehadiran kedua orang tua pada hari pertama sekolah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi anak. Menurutnya, kehadiran orang tua di awal pendidikan anak sangat diperlukan.
3: Hari ini merupakan hari pertama masuknya anak sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Kami mengantar anak berdua sama istri ya, untuk mengindahkan instruksi wali kota. Jadi anak itu perlu diantar bersama dengan keluarga agar mereka mendapatkan kebahagiaan pada saat hari pertama mereka masuk ke sekolah.
1: Melalui pelaksanaan GAMAS dan GATI, pemerintah Kota Sabang berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di SD Negeri 4 Sabang, SD Negeri 8 Sabang, TK Al-Quran Kota Sabang, dan sejumlah sekolah tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar lainnya di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: 5 desa di Kecamatan Rundeng minta pemerintah Kota Sebulusalam turun tangan selesaikan sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Ratusan kepala keluarga di 5 desa Kecamatan Rundeng Kota Sebulusalam menuding lahan kebun mereka yang menjadi sumber mata pencarian diduga diserobot secara sepihak oleh perusahaan kelapa sawit. Tudingan itu disampaikan Bahagia Maha yang merupakan mantan anggota DPR Kota Sebulusalam Dapil Kecamatan Rundeng. Ia meyakini bertindak sebagai perwakilan warga di Desa Lemate, Desa Dah, Desa Sibuasan, Desa Panglima Saman, dan Desa Muara Batu-Batu. Menurutnya lahan yang disengketakan tersebut juga merupakan tanah warisan leluhur mereka. Warga sempat meninggalkan kampung saat konflik Aceh tahun 1998. Setelah damai mereka kembali dan kini sebagian tanaman sudah menghasilkan.
2: Hanya lebih kurang masyarakat ini memiliki paling hebat 2 atau 3 hektar, malah ada yang setengah hektar, ada yang tidak sampai pun setengah hektar. Untuk itu kepada Bapak Presiden Prabowo dan jajarannya untuk mengevaluasi PT Alis dan menegur aparat penegak hukum yang membelai yang tidak jelas status perusahaan ini, yang mana kami ketahui perusahaan PT Alis ini baru masuk tahun 2004 dan baru memiliki PKKPR. Yang namanya PKKPR itu adalah dulu namanya izin lokasi.
1: Persoalan mencuat sejak tahun 2024, perusahaan kelapa sawit itu diduga membuka areal baru dan menerobos batas wilayah negara. Warga menegaskan mereka punya dasar hukum, sebagian lahan sudah bersertifikat berupa surat keterangan tanah dari desa, dan sebagian lagi sudah naik status menjadi akta jual beli. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Koril 17, Banda Aceh.

0: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda simak dan ikuti dan Anda dengarkan Warta Berita Sore Lintas Sekorwil 17. Semoga berbagai informasi yang telah Anda dengarkan menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Labu sore ini yang akan kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan lagu-lagu religi sembari menanti masuknya waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simelu di pukul 18:51. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:54. Dan untuk wilayah Melabu dan sekitarnya, waktu kumandang azan maghrib di pukul 18:55. Dan untuk Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, di pukul 18:58. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz. Masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan.

0: Main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
0: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimonggunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal yang paling terkenal.

Kenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabu.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Saya, Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh, pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda. Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Sudah menjadi hal yang tidak lazim lagi jika kita berbicara mengenai sampah. Hal ini merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara berkembang saja, namun di beberapa negara maju pun juga menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi.
2: Sebagai makhluk hidup yang senang mengkonsumsi barang, manusia juga sering dikenal sebagai masyarakat konsumen, di mana adanya budaya mengkonsumsi, memakai, atau menggunakan suatu barang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.
1: Oleh karenanya, buanglah sampah pada tempatnya. Namun, kalimat tersebut jangan hanya menjadi slogan semata, tapi jadikanlah peringatan untuk kita semua agar selalu ikut terlibat dalam menjaga lingkungan.
3: Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan. Mari lestarikan lingkungan sekitar kita. Ciptakan suasana bersih, nyaman, dan tertata.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malabo dan sekitarnya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah, dan amal ibadah sholat kita menjadi sebuah catatan yang akan kelak dapat membantu kita di yaumil akhir. Pendengar, dengan hadirnya Warta Berita Pro 3 Jakarta, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
4: Mereka ini akan nanti akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
5: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
1: Pol- Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
6: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
7: Ya, kita program, bukan kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse khusus perempuan dan anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
6: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
8: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
6: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
10: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Tuluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Tuluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
11: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
12: Apanya?
11: Bapak jadi MPLS-nya?
12: Bapak tepuk tangan.
11: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
12: Apa? Ada nyanyinya lah.
11: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
10: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
9: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
10: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
1: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
13: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
13: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah Dari sisi lingkungan, PISEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
13: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli.
14: Bersama-sama
13: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
14: sehat,
13: Indonesia.
14: Resik, indah, dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
17: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
18: Ya, tadi bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
17: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan ya mas ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jaser mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkereta apian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jaser yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
20: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
21: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
19: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al Jaser juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al Jaser menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
22: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
23: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fahruddin, menjagokan Prancis, menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
24: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bahkan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Nikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga.

Pepa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut bergabung, berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-671 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia menyapa malam kali ini kita awali dari Menteri Luar Negeri Sugiono yang mengungkapkan Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog antara pihak-pihak berkonflik di Myanmar sebagai bentuk dukungan Indonesia dalam mewujudkan rekonsiliasi di negara tersebut. Usai pertemuan Komisi Bersama Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-6 Indonesia-Vietnam, Sugiono mengatakan itikad baik tersebut telah disampaikan saat pertemuan informal Menteri Luar Negeri se-ASEAN bersama Myanmar di Bangkok, Thailand pada Minggu 12 Juli lalu. Lalu seberapa besar posisi ASEAN dalam mewujudkan rekonsiliasi di negara Myanmar? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teuku Rejasyah.

0: Pak Teguh, selamat malam.
1: Selamat malam Pro Tiga, salam dari Bandung Lautan Api, siap.
0: Ya, Pak Teguh, kalau kita lihat ya konflik di Myanmar dan juga peran ASEAN, apakah prinsip non-intervensi ASEAN ini masih relevan dalam menghadapi konflik internal yang telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan seperti di Myanmar ini?
1: Terima kasih. Ini memang salah satu kekuatan ASEAN, yakni non-intervention ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita menghargai kedaulatan, jadi istilahnya itu territorial integrity dan sovereignty dari negara anggota. Hmm. Ini yang membuat kita ini saling menghargai. Hmm. Karena kita menolak ikut campur dan juga mengganggu-ganggu atau dalam negara. Ini yang membuat ASEAN kuat. Hmm. Tapi dalam hal kondisi krisis seperti ini, itu kan ada diplomasi di belakang layar, di mana seringkali dalam pertemuan-pertemuan tertutup itu kita menyampaikan aspirasi, dan untuk itu kan tidak disampaikan kepada publik, karena kalau disampaikan kepada publik itu akan mempermalukan pemerintahan Myanmar sendiri.
0: Ya.
1: Karena kita sama-sama mengakui kok, pada saat kita menandatangani ASEAN Charter, kita itu sadar bahwa ada negara-negara anggota yang menolak karena khawatir akan ditekan dari dalam dan dari luar. Tapi waktu itu kita bilang, kita nggak bisa mengelak lah, dunia ini sudah menuju kepada hak asasi manusia, sudah menuju kepada keterbukaan, sudah menuju integrasi sipil militer. Jadi kalau kita masih berpikir masa lalu itu ketinggalan zaman.
0: Yeah.
1: Dan karena itu dapat dimengerti, kita tetap saling menghargai, tidak saling ganggu, tapi di belakang lain.
2: 97 MHz, Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti warta berita malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini saya akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini saya juga ingin mengucapkan dan menyapa bagi para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Jawa Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan, dan Kabupaten Simalungun yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan channel audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi melalui RRI Digital. Kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Malabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu. Bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
2: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
1: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
2: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
1: Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
5: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
6: Jaka!
5: Astagfirullah.
6: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
5: Bapak.
6: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
5: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
6: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
4: Tapi Pak, bukan begini caranya.
7: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya. Mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak
0: Pak.
1: Ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak, Pak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: ...97 MHz, Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Drama Radio Lembah Tak Mengenal Honai, produksi Kementerian Komunikasi dan Digital. Di tanah Papua, jauh di selatan sana, ada sebuah kampung yang tenang. Pagi selalu datang dengan angin dari rawa, suara burung, dan langkah mama-mama yang mulai siapkan ikan asap untuk dijual. Hidup berjalan sederhana, sesederhana kabar yang menyebar dari mulut warga.
1: Markus! Markus! Hei Markus, ku dengar kah? Itu koperasi rencana bikin program baru. Dom bilang tuh mau bantu mama-mama bikin usaha. Itu betul kah tidak?
2: Iyo, saya dengar dari distrik sana. Katanya program nasional mau masuk lagi. Dia punya judul panjang sekali. Modernisasi komoditas unggulan nasional. Kupikir komoditas apa? Di sini cuma ikan asap, noken sama sagu. Itu pun dia pola talat hampir patah semua.
1: Markus, kok nih kalau bicara itu isi otak tuh selalu negatif saja. Kok cari tahu dulu baik-baik baru kok bicara. Siapa tahu program itu memang bisa bantu mama-mama dong di sini buka usaha toh. Macam-macam di kampung ini dong butuh modal usaha, butuh tempat jualan. Kalau koperasi bisa buka jalan, masa kok mau tutup dan kok berpikiran jelek itu?
2: Alah, Marta, biasanya juga begitu mo. Koperasi bilang bantu, bantu, bantu, tapi apa? Akhirnya terpas dengan kebutuhan di sini. Kau tahu sendiri toh, dong datang bicara besar, tapi mama-mama tetap jualan ikan di tikar saja.
3: Aduh, ada apa nih? Kamu dua ribut-ribut di sini. Markus, Marta, kamu dua pu suara itu, ikan di sungai itu sampai kaget-kaget dengar kamu dua tuh.
1: Aduh, Yoel, kau bilang, kau bicara baik ya, kau bicara baik. Yang kau dengar itu dan kabar-kabar baik yang kau kasih tahu itu betul kah? Kau jangan bikin kita berharap tinggi pinang baru. Kalau dia pun ujung-ujung itu kosong, eh?
3: Begini, saya bilang terus terang saja nih, program pusat itu memang ada mau masuk. Tapi, Koperasi Merah Putih ini terkerja langsung ikut perintah begitu saja. Aturan di kita orang nih jelas. Yang tentukan isi program itu torang anggota, bukan kantor di Jakarta sana.
0: Desas-desus program Koperasi Desa Merah Putih akhirnya sampai di telinga warga. Suasana rapat yang awalnya tenang langsung berubah keruh. Program Koperasi Merah Putih yang dibawa Yoel justru memantik pertanyaan.

0: Saya tahu, saya ini dengar kamu keluhan semua. Tapi kamu dengar nih, program pemerintah tuh cuma kerangka saja. Yang isi itu kitorang di bawah. Jadi itu aturan koperasi itu kalau memang tara cocok, kitorang bisa modifikasi dan itu sah.
1: Suasana yang tadi kondusif tiba-tiba berubah jadi riuh. Yoel mulai panik karena diserang dari kiri kanan.
2: Yoel, stop sudah Yoel.
0: Tenang. Sani bisa kasih jelas. Sani bukan robot kantor kah? Sani orang Papua. Saya tahu aturan koperasi merah putih itu luar dalam. Jadi, saya kasih kamu semua solusi sesuai dengan aturan koperasi merah putih.
3: Ya sudah, kok kasih tahu kita orang. Tempo, cepat.
0: Jadi begini, kamu dengar nih. Kita bisa kasih beberapa solusi. Yang pertama itu, nanti saya akan lihat, terus saya petakan kebutuhan warga tuh macam apa. Kita orang nih bisa turun di lapangan, saya bisa ikut mama-mama dong di dapur asap, saya bisa ikut bapak-bapak dong di rawa, saya bisa langsung lihat alat-alat yang rusak kata rada, modal kurang kata rada, hasil jual juga bagaimana, rendah kata rada. Pokoknya itu semua masuk data koperasi, bukan data dari Jakarta sana, tapi data kampung. Terus yang kedua, Sani usul, kita tuh musyawarah dulu sebelum torang ini punya program berjalan. Nah, jadi hasil data itu torang bawa ke musyawarah anggota. Suara tertinggi itu anggota. Apa nanti mama-mama dong minta, itu yang nanti masuk di tompu rencana kerja koperasi. Dan itu memang aturan baku tuh sebegitu sudah.
4: Beuh, anak Yoel, kok andalan sekali. Cukup bilang dari tadi, kan. Kalau begini juga kan saya senang, toh. Baru, apalagi?
0: Begini Bapak, kita orang ini sebenarnya tara tolak program pusat. Kita orang tuh harus adaptasi. Pusat bilang pelatihan komoditas. Ya kita orang bikin pelatihan ikan asap, noken, perbaikan parut sagu. Nanti saya bikin dapur laporan resmi, pusat tuh tinggal sahkan. Dan itu sah, itu legal. Itu semua ada dalam SOP koperasi.
5: Oh, jadi kita bisa aturnya puisi program sendiri begitu?
0: Bisa, asal kita orang nih kerja ikut jalur koperasi Desa Merah Putih saja.
6: Sudah jelas.
7: Berarti.
6: Kalau begitu saya mau ikut dan dukung koperasi Merah Putih.
4: Bagus, begitu cara kita jaga kita pu kampung ini. Jangan sampai seperti pepatah bilang tuh, jauh panggang dari api, lembah terkenal honai. Kalau begini, mari sama-sama kita bangun kita pu desa. Dengan koperasi Merah Putih, kalau bukan kita orang siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi, yo toh?
1: Ya, sudah. Rapat yang panas berubah jadi awal perubahan. Program dari pusat tidak lagi jatuh keras. Karena kini kita orang sendiri yang bentuk isinya lewat koperasi. Drama radio Lembah Tak Mengenal Honai diperankan oleh Danu sebagai Yoel, Noni sebagai Martha, Leon sebagai Markus, Yuda sebagai Bapak Benny, dan Sri Unun sebagai warga. Teknik dan montase Dani Al-Ramdani, narator Diana Spadawati, naskah dan sutradara Yanti Yusfit, dan produser Haryance Elwatimena.
8: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Dewa 19, takkan ada cinta yang lain di kesempatan malam hari ini yang telah menemani kita sejak tadinya kumandang azan Isya berkumandang pada pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengucapkan dari Studio Persatu RRM Labuh selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Labuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita kita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, seperti biasa nantinya tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sepertinya malam hari ini program Ruang Rindu agak berbeda ya. Kita bawa berbeda apa seperti biasa? Kayaknya menarik, tapi coba kita nantinya akan hadirkan dengan suasana yang sedikit berbeda di kesempatan malam hari ini. Dan juga saya ingin juga menyapa bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Di kesempatan malam hari ini nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811 6889 697. Dan tentunya sembari nantinya kita akan menunggu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada sebuah tembang yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga ke pukul 9 nanti. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini semoga tidak hujan ya, karena memang menurut informasi yang kami terima, pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menggelar nonton bareng antara yaitu babak semifinal pertama, yaitu di pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 antara Prancis dengan berhadapan dengan Spanyol. Ini laga seru karena memang di babak semifinal, baik itu partai pertama dan partai kedua, yaitu yang pertemukan antara Prancis dan Spanyol dan juga Inggris dengan Argentina, ini adalah klub-klub dunia yang berada di peringkat top rank ya, top rank ataupun empat besar ya, yang tentunya sejauh ini ada Argentina di peringkat pertama dunia, Prancis di peringkat kedua, Spanyol di peringkat ketiga, dan juga Inggris yang berada di peringkat keempat di kesempatan FIFA World Cup 2026 ini. Pertandingan menarik, dan infonya pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan menggelar nantinya nonton bareng partai final. Kami juga baru mendapatkan informasi dari melalui Kepala Dinas Kominsa Kabupaten Aceh Barat, yaitu Bapak Dedi Mulyanda. Beliau juga menyebutkan di partai final nantinya pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan menyediakan berbagai macam door prize. Ini luar biasa untuk bisa menghibur seluruh warga Aceh Barat yang nantinya ingin hadir ketika ingin nonton nobar di partai final. Tapi ingat ya, ada door prize-nya di partai final. Di semifinal kita belum menerima informasi terbaru, namun informasi terbaru di malam hari ini nobar tersebut akan dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Barat yaitu Said Fadel di kesempatan malam hari ini. Kami juga menerima informasi bahwa Bapak Bupati Aceh Barat tidak berhalangan hadir karena beliau sedang ada agenda kunjungan kerja di Kabupaten Biren. Dan juga beliau sudah memastikan nantinya di partai final beliau akan hadir untuk bisa menemani seluruh warga Aceh Barat yang akan hadir di partai final di FIFA World Cup 2026 di kesempatan tahun ini. Dan sembari nantinya kita akan menunggu untuk pukul 9 di kesempatan malam hari ini sebuah tembang era 1990-an lah tepatnya, yaitu ada Ungu dengan Luka di sini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu pop dan hiburan di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini saya juga ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di 0816889697. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Apa kabar Mak Tengok? Sehat?
1: Sehat, walafiat.
0: Cuaca di Samatiga malam hari ini bagaimana Mak Tengok?
1: Cuaca sehat juga.
0: Sehat juga ya, cerah ya Mak Tengok ya. Silakan Mak Tengok, mau request lagu apa dan sapa-sapa kepada para pendengar kita. Kebetulan Mak Tengok ini yang perdana yang bergabung di Ruang Rindu.
1: Termasuk kloter pertama.
0: Kloter pertama.
1: Lagunya Bintangku Bintangmu.
0: Bintangku Bintangmu ya.
1: Iya.
0: Yang bawakannya siapa Mak Tengok?
1: Hedi Diana.
0: Hedi Diana. Ya, silakan salam-salamnya Mak Tengok.
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Bunda Nur Hafni, Mak Cik, Bu D, Mama Reno, Pak Odon, Rika, buat semua-semuanya hadir, buat hadir juga, selamat bertugas.
0: Terima kasih Mak Tengok. Amin, amin.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengok di Samatiga di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Kayaknya ada nobar malam nih, Bu Odon. Ada buat nobar gak malam nih di kampung?
2: Kita nonton di lapangan nih Bang.
0: Oh, depan kantor pos ya.
2: Ya,
0: jumpa lah nanti.
2: Ya, mudah-mudahan kita jumpa nanti.
0: Siap, karena siap siaran nanti jam 12, Padil langsung turun ke sana kan?
2: Ah, ya.
0: Gimana malam hari ini, lagi ngumpul kah atau lagi ngopi-ngopi kah, Bang Odon?
2: Lagi ngumpul nih. Lagi rencana mau nobar ntar malam.
0: Wih, sudah persiapan kayaknya. Dukung ya, siapa nih?
2: Ngopi bapaknya yang
0: ngantuk. Antara Prancis dan Spanyol.
2: Ah?
0: Dukung siapa? Dukung siapa?
2: Ah. Bang Odon dukung Prancis.
0: Waduh, kayaknya Prancis pulang kampung nih Bang Odon.
2: Jangan. Ya, ini kan prediksi kan?
0: Prediksi, prediksi ya.
2: Di atas kertas boleh, cuma di lapangan nanti beda.
0: Oh, kita buktikan di 2x45 menit ya, seperti itu Bang Odon. Silakan Bang Odon, mau request lagu apa dan salam-salam kepada para pendengar kita.
2: Mungkinkah ya?
0: Dari Stinky?
2: Bukan.
0: Jadi?
2: Dari Brori.
0: Oh, Brori. Brori Merantika.
2: Oke, mungkinkah?
0: Mungkinkah ya, silakan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mak Tengok, buat Bang Hai, buat Pak Putra di Aceh Timur, Pak Kasiman, Pak Suarjo, Bu Nini, Mirna, Kak Nur, Erna, Lena, Kak Nur, Bung Eka, Kak Ida, buat semua-semualah, tanpa terkecuali buat Bung Padil. Selamat bertugas ya, selalu mudah rezeki, panjang
0: amin,
2: umur, tetap
0: amin.
2: Semangat.
0: Amin, terima kasih Bang Odon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menunggu satu penelpon selanjutnya sebelum nantinya kita akan utarkan beberapa lagu hiburan yang telah kami pilihkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Bang Fadil, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Luar biasa Kak Ina, apa kabar, sehat?
3: Kabar sehat, terbaik, panas di sini.
0: Ah, panas, serius?
3: Iya, panas.
0: Panas ya, kayaknya mau hujan nih
3: Kak Ina. Iya, di situ dingin ya?
0: Tadi bukan dingin, tapi melihat di langit kayaknya sudah ada awan putih kayaknya. Apakah mau hujan apa gimana, nggak tahu juga ya, semoga nggak hujan ya.
3: Iya.
0: Berarti kalau panas ada jemur biji durian?
3: Oh, udah lama, ada lagi di duriannya.
0: Udah habis ya?
3: Panas, cuaca cerah cuacanya.
0: Kalau ingat biji-biji durian nih, teringat langsung Kak Ina.
3: Iya.
0: Kak Ina, malam hari ini mau request lagu apa, silakan Kak Ina.
3: Dinding pemirsa lah. Din, dari apa? Demarian dan Nia.
0: Bentar Fadil, cek jangan salah nanti kayak Bang Odon lagunya mungkinkah? Hah? Hampir kejebak tadi kan, pikir Stinky oh. Rupanya Bruri Merantika. Iya. Dinding pemisah.
3: Nah, ya ada.
0: Dinding pemisah ada Mary Andani, iyalah Mary Andani.
3: Ya, Mary Andani aja ya.
0: Iya, boleh boleh boleh. Silakan salam-salam.
3: Ya, salamnya Pak Odon tadi, Bu Eka, Bu Safi, Pak Jogodo juga, Atiin, Mama juga agak berat. Buatnya Pak Buyung. Buatnya Mak Tengo, Kak Ida, Kak Anur, Kak Ro, Kak Endang, Bu Mimi, buat Mirna, buat semua-semuanya ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
3: Ya, tanpa terkecuali. Ya, buat Bang Fadil, tugas sehat selalu. Kalau pulang, hati-hati ya.
0: Makasih Kak Ina.
3: Ya, sama-sama. Yuk, Bang Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung, Bang Odon di Kampung Belakang, dan juga Mak Tengo di Sama Tiga. Yang telah bergabung bersama kita di kloter pertama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini ada 3 lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Hedy Diana dengan Bintangku Bintangmu, Bruri Merantika dengan Mungkinkah, dan juga Mary Andani, Dinding Pemisah. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat menikmati untuk lagu-lagu pilihan yang telah kami hadir untuk bisa menemani ruang dengar Anda bersama kami di Ruang Rindu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa 1 RRM Labo, kanal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan di kloter kedua untuk program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar? Kak Endang, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Gimana cuaca di Rondeng, Kak Endang?
1: Malam ini nampaknya aku aja ada bola ya. Sangat bersahabat nih malam ini. Semoga gak hujan ya.
0: Semoga gak hujan, karena nanti ada nobar di depan kantor pos Melabu.
1: Iya, lewat lar tancap kan?
0: Iya, udah layar tancap. Ukuran layar tancapnya tuh 6 meter lebar, panjang, luas, tingginya 4 meter.
1: Ya, mudah-mudahan gak hujan ya.
0: Amin. Kalau bola... Insya Allah tetap kita ikuti nih kayaknya, apalagi Piala Dunia.
1: Iya.
0: Karena sebenarnya malam ini Fadil nggak rencana nobar, karena kan Fadil mengidolakan Inggris malam besok ya mainnya.
1: Malam ini ikut juga ya?
0: Ikut juga karena sudah diundang, nggak enak kalau nggak hadir kan?
1: Iyalah.
0: Gimana Kak Endang malam hari ini, keadaan dan juga Bang Pendi adakah di samping Kak Endang yang menemani Kak Endang selalu?
1: Kok tanya Bang Pendi?
0: Iya, udah lama Bang Pendi gak masuk di Ruang Rindu.
1: Ada, kebetulan aja mungkin sama Bung Fadil gak masuk. Yang Kak Endang mau tanyakan sekarang sama Bung Fadil, kayaknya hobi kali lagu Lukaku di sini. Kapan buka acara nyantel?
0: Nyantel?
1: Ya nyantel, kayak nggak pernah ada Bung Fadil buka acara nyantel. Kapan?
0: Kalau kena jadwal pasti Fadil bawakan Kak Endang. Kebetulan nggak pernah kena malam di malam Sabtu.
1: Nggak pernah kena malam, lumayan juga ya.
0: Iya.
1: Rezeki berarti ya.
0: Hokinya selalu seperti itu ya. Karena
1: nggak kena pikir kan? Mau ajak duet lagu itu.
0: Luka di sini, ungu.
1: Coba tes dulu suaranya, gimana? Masuk nggak?
0: Nggak masuk, Kendang. Karena memang nggak pernah untuk berkaroke itu nggak pernah.
1: Nggak pernah.
0: Nggak pernah, Kendang.
1: Oh, berarti kalau ikut acara nyantel tuh harus pernah tuh.
0: Tapi kan harus. Karena ini sebagian dari profesi, kalau memang Fadil yang bawakan program nyantel, Fadil juga harus ikut untuk menyanyikannya seperti itu.
1: Harus, walaupun nggak pandai, harus pandai kan. Karena ini kan tuntutan kerja.
0: Kita kan harus profesional kan.
1: Harus hobi ya kan.
0: Iya, tapi kalau untuk selama maksudnya jarang pernah misalkan diajak karaoke untuk Fadil tuh paling jarang kan, nggak tahu kenapa.
1: Mungkin karena nggak hobi ya.
0: Bukan nggak hobi, karena mungkin nggak percaya diri, itu aja satu kuncinya.
1: Oh gitu ya.
0: Bukan nggak hobi, karena mungkin nggak percaya diri, itu aja satu kuncinya.
1: Oh gitu, gampang aja. Berarti mulai malam ini harus ada percaya diri.
0: Oh pasti.
1: Nggak mesti nyantel aja di
0: pasti,
1: semua acara
0: pasti,
1: apapun.
0: Pasti kan.
1: Kalau memang itu tuntutan kerja harus percaya diri. Karena itu kunci sukses juga itu.
0: Iya.
1: Diri,
0: tapi
1: ya kan?
0: Itulah percaya dirinya itu yang di karaoke itu yang nggak percaya diri. Mungkin karena belum pernah coba.
1: Karena suka lagu tuh.
0: Hah, serius?
1: Karena setelah teringat Bung Fadil sering kali putar lagu nih, mau coba ikut

0: apa nanti mau ajak duet nih.
1: Karena dari semenjak SMA itu Fadil ngefans sama Ungu. Jadi semua lagunya Ungu itu diikutin gak enak.
0: Oh gitu ya. Mm-hmm. Tapi karena salah satu lagu ini memang suka karena lagunya. Karena syairnya tuh lembut ya. Dulu pernah ada cinta. Lembut kan?
1: Luar biasa.
0: Dulu pernah ada sayang.
1: Namun kini tiada lagi perasaan seperti dulu. Seperti itu kan?
0: Iya, gak boleh tuh. Kalau kuncinya O, minor, apa aja boleh. Yang penting kemauannya ataupun mau aja itu.
1: Betul, betul.
0: Karena salah memang, dikit gak apa-apa.
1: Iya, fales-fales tuh biasa kan. Biasa. Intinya kalau udah pegang mic. Kalau
0: enak ini kan gak nengok tag kan. Lenceng-lenceng sedikit ya, lewat aja lah. Yang penting nyanyi ya kan.
1: Karena kalau udah pegang mic itu untuk disuruh buahkan sebuah tembang itu kayaknya Fadil lebih mending disuruh ngerunning pertandingan bola sepertinya.
0: Kenapa? Berarti demam panggung nih.
1: Oh, karena memang kalau dari kecil pernah sih baca puisi, lomba baca puisi segala hal. Tapi kalau disuruh nyanyi itu ya udahlah.
0: Udah menggigil.
1: Tapi kalau makanya kayak Fadil bilang sama kawan-kawan mungkin pernah duduk di warung ataupun di tempat-tempat kafe ataupun apa disuruh nyanyi, saya bilang saya mending disuruh ngeceritain ngerunning perjalanan 2 kali 45 menit pertandingan bola daripada ngebawain sebuah lagu, saya bilang.
0: Demam saya
1: bilang. Iya, Kak Endang, karena posisinya kan udah suara cempreng, disuruh bawa lagi didengarin dengan orang banyak itu kan. Wah, gimana
0: itu
1: gitu ya.
0: Itu cempreng karena belum biasa. Tapi kok udah dibiasakan nanti cempreng itu bisa disetel.
1: Kayaknya seperti itu, Kak Endang.
0: Iya, memang kunci nyanyi kayak gitu.
1: Karena
0: Endang juga kayak gitu dulu kok, suara jelek, enggak bagus. Tapi lambat-lambat karena kita ada hobi dan sering kan. Bisa diatur napas, suara pun bisa dibaguskan lah.
1: Karena orang rumah juga selalu ngajak, "Yuk latihan karaoke." Tapi ayo udah karaoke aja sendiri biar saya dengar.
0: Iya. Begitu
1: ya, begitulah Kak Endang, cerita-cerita malam hari ini. Silakan Kak Endang mau request lagu apa dan siapa-siapa kepada para pendengar.
0: Lagunya Jatuh Hati.
1: Jatuh Hati ya.
0: Jatuh Hati Padamu.
1: Jatuh Hati Padamu. Bentar Fadil cek.
0: Jatuh Hati aja.
1: Jatuh Hati.
0: Nanti bingung pula.
1: Raisa ya?
0: Bukan.
1: Kan hampir. Itu
0: lawas banget
1: Maya
0: tuh.
1: Maya Angela.
0: 100 untuk Bung Fadil.
1: Oke, karena
0: memang mantap Bung Fadil. Karena aku tinggal lagi setel suara sedikit ya. Nanti kita nyantel. Minta sama Bapak Kepala.
1: Karena kalau dari voice-nya Fadil sendiri, kalau untuk news oke, tapi kalau untuk ngehibur kayaknya pada lari semua kayaknya kalau dengar suara Fadil.
0: Enggak apa-apa, lari biar aja. Makin ada orang makin bagus kita.
1: Yalah, nanti semoga jumpa di malam Sabtu Kak Endang ya.
0: Insya Allah, itu aja ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat semua aja ya, tanpa terkecuali. Malam ini yang mendengar suatu di mana saja berada. Salam manis, salam bahagia, dan salam kompak dari Kak Endang ya. Buatnya Bung Fadil, selamat bertugas. Sukses di hadapan mata jangan
1: disia-siain
0: ya.
1: Amin, amin.
0: Semangat terus ya Bung Fadil.
1: Siap, terima kasih Kak Endang.
0: Semoga menjadi penyiar yang terbaik.
1: Amin, amin ya Allah, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di ronde yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan menunggu penelpon selanjutnya yang akan bisa bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Memori lewat lagi.
1: Apa kabar Kak Ida? Sehat?
2: Alhamdulillah. Kabar baik. Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca di Senebuk, Kak Ida?
2: Cerah, Bung Fadil.
1: Cerah ya?
2: Cerah hati, Bung Fadil.
1: Luar biasa, Kak Ida.
2: Gimana, Bung Fadil, yang gak muncul-muncul
1: lagi? Wah, muncul, Kak Ida. Ini kan kayaknya di kloter bulan Juli ini masih full, Fadil, masuk ya?
2: Ini dia masuk, gak keluar lagi. Gimana? Kak Ida dengar.
1: Oh, Kak Ida pantau ya?
2: Iya.
1: Karena posisinya kalau Fadil biasa sering mandu siaran, biasanya kebanyakan lagu, nanti misalkan di 15 menit, 20 menit itu baru kasih informasi kan, biar para pendengar terhibur. Jadi kalau kita dua lagu nge-call kayaknya, apalagi di aliran Pro 1 ini kan butuh hiburan kan kepada genre-genre di atas 40-an hingga ke 60-an, seperti itu kayaknya kan.
2: Program tuh.
1: Silakan ya. Kak Ida mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya Ayah.
1: Ayah ya?
2: Iya.
1: Ini yang bawakannya bebas, bisa Fadil pilihkan. Oke. Okay. Silakan salam-salamnya Kak Ida.
2: Salamnya buat Bung Fadil, semoga Bung Fadil sehat selalu.
1: Amin.
2: Semangat tuh Bung Fadil ya.
1: Ya, terima kasih Kak Ida.
2: Ya, pokoknya semua aku mengalahkan Pak kecuali dia dengan call 1 ER5 lagu. Terima kasih
1: Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebu yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita akan menunggu satu penelpon selanjutnya sebelum nantinya kita akan putarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Apa kabar Maika, sehat?
3: Alhamdulillah, saya walfiat nih Bang Fadil.
1: Di mana nobar kan nanti malam?
3: Ya, kita nobar nih rencana nih kan. Ya. Udah ngumpul-ngumpul juga nih.
1: Udah ngumpul ya, jumpa nanti ya di depan kantor pos ya.
3: Aman tuh Bang Fadil.
1: Siap. Gimana malam hari ini, ada ngopi kah?
3: Ya lagi ngopi lah nih Bang Fadil.
1: Waduh, enak tuh ya ngopi ya. Saya belum ngopi lagi. Iya, silakan baik kamu request lagu apa malam hari ini?
3: Ini lagunya lagu barat nih, boleh?
1: Boleh, kita spesialkan malam hari ini.
3: Still Love You ya?
1: Still Love You dari Scorpion ya?
3: Scorpion.
1: Still.
3: Yang di cover kalau boleh.
1: Oke, Still Love You cover ya?
3: Iya. Yang di cover-cover, kira kita yang dirilis baru itu kan lebih enak deh.
1: Iya, lebih enak ya, Maika ya. Ntar nih. Lagi nggak ada jaringan. Boleh baik, silakan salam-salamnya.
3: Oh ini ya buat Matino, buat
1: dari Mati Ida. Di Mas Senopati boleh ya?
3: Still Love You, pokoknya Still Love You.
1: Oke, silakan salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Matino, buat Kak Ina, buat Mati Ida, buat Bang Amir, Bang Hai, buat Pandu. Buat Ina Langung, buat Bu Mia, Kak Nur, buat Pak Don, buat semua lah.
1: Tanpa terkecuali.
3: Buat Bang Fadil, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tentunya tadi Kak Endang di Rondeng, Kak Ida di Senebo, dan juga Bang Eka di Kampung Belakang di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung di kloter kedua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hadirkan program lagu-lagu musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya tadinya baru saja dua tembang lagu tradisional dari Sumatera Utara. Dan nantinya di kesempatan malam hari ini ada lagu daerah Gayo dan juga Melayu. Dan juga nantinya yang terakhir ada apa ya kira-kira? Masih kita rahasiakan untuk bisa menemani tembang kenangan bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Hal di jalan, kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar. Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ. Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat. Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi. Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
3: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
3: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
3: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
4: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang. Seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Small berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Small hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Small merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Small, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Smong, Smong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Smong dan kentongan.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan juga budaya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya sembari untuk menunggu waktu istirahat Anda bersama kami, di kesempatan malam hari ini sejumlah tembang-tembang lawas akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas istirahat Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Ma, besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
5: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
4: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
5: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
4: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
5: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
4: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
5: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Untuk berangganan gratis channel JK Record, klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih.

0: farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dia.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh di sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Selasa 14 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasejam Bukawai 16 Melabuh Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan
6: Polri khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Eti Suryani yang ditangkap ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkatnya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Ya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang, itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain, coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif.
1: Iya.
2: Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
1: Iya.
2: Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya?
1: Misalnya kadar ini terkena ya.
2: Undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini, supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan. Bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga, Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya, kan? Karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: berkontestasi
2: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan misalnya, kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
2: PDLT. PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus,
5: Kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
5: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
6: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
7: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
7: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Iya.
7: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
7: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
7: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi nah, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
7: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
7: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
1: Yeah.
7: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
1: Yeah.
7: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
1: Yeah.
7: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya.
7: Banyak
1: ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
7: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Yeah.
7: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
1: Yeah.
7: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya,
1: ya.
7: Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi, bagaimana Pak Didi melihat ini?
7: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Okay.
7: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya, contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya,
1: ya.
7: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya.

0: masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya, yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu kan yang terjadi, yang kita apa, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
0: Nah, ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubert Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Negara Prancis akan menghadapi

0: Babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Perancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Perancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana?
1: Iya.
0: Peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis.
1: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
0: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
1: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man. tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar, bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
0: Dan bahwa, ini silakan.
1: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
0: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
1: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
0: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktu ini untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
1: Sama-sama.
0: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Terima kasih.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke Kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dwayne Mbappe! Simply impossible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini. Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia. Ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama.
1: Ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang ya mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh, karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal, dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan, tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olise ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris, Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan. Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan. Walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Nah, Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan. Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu baik, keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Perancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro
3: 3. Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026. Yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Kaluna.
0: Iya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Iya, sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi, antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Oke, Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olis, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappé. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah kontak presen yang sangat cukup dekat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Perancis selalu seperti itu. Mm-hmm. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat clean sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Perancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Perancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti, Perancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute. Dan ada Miquel Moreno yang mungkin jadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Ruda begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Perancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Perancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Kone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, cuma mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Perancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Perancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
2: Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
1: Pagi.
0: Ah, gil, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
1: Enggak terasa.
0: Enggak kerasa ya.
1: Baru kemarin opening ya.
0: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
1: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan yang di fase Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
0: Iya.
1: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, skala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Hari-hari kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desailly, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berkobol 1 gol.
0: Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
1: Ya,
0: dekat layar. Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
1: Betul,
0: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih. Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa, halo.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orang salam olahraga.
0: Ya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainan ya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
0: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya harus lah.
0: Jadi sampai adu penalti, kira-kira gitu.
2: Iya, final.

0: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya, salam olahraga, silakan nih.
0: Dan anu, selamat pagi, Bung Narasumber.
1: Pak, ada Bung Henry, Bung Henry.
2: Pagi, pagi. Ya,
0: Bung Henry.
1: Iya.
0: Ah, kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
1: Prancis menang adu penalti.
0: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
1: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Iya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Sambung Handy Wibowo.
1: Iya, silakan.
3: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apa nih ya? Ya, Bu ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
1: Spanyol.
3: 2-0 lah untuk Spanyol.
1: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
3: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
1: Pagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya, Bang.
1: Jaya. Silakan Pak Wibi.
4: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
1: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
4: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
1: Oke.
4: Okay. Berapa skor, saya tidak tahu. Nggak bisa diprediksi. Yang penting menang.
1: Oke, baik.
4: Makasih yang penting menang.
1: Iya, iya.
4: Makasih,
1: Pak. Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga.
5: Halo Jaya.
1: Jaya, silakan Mbak Core.
5: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
1: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
5: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
1: Oke. Okay.
5: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
1: 2-1 untuk Spanyol, oke. Okay.
5: Ya,
1: baik.
5: Satu unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu kan juara satu ini.
1: Oke, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final, atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
2: Untung ya sampai empat.
1: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
2: Ya.
1: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
2: Tuh.
1: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
2: Ya.
1: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
2: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
1: Merino yang selalu golin juga tuh.
2: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuk itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85, mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya nih menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Itu nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
1: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
2: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang.

0: penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
1: gelandang Prancis itu Rabiot, biasanya tandem sama
0: Manu Kone. Ya?
1: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya. Betul, untuk pagi ini ya.
0: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
1: Iya.
0: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps, dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di ini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
1: Attacking daripada defensif.
0: Iya, ya. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
1: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
0: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
1: gaya gebraknya lebih kencang.
0: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
1: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
0: Betul.
1: Barcola. Jadi yang enggak main itu depan tuh the way ya.
0: Ya,
1: di
0: dan juga di seri 2 ya.
1: Oke.
0: Okay. Dunia ini ya.
1: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan saya final pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
2: Halo, Bang.
1: Iya, salam olahraga. Jaya. Silakan, Pak Rudi.
2: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
1: Dengan Fajar, Pak Bang Pak Rudi, dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
2: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
1: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol biar seru gitu.
2: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang bahkan sampai penalti.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar pagi, salam olahraga Pak Jidar.
3: Selamat pagi, Fajar.
1: Iya.
3: Olahraga.
1: Jaya. Ya. Silakan.
3: Oke ya, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi itu jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
3: Emang mau, makanya jagonya Spanyol.
1: Oh, loh.
3: Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
3: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
3: Iyalah, terlalu banyak pujian.
1: Jadi, oh.
3: Terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
1: Oke, okay, baik.
3: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi
1: kekalahan. Oke, okay, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
4: Iya, semua aja, Mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
4: Iya, saya ini bingung ini, Mas. Negara saya semua ini jagoan.
1: Wah, Mas, ini. Makanya dukungnya satu aja biar enggak bingung.
4: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya, Mas.
1: Beratnya ke Spanyol?
4: Iya.
1: Oh gitu, iya, oke, okay, baik.
4: Iya.
1: Ini
4: jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke, okay, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
5: Pagi, Mas Pacar Henry Wibowo.
1: Iya, salam olahraga, silakan, Pak Roni.
5: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
1: Oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
5: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
5: Spanyol.
1: Oh, baik, menarik. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian

pendengar, seperti biasa untuk selanjutnya lagu-lagu religi kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan Mutiara Pagi, dan kita langsung bersama atau juga bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Yang kami muliakan seluruh jemaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian juga para

Bismillahirrahmanirrahim. Itba'ul ibtida ayyuhal walad fayambaghi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i iz al-ilmu wal-amalu bilaktida'i syar'i dalalun fayambaghi laka alla taghtarra bisyadih hi watama watama di sufiati li anna suluka di hazat tariki yakunu bil mujahadati wa qata'i syahwatin nafsi wa qatli awaha isaifir riyadah labi tammati wa tarhadi sufiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tema kita pada subuh yang mulia ini itba'ul ibtida, mengikuti bid'ah. Nah, bid'ah itu kalau kita bahasakan, bid'ah adalah hal-hal yang dikerjakan oleh manusia dan tidak ada pada masa Rasulullah. Makanya ada istilah al-ibtida dengan al-ittiba. Kalau ittiba, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibtida, kita menciptakan hal-hal yang baru, rekreasi yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru, inovasi-inovasi terbaru yang tidak ada pada Rasulullah, itu namanya bid'ah, hal-hal yang baru. Ini ada pertanyaan, apakah boleh kita melakukan hal yang bid'ah atau tidak? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'at. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang baik artinya agama membolehkan melakukan itu. Kalau kita melihat dalam kajian agama, dalam literatur agama, dengan ada dalilnya masih boleh kita melakukan itu. Ada bid'ah yang sayyi'at, yang jahat, yang jelek, itu tidak boleh dilakukan. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau Rasulullah itu naik haji pakai unta. Pakai unta Rasulullah. Kalau di Mekah masih jalan kaki. Kita sekarang naik haji pakai pesawat. Oh, kalau ada yang bilang kenapa kita pakai pesawat, enggak ada pada masa Rasulullah. Itulah masuk dalam tadi bid'ah hasanah. Artinya yang kita lakukan itu dia yang terbaru dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Makanya kadang-kadang ada
kita kan ada kaedah

0: Al-muhafazatu bil qadimi salih wal akhdhu bil jadid al aslah. Jadi memelihara yang baru itu baik, dan mengambil yang memelihara yang lama itu baik, menjaga yang lama itu baik, mengambil yang baru itu yang lebih baik. Karena kita lihat baik apa enggak. Jadi itu untuk berbicara sedikit tentang bid'ah. Sehingga juga hadis kadang-kadang al-ittiba'u khairun minal ibtida', mengikuti yang lama itu lebih baik daripada berbuat hal yang baru, inovasi-inovasi baru. Kadang-kadang al-ibtida'u khairun minal ittiba', yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Nah, jadi ini kaidah ini, dan kaidah itu aghlabiyah, yaitu bisa tentatif. Nah, kadang-kadang itu juga harus mengerti kaidah itu, di mana pemakaian kaidah itu. Juga hadis, kadang-kadang ada hadis yang khas, yang khusus, tidak boleh kita global. Makanya kita perlu belajar ilmu hadis. Perlu belajar ilmu hadis, karena hadis itu ada rumus-rumusnya, di mana hadis ini berlaku, di mana tidak berlaku. Jadi demikian. Pokoknya tidak boleh kita generalkan. Tidak boleh duluan digeneralkan. Jadi kita harus lihat dulu. Kadang-kadang ya khusus. Nah. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan ayyuhal walad, wahai anakku, fayambagi, maka sepatutnya bagi engkau, bahwa adalah perkataan engkau dan perbuatan engkau itu sesuai bagi syariat. Sesuai bagi syariat. Nah, ini wajib. Wajib kita menjadikan perbuatan kita ataupun perkataan kita itu sesuai dengan syariat, baik perbuatan atau perkataan, pada semuanya. Ini yang sesuai dengan syariat itu yang mana syariat? Ada pertanyaan. Kita harus sesuai dengan syariat. Syariat itu yang mana? Syariat itu yang pertama Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Ini dalam konteks kita mazhab Imam Syafi'i. Ada empat buku syariat, undang-undang syariat itu ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Coba lihat, ada dalam Quran? Gak ada. Dalam hadis? Gak ada. Dalam ijma? Coba lihat dulu dalam ijma. Qiyas itu lah. Kadang-kadang gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis, gak ada dalam ijma, gak ada dalam qiyas. Contoh berbicara syariat, dalam Al-Quran yang ada wala taqul lahuma uffin, kita dilarang kamu jangan mengatakan kepada orang itu nah, hanya sedikit itu aja enggak boleh kita katakan. Ini yang ada dalam Al-Quran. Kita tinju orang tua kita, mohon maaf. Kita tampar orang tua kita, boleh apa enggak? Oh, boleh. Sebagian apa? Enggak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuman uff. Kan begitu. Kalau secara bahasa, Secara bahasa demikian. Mohon maaf kalau kita sepak, nggak ada juga dalam Al-Quran. Allah nggak melarang yang jalan macam uff. Nah, maka di sinilah berlaku kias. Itu substansi ayat yang mengatakan wala taqullahu ma'ufin itu bukan ufnya. Kita dilarang menyakiti orang tua. Dilarang menyakiti orang tua. Iza. Iza itu menyakiti. Ala ilmu usul fi iza, menyakiti. Jadi kalau menyakiti itu kan secara bahasa itu khusus, tapi dia maknanya umum. Dalam konteks iza menyakiti, apapun perbuatan kita yang menyakiti orang tua kita itu haram, bukan hanya pada ufnya. Apalagi kalau kita tampar itu malah lebih mubalaghah, lebih aula. Makanya ada kias aulawi itu lebih, artinya lebih aula dengan haram. Jadi masuk dalam kategori kias. Makanya empat sumber daripada agama kita, syariat kita, perbuatan kita, perkataan kita, bergeraknya kita, diamnya kita harus sesuai dengan salah satu empat ini. Ini baru ada rekomendasi dari sahibus syari, sahibus syari, pemilik syariat. Itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma, sesuai dengan kias. Nah, kalau pemilik syariat yaitu Allah dan Nabi Muhammad. Nah, ini pemilik syariat. Kita enggak mungkin tanya kepada Allah. Kita enggak mungkin tanya kepada Rasulullah. Ya, kita melihat apa yang ada di dalam empat ini. Nah, kemudian kita mungkin tidak bisa melihat Al-Quran karena kita enggak tahu tafsirnya, enggak bisa belajar ilmu hadis, enggak bisa ijma, enggak bisa kias. Nah, semuanya itu diimplementasikan di dalam kitab-kitab karangan-karangan ulama yang mutabar, baik ulama-ulama dahulu dan juga ulama-ulama kontemporer yang hidup masa sekarang. Kita membaca kitab karena dalam kitab itu adalah manifestasi daripada ayat Al-Quran, hadis dan ijma. Nah, kita membaca. Kalau bisa kita baca, kalau nggak bisa kita baca, kita suruh baca pada orang yang bisa baca. Nah, jadi perbuatan kita dan perkataan kita harus sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena ilmu dan amal, bila tanpa kita mengikuti syariat, maka dia akan dalal, sesat. Kan sesat. Arti sesat, kita tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini kalau dalam kategori tasawuf nanti, kita sudah jauh daripada sebuah tujuan yang mulia. Kita pergi ke Medan, tetapi sampainya lagi bukan ke Medan kita, ke Aceh Selatan, adapun ke Langsa. Sudah sesat. Dalal itu lawan daripada hidayah, terpetunjuk. Makanya hidayah diddud dalal, lawan sesat. Kalau hidayah, kita masih berada pada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah. Makanya hidup ini adalah gambaran kita menuju kepada Allah. Kalau hidup tidak benar, maka dia akan sesat. Tetapi banyak orang, bahkan kadang kita, yang tidak sadar bahwa kita sudah sesat. Nah, nanti kita coba tanya kepada diri sendiri, ya Allah, saya ini sudah sesat atau belum? Atau tanya kepada diri sendiri. Nah, kita akan tahu sesat dan tidak sesat, ataupun kita akan tahu kita sudah sesat kalau kita sudah tahu mana jalan yang benar. Kalau kita belum tahu mana jalan yang benar, ya kita nggak tahu bahwa kita sudah sesat. Anak ada duri dah jalan yang mudoi, bukannya ada duri jalan yang salah. Maka untuk kita mengenal jalan yang salah, cari dulu jalan yang benar. Kalau sudah tahu jalannya ini yang benar, sehingga kita tahu bila kita berjalan pada jalan yang lain, maka kita namanya sesat. Cuman untuk kita tahu mana jalan yang benar, ya belajar. Inilah kita wajib menghadiri majelis taklim. Kalau bila satu minggu sekali kita hadir, itu belum, masih minim kali ya. Satu minggu sehari kita hadir majelis taklim, ini masih kurang ya. Kemudian sepatutlah engkau itu jangan tertipu dengan keanehan-keanehan dan yang ajaib-ajaib daripada para ahli-ahli sufi. Kita jangan tertipu. La taghtarra bi syabhi sufiyati wa tammatihim. Jadi jangan tertipu dengan keanehan dan hal-hal yang takjub para ahli sufi. Kita melihat kadang-kadang yang terjadi pada ahli sufi itu begini, begini. Kita jangan ini, jangan tertipu. Jangan ini, kita melihat mereka melakukan ini, ya kita pun ikut-ikutan. Jangan, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam agama. Karena apa? Bahwa sungguh perjalanan ini tarikat, ini jalan, artinya jalan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala. Li'anna suluka bihadi tarik yakunu bil mujahadah. Karena jalan, berjalan dengan ini jalan, jalan apa? Jalan syariat, jalan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kita berjalan kepada Allah ini bil mujahadah, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, dengan memerangin hawa nafsu. Bil mujahadah wa qat'i syahwatin nafsi, dan memotong keinginan-keinginan jiwa, memotong hawa nafsu, wa qatli hawaha, dan membunuhnya hawa nafsu, membunuhnya hawa nafsu bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah. Artinya di sini mananya riyadhah itu berusaha, usaha itu laksana pedang. Kalau kita tidak berusaha melawan hawa nafsu, kita belum membunuh hawa nafsu. Ini cerita mujahadah ini, para sahabat sedang pulang bersama Rasulullah setelah perang Badar Kubra. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya ini enggak ada lagi perang yang lebih besar ya. Memang perang Badar itu besar dan banyak korban. Rasulullah menjawab, ada perang lagi yang lebih besar. Perang apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Jadi untuk kita berjalan kepada jalan Allah, menuju kita kepada Allah, harus melalui beberapa tahap. Di antaranya kita berperang melawan hawa nafsu, dan perang itu diakui oleh Rasulullah bahwa perang yang terbesar lebih besar daripada perang Badar. Kalau perang Badar itu musuh kita terdeteksi oleh kita, tapi kalau perang melawan hawa nafsu, di mana nafsu itu? Nggak nampak dengan mata kita. Jadi kita mau pukul pakai apa? Ketimbang M6 lah. Man AK-47, hana puda tembak, hana ngepuda tembak. Tidak terdeteksi. Ini perang yang lebih besar. Jihadun nafsi, jihadul a'zam. Gajit, ada hadis, al jihadu ma'al kufari yasirun li dhuhuri hilihim wa difa'ihim di marata wahidah wa qawnihim mar'ina mahsusina yusahil khalasa min siamhim wa ramahihim bikhilafin nafsi. Alam hadis, perang beserta orang kafir itu mudah karena nampak senjata mereka itu, dan mudah kita menolak mereka itu beberapa kali, dan keadaan mereka itu bisa dilihatkan, senjata mereka itu terlihat oleh kita. Bikhilafin nafsi, menyalahi perang melawan nafsu. Yang mana nafsu itu? Kalau kita tanya, kita punya nafsu, yang mana nafsu kita? Sehingga kita perlu perang mereka. Apakah diri kita? Kalau bahasa Arab nafsu, nafsi, nafsi kan diri. Secara etimologi bahasa, nah nafsi, nafsi, diri kita sendiri. Yang nafsu yang mana? Kita. Kalau perang kita ya, apakah kita membunuh kita sendiri? Nah, itu. Maka ini perlu kita belajar lagi. Kemarin kita menyatakan ada lagi nafsu itu secara garis besar dibagi tiga. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kemarin waktu pertemuan baru-baru ada kita jelaskan bahwa nafsu itu tiga. Tiga ini tidak sama dengan lampu yang di jalan. Ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Dia beda-beda. Tapi ini satu. Three in one. Tiga dalam satu. Ini satu nafsu kita. Dia bisa berubah jadi ammarah, bisa jadi lawamah, bisa menjadi mutmainnah. Ini dia. Ini kita. Kita. Makanya dalam statement ulama tasawuf itu, fil qalbi lumatani, dalam hati itu ada dua gerbang. Satu gerbang dihuni oleh malaikat malaim, satu lagi dihuni oleh setan khanas. Ini dalam jiwa kita. Ini juga kita belum tahu yang mana jiwa kita. Jiwa kita yang bukan raga kita. Makanya dalam lagu Indonesia Raya kemarin kita menjelaskan, yang pertama bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jadi ada dua, ada dua dimensi pada kita. Ada badan kita, ada badan, ada jiwa. Kalau W.R. Supratman itu pengarang lagu Indonesia Raya, yang pertama kita bangunkan bukan badan, tapi jiwa. Kalau jiwa sudah bangun, badan pasti terbangun. Tetapi metode kita pada hari ini salah. kita duluan membangunkan badan, jiwa kita terbangun atau tidak, kita pun nggak tahu. Kalau ditanya, apakah Anda bisa melihat jiwa Anda? Bagaimana kita melihat jiwa kita? Ini harus kita tahu. Sehingga langkah kita selanjutnya itu tahu. Nah. Jadi ini kalau tadi ada malaikat malaim, tadi sebelum kita ke masjid. Waduh, kita hari ini sholat jamaah di masjid raya. Ini bisikan malaikat. Kadang-kadang ada bisikan, Allah enggak usah sholat di masjid dan sholat di rumah aja. Itu udah bisikan setan. Karena sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah. Oh, kami di rumah juga jamaah. Tetapi kita dalam syariat, dalam fikih kita, kita lebih afdal salat jamaah yang banyak daripada sedikit. Apalagi jamaah yang banyak itu di masjid. Nah, inilah perlu kita dalam tahap ini untuk kita menuju kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk beragama dengan agama Allah. Ingat, kita perlu perjuangan. Makanya mujahadah. Mujahadah, bagaimana kita mujahadah adalah dengan kita melawan hawa nafsu. Karena nafsu itu secara hakikat dia tidak baik. Allah dia lawan. Allah dia lawan. Apalagi kita, apalagi kita. La bitammati wa tarhadi sufiyati. Jadi kita melawan hawa nafsu bukan dengan keanehan dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, ini dalam beragama. Bukan dengan perbuatan yang aneh-aneh dan perbuatan yang tidak berguna. Ini banyak terjadi dalam konteks kita bisa melihat kecanggihan IT, teknologi nampak pada kita. Hari ini apa yang terjadi di Amerika? Hari ini apa yang terjadi di Papua? Hari ini apa yang terjadi di Kalimantan? Banyak kita melihat di medsos itu, di media sosial itu, hal-hal yang aneh-aneh. Kadang-kadang itu tidak ada dalam ajaran agama kita. Bukan begitu beragama. Memang kalau ingin terkenal, kalau ingin viral, ya buatlah yang aneh-aneh. Tetapi ingat, kadang yang aneh-aneh bukan bagian daripada agama kita. Na'udzubillah. Ini. Ya. Kemudian sambungan sedikit lagi. Dan ketahui olehmu bahwa lisan yang tidak dikendalikan, hati yang tertutup yang telah dipenuhi kelalaian, wasyahwati alamatus syakawah, dan syahwat merupakan tanda-tanda celaka. Hatta la taqtulan nafsa bisidqil mujahadati, sehingga ketika kamu tidak memerangi nafsumu dengan melakukan mujahadah yang benar, yang serius, la yahya qalbuka bin aril ma'rifah, maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya-cahaya yang marifah. Kita tidak mengontrol hati kita, tidak mengontrol syahwat kita, sehingga kita tidak melakukan mujahadah yang benar, maka hati kita akan tertutup. Hati kita akan buta. Hati kita tidak ada cahaya ma'rifah. Kan kita sering mengatakan, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'tini, ya Allah berikanlah kepada aku cahaya ma'rifah. Karena dengan cahaya ma'rifah itu, cahaya hati itu, kita akan bisa melihat bagaimana jiwa kita. Melihat jiwa kita bukan dengan mata kepala. Melihat jiwa kita adalah dengan mata hati. Sehingga bila mata hati itu buta, lahum qulubun la yaqauna biha, punya hati tidak bisa memahami, maka kita akan keluar daripada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Para jamaah sekalian, sekali lagi marilah kita kembali menjaga diri kita, bermujahadah melawan hawa nafsu kita dengan mengikuti salafus saleh, orang-orang yang dahulu. Tidak terlepas kita daripada Al-Quran, kitab ijma dan qiyas, berada pada jalan yang benar, maka hati kita akan bercahaya. Sinar marifah akan ada dalam hati kita, dan kita akan melihat kita baik atau jahatnya kita. Sebaliknya, kalau mujahadah tidak kita lakukan dengan sebenarnya, maka cahaya marifah, anwarul ma'rifah, nur marifah tidak hadir dalam hati kita, akan membuat hati kita buta dan kita tidak kenal siapa diri kita. Na'udzubillah. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbenah diri menjadi diri yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu siar langsung di suasana pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Langsung juga Anda telah mendengarkan tadi dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan pendengar, untuk saat ini jangan kemana-mana karena kita masih terus bersama, akan menemani Anda sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Daya, dan Trimogenasi.

0: Thriller Kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.
0: Saatnya kita ikuti.
1: Selamat pagi pendengar dan tim pemirsa, redaksi RM Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Min 16 Aceh Barat sambut 83 siswa baru lewat mata muda. Mobil Transtip Kecamatan untuk angkutan siswa dari Desa Cagai ke Desa Jambak.
2: Pak Bupati, pada hari ini dan mulai dari kemarin, Pak Bupati telah memfasilitasi anak-anak kita dari Cagai untuk dimobilisasi dengan menggunakan mobil Transtip.
3: Dasar maupun sekolah, sehingga kita harapkan lewat sounding beliau, bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat.
4: Bukan nggak bisa sama sekali, kalau musim kemarau nggak bisa. Kalau musim hujan memang sama sekali nggak bisa pakai. Yang pertama karena jalan licin, yang kedua di perang sungai nggak bisa.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 16 Aceh Barat mengawali tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027 dengan melaksanakan masa ta'aruf siswa Madrasah Mata Muda bagi peserta didik baru. Berikut laporan selengkapnya.
1: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 16 Aceh Barat mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan melaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda bagi peserta didik baru. Sebanyak 83 siswa dan siswi baru mengikuti kegiatan yang bertujuan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Kegiatan pembukaan mata muda berlangsung di halaman Min 16 Aceh Barat dan dibuka oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Darismar, didampingi Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Riki Irawan. Darismar mengatakan mata muda merupakan program pengendalian lingkungan madrasah yang dirancang untuk membangun rasa nyaman, aman, dan percaya diri bagi peserta didik baru sebelum mengikuti proses pembelajaran.
2: Anak-anak kelas 1, ini hari pertama dia perkenalan dulu sama abang-abang, kakak-kakak, dan ibu-ibunya yang di sini. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang hebat, yang taat, dan yang berakhlak mulia.
1: Ia menjelaskan masa ta'aruf juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai disiplin, akhlak mulia, serta membangun karakter peserta sejak hari pertama masuk sekolah. Sementara itu, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Riki Irawan mengatakan antusiasme peserta didik terlihat sejak hari pertama pelaksanaan mata muda. Menurutnya, semangat siswa baru menjadi modal penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Selama pelaksanaan mata muda, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan madrasah, budaya belajar, pembentukan karakter, serta aktivitas edukatif yang dirancang sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Min 16 Aceh Barat berharap kegiatan tersebut mampu memberikan pengalaman positif bagi seluruh peserta didik baru sehingga mereka merasa nyaman dan siap mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran baru. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat memberikan edukasi bertajuk Stop Bullying Madrasah dalam rangka masa ta'aruf murid madrasah di MTS Harapan Bangsa Melabu. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah yang digelar dalam rangka masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Mulyani hadir sebagai pemateri dan memberikan edukasi kepada sekitar 210 murid baru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dalam pemaparannya, Mulyani menegaskan bahwa praktik bullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga semangat belajar peserta didik. Karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selain menyampaikan materi edukasi, Mulyani juga mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai pelapor sebaya apabila menemukan tindakan bullying di lingkungan madrasah. Menurutnya, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh peserta didik. Pada kesempatan tersebut, para siswa turut diberikan brosur edukasi sebagai panduan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan. Sementara itu, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Barat, Jud Sari Lazuardi, mengatakan bahwa kasus bullying masih ditemukan di berbagai lingkungan pendidikan. Bentuknya tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antara siswa dengan guru maupun pihak lainnya. Karena itu, menurut Jud Sari, edukasi dini perlu terus dilakukan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami agar mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghormati dan mencegah terjadinya perundungan. Kepala MTS Harapan Bangsa Melabuh Suwandi menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Barat dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak dan bebas dari praktik bullying.
3: Suwandi ini berpikir sangat bermanfaat dan berguna untuk madrasah maupun sekolah sehingga kita harapkan lewat sounding beliau bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih.
1: Pihak madrasa berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kasus perundungan di lingkungan pendidikan Aceh Barat dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabo.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Agar siswa tidak lagi berenang ke sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengerahkan mobil transit kecamatan untuk angkutan siswa dari Desa Cagai ke Desa Jambak. Berikut laporan selengkapnya.
5: Siswa dari Kampung Cangai yang biasanya berenang menyeberang sungai untuk ke sekolah kini sudah dimobilisasi kendaraan. Sejak hari pertama sekolah 13 Juli 2026, siswa SDN Aluluk dan SMPN 3 Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat sudah diantar jemput mobil jenis pick up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI menyampaikan, upaya ini sebagai solusi alternatif jangka pendek. Pemkab Aceh Barat mengerahkan mobil kecamatan melakukan mobilisasi siswa setiap hari.
6: Berdasarkan instruksi Pak Bupati, pada hari ini dan mulai dari kemarin, Pak Bupati telah memfasilitasi anak-anak kita dari Cangai untuk dimobilisasi dengan menggunakan mobil transit dari Kecamatan Pantai Cermin untuk diantarkan dari Kampung Cangkai ke lokasi sekolah SD yang ada di.
5: Pemerintah Aceh Barat juga berencana melakukan relokasi SDN Alulu karena sebagian konstruksi sudah rusak saat bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 lalu. Meski kondisi mobil sudah agak keropos, namun semangat anak-anak tetap terlihat. Mereka tidak ragu-ragu menaiki mobil pickup warna hitam yang tidak beratap dan tidak ada pengaman layaknya bus sekolah. Kondisi medan jalan yang sulit serta kondisi mobil yang banyak kendala membuat T. Sulaiman, sopir mobil, was-was membawa 24 orang siswa di belakang mobil sejak hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Menurut T. Sulaiman yang merupakan kepala desa Cangai ini, mobil ini menjadi solusi alternatif jangka pendek siswa dari Kampung Cangai yang bersekolah ke Desa Jambak. Mereka sudah tidak diperbolehkan menyeberang sungai saat akan ke sekolah.
7: Ini cuma baru 2 hari karena ingin dicoba arahan Pak Bupati kemarin dikasih mobil, karena mobil ini sudah kami coba 2 hari ini ada kendalanya. Di mana kendalanya? Di karena kami harus nyeberang sungai di Kurung Lawit lagi. Kalau mobil transit ini memang nggak bisa pakai kami. Bukan nggak bisa sama sekali. Kalau musim kemarau baru bisa. Kalau musim hujan memang sama sekali nggak bisa pakai. Yang pertama karena jalan licin, yang kedua nyeberang sungai kami sebelah sana.
5: Dalam satu lingkungan sekolah ini terdapat 2 jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Pada saat bersamaan juga tim Kita Bisa bersama relawan mengenakan rompi Kemendikdas berkunjung dengan serangkaian kegiatan. Fania Kamada sebagai Head of Partnership Kita Bisa menyampaikan, berdasarkan pengamatannya, sekolah tersebut sudah layak dan harus segera dibangun dan direnovasi ulang.
8: Bantuan sekolah lain?
9: Kalau berdasarkan yang kami temui di lapangan, tentunya sangat layak ya, Pak, ya, untuk dibangun dari kondisi yang kami temui, baik itu dari sisi ruang kelasnya karena masih berbagi, terus juga dari sisi aksesnya gitu. Jadi ya harapannya kita bisa saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mempercepat prosesnya.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai merehabilitasi jembatan penghubung dari Kampung Cangai menuju Kampung Jambak dan juga sebaliknya, di mana juga terdapat 2 sekolah di daerah setempat. Proyek ini dikerjakan CV Melati dengan nilai kontrak Rp990,8 juta rupiah yang dimulai 3 Juli hingga berakhir pada 29 November 2026. Anwar Yunus melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melayu.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Badan Pusat Statistik BPS Aceh Barat terus memperkuat, yaitu penyelenggara, maksud kami, sinergi dalam mewujudkan data yang kuat dan terpadu melalui penyelarasan statistik sektoral langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan perencanaan pembangunan serta mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Aceh Barat telah mengikuti tahapan interview dalam penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral EPSS tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual di ruang rapat Sekda Aceh Barat. Interview ini merupakan tahapan verifikasi dalam pelaksanaan EPSS tahun 2026 untuk memastikan kesesuaian hasil penilaian yang telah dilakukan oleh tim penilaian internal Kabupaten Aceh Barat terhadap bukti dukung dan implementasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah Aceh Barat yang hasil akhirnya adalah indeks pembangunan statistik IPS. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Pesandian Kabupaten Aceh Barat dan Kepala BPS Aceh Barat serta Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabid Pesandian dan Statistik, unsur pejabat fungsional statistik serta seluruh anggota TPI. Dalam pelaksanaan interview, tim penilai badan melakukan pendalaman terhadap setiap indikator penilaian, bukti dukung serta implementasi penyelenggaraan statistik sektoral, kata Kadis Kominsa Aceh Barat Dedi Mulyanda. Ia menerangkan bahwa proses diskusi berlangsung konstruktif dan menunjukkan bahwa hasil penilaian TPI sejalan dengan hasil penilaian tim penilai badan indikator yang telah diverifikasi. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral di Aceh Barat telah berjalan dengan baik. Dikatakan akan terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui peningkatan kualitas data, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, dan pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dikatakan Dedi melalui pelaksanaan interview tersebut, dia berharap kualitas penyelenggaraan statistik sektoral terus meningkat sehingga mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan yang berbasis data. Sementara itu, Kepala BPS Aceh Barat, Rohadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPI. Interview ini menjadi tahapan, katanya, penting untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi real. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah mengapresiasi kerjasama seluruh perangkat daerah sehingga hasil penilaian tim penilai internal selaras dengan hasil verifikasi tim penilai badan. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi telah dilaksanakan secara objektif, transparan, sesuai pedoman EPSS, jelas Orhadi. John Nehru Satria melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Emma Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik,